0: Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 yang sebelum ini dibatalkan Mahkamah Persekutuan akan diluluskan semula di sidang Dun Undangan Dun Kelantan pada persidangan terdekat. Menteri Besar Kelantan Datuk Mohamad Nasruddin Daud memaklumkan perkara itu mendapat kelulusan di peringkat Esko. Usaha mempertahankan pelaksanaan undang-undang syariah di Kelantan akan diteruskan meskipun berdepan cabaran di mahkamah.
1: Pernah menjadi lambang kemewahan golongan diraja Melayu, kain lima kini semakin sukar ditemui sesulam berkurangnya penenun yang masih menguasai teknik penghasilannya. Penjaga galeri Rumah Tiang 12, Nik Muhammad Mudani Nik Hasan maklumkan penghasilan kain lima di Kelantan telah lama terhenti, manakala hanya segelintir penenun di negara ini masih menghasilkan tekstil warisan berkenaan. Keadaan itu menjadikan kain lima semakin bernilai sekaligus menuntut usaha lebih bersepadu bagi memastikan warisan tekstil Melayu itu terus dipelihara dan tidak lenyap ditelan zaman. Justru, Galeri Rumah Tiang 12 Kota Baru kini mempamerkan koleksi kain lima milik pengumpul persendian sebagai usaha memperkenalkan semula khazanah tekstil Melayu kepada masyarakat. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Kelantan sana sini.

0: Bek bunga mari pula. Sengaknya Bek bunga ni ke. Alah, tak cukup tidur lah malam-malamnya ni. Bukannya gapo lah muka Bek bunga ni. Malam-malam tak saya tengok, kena tengok juga muka minat juga. Benda-benda ni berhi juga ni. Kalau tengok bola-bola lah ni, kita tak tengok bola. Dalam dunia FIFA World Cup. Gitulah deh. Kita ni minat-minat juga. Tapi janganlah siapa. Kesihatan pun tak terjaga. Tidur tak berapa nak cukup. Ayolah moga. Alah kena jaga sana ni. Dianya juga. Kita ni malah. Tapi gitulah kena tengok juga. Kalau tak tengok ke. Seru tak sedap. Moga minat ke. Tapi pesan Bek bunga. Walau bagaimanapun kita ni kena. Jaga kesihatan kita. Dalam minat-minat tu pun. Kalau tak sihat kat lepas ni tak boleh nak tengok. Tak nanya lah juga. Biar kita ni boleh rehat yang sesukupnya. Barulah kita rasa segar deh. Nak buat kerja ke gapo lah ke pagi tu. Kerja kita tu pula jangan duk talah lah. Ni duk masuk ofis main ni mengatur. Moga tengok bola malam-malam pagi-pagi tu ke. Lepas tu mulalah mari ofis kerja tu tak buat. Kerja ni tak buat. Cara kau nak tidur. Janganlah lagi tu. Kenalah. Pandai-pandailah ejah masa kita tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak je.
1: Orangnya dipanggil Mek Bunga.
2: ขอบคุณค่ะที่ยินดีรับฟังกลันตัน FM. Kau tengok kau demo, hati kau berasa sayu.
3: Thank you for listening.

0: di Linting, Kelantan FM.
1: Terus dengar Kelantan FM.
2: Penuhi citarasa anda. Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM.
3: Aduh, sok mo.

0: Itu dia. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Gu Pagi Gu Kita Belaka. Sekarang 8.17 habis Syah.
1: Okey, kita ucapkan selamat pagi kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kita mendengarkan Gu Pagi berganding bersama dengan Double S lah pagi ni.
0: Dan macam biasa habis Syah, kalau setiap hari Ahad ni,
1: okay,
0: kalau pukul 8 nak dekat 8 suku ni, kita akan ada lopak tiket, bukan kuih.
1: Kita ada sejenis dia macam bual bicara gitu
0: lah. Ya, betul.
1: Permainan kita lah.
0: Betul. Dan disebabkan sekarang ni kita tengah demai bola.
1: Okey.
0: Kita tengah berada dalam fasa FIFA Piala Dunia 2026 ni. Mm-hmm. Jadi apa kata kita kecek pasal bola, Bisha?
1: Kita kecek pasal bola. Okey, sebutin bola yang berwarna...
0: yang bulat.
1: Yang bulat tu. Disepak dan juga ditendang.
0: Ya. Yeah.
1: Diterajang dan sebagainya.
0: Direbut-rebut. Oleh berapa orang, Bisha?
1: 22 pemain beraksi.
0: Kita
1: whistle dalam satu pelawan ni.
0: Kalau kita whistle sore pun bola tu habis
1: dah. Tak ada, dia kena berebut dah.
0: Allah.
1: Okey.
0: Apa ayo?
1: Jadi kisah pasal lopak tiket hari ni kita nak ceritanya mengenai dengan setiap di antara kita ni Syira.
0: Ya.
1: Dia ada cara tersendiri untuk dia nak menikmati pelawan ni bola sepak.
0: Ya.
1: Ada hok duduk nyenggeng, ada hok duduk selo, ada hok negak. Macam-macam lagi lah. Ada yang lebih selesa duduk di rumah.
0: Bersorak di rumah.
1: Sorak di rumah.
0: Okay.
1: Ada pula yang jenis suka pergi tengok ramai-ramai dengan suasana yang meriah.
0: Macam contoh di kedai makan ke ataupun mungkin ada bila waktu-waktu gini ni ada yang buat orang kata buka skrin besar pakat tengok ramai-ramai.
1: Okay, jadi kita nak tanyalah hari ni. Kalau boleh anda kongsikan kepada kita, anda lebih suka tengok di rumah ke ataupun tengok di kedai makan? Kalau tengok di rumah ni dia privacy sikit.
0: Iya.
1: Kalau tengok di kedai makan ni yo lah
0: dek. Lagi meriah. Tapi kita nak tahu pandangan abang-abang kita lah terutamanya. Yang peminat bola ni dia lagi pilih hak mana? Nak privacy tengok rumah sore ke ataupun lagi suka di kedai makan bersama rakan-rakan?
1: Okey. Boleh jadi, telefon kita 7433858 7488-030.
0: Ataupun kalau nak WhatsApp pun boleh di 0149-70154. Ataupun sekarang ni kita tengah buat live dekat TikTok Kelantan FM. Mungkin ada juga untuk nak komen-komen, kita akan bacakan.
1: Okey, kongsikan kepada kami cara anda menikmati perlawannya bola sepak. Alright. Baik, kita nak bersama dengan pemanggil yang pertama di talian.
0: Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, siapa tu, Pak Lang ke?
0: Pak Teh sihat, Pak Teh?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Pak Teh tengok bola ke musim-musim ni? Pak
2: Teh ni nak juga bola, tapi kita ni tak tonton di rumah lah.
0: Tonton di rumah.
1: Okey, antara pasukan kesayangan Pak Tehnya?
2: Kita ni biasa minat tak
0: lakuk
2: kalau
0: kita suka
2: apa
0: pasukan
2: ni.
0: Mana boleh minat lakuk, Pak Teh. Pilih lah.
2: Kita minat agak. Biasa Perancis lah.
0: Perancis, okey.
2: Tapi kan nak tanya nama-nama tu, kita tak nak sebut nama pemain ke apa. Tapi minat lah dari cara dia main tu.
0: Jadi Pak Teh ni lagi selesa. Pak Teh pilih untuk tengok rumah lah. Bukan kata pergi tengok kedai ko ataupun di skrin besar ko.
2: Kita lebih rumah lah. Pasal selesa kalau saya, selesa rumah lah.
0: Okey, Pak Teh.
1: Terima kasih, Pak Teh.
2: Sama-sama.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Selamat menonton lah Pak Tidak. Okey, jadi kalau kita tengok learningnya untuk Piala Dunia 2020 ni, pusingnya 16 yang terbaik. Deh. Hari ni berapa hari bulan hari ni?
1: Hari ni habis Syah, 5 hari bulan 7 habis Syah.
2: 5 hari bulan 7. Okey, 5 hari bulan 7 hari ni kita akan menyaksikan pertemuan di antara Kanada dan juga menentang Maghribi.
1: Maghribi. Pukul berapa habis Syah?
2: Pukul 1 pagi tadi.
1: Dah. Settle.
2: Okey, dan juganya selaginya hak kita tengok Brazil menentang Norway.
1: Okey.
2: Ni esok.
1: Esok.
2: Pukul 4 pagi.
1: Syirah kena tengok ni. Sebab Brazil.
2: Okey, boleh telefon kita 7433858 7488830 ataupun WhatsApp kita boleh juga. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Yeah. Pak Ding, Pak Su kita.
3: Ya.
2: Ya, Pak Su. Pak Su lebih suka cara mana? Duduk di rumah ke ataupun pergi main laptop kedah?
1: Ha, untuk tengok bola ni.
3: Pak Su selesa di rumah.
1: Sebab apa Pak Su?
3: Sebab boleh kanak nak negak, nak duduk tak kerusi. Macam-macam lah boleh kanak lah maknanya.
1: Syirah duduk bayar ni Pak Su tengok bola sambil negak ni. Semangat ke Pak Su? Boleh tengok-tengok sambil negak.
3: Kalau Argentina agak berair mulut minat lah. Tapi nama tak tahu. Tapi Pak Su minat dia lah. Mereka Pak Su minat Argentina ni.
1: Lama dah cuma nama tak tahulah. Nama pemain lah Pak Su.
3: Sedap lah Argentina ni. Mana Pak Su minat lah. Gitulah.
2: Pak Su minat Argentina?
3: Ya.
2: Oh, ganas sangat Pak Su ni.
1: Pak Su, kalau kita tengok kedah, katalah kita tengok dia ada pelawin di Argentina. Kalau kita tengok kedah tak boleh ke ramah-ramah?
3: Bukan tak boleh. Kalau macam di screen tu tak apa. Kedah ni kat malu lah. Kedah ni kan kadang-kadang kat. Haa. Lah, munggu kedah ke malu lah. Takut orang nak pergi duduk nak minum air. Jadi tidak apa selesa. Kalau di screen tu tak apa lah.
1: Pehem.
2: Jadi betul maksudnya lah. Pak Su ni memang peminat penyokong dan juga penyokong Argentina lah.
3: Ya.
2: Apa ni Pak Su minat siapa? Lionel Messi?
3: Ya, betul.
2: Nanti kita sebut dulu Pak Su ni.
1: Yalah, Pak Su. Kalau Syirah pun kena Messi seorang je dalam Argentina tu. Ha.
3: Tadi
1: tak
3: sebut,
1: Hanifah
3: Pak Su nak sebut juga.
1: Ya, Pak Su. Tadi tak ada bunyi pun nak sebut.
2: Pak Su. Pak Su. Penjaga gol dia nama apa, Pak Su? Ha.
3: Bukan salah, penjaga
2: gol. Sudah.
1: Pak Su, baju dia warna apa?
3: Putih jalur panjang gitu memang biru.
1: Warna biru. Nasib baik betul.
2: Nasib baik. Okey, jadi Pak Su lebih suka tengok rumah lah.
3: Pak Su selesa rumah lah.
2: Okey.
3: Ikon duk negak ke macam-macam.
1: Negak pulak dah habis lah.
2: Hmm, tu lah
1: katanya. Orang tengok bola lagu mana negak ni habis lah. Salah kau masuk go tu kak. Tak tahu menetel lah berkali deh. Gembira.
2: Iya. Terima kasih Pak Su.
1: Terima kasih Pak Su. Tu dia Pak Su suka tengok bola rumah negak. Tu dia. Kita ada lagi pemanggil kita. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Syah Ngasyira.
1: Siapa di talian?
2: Pak Deng kita Batu Pak.
1: Pak Deng. Oh gini Pak Deng Syirah minta maaf. Tak cerak lagi. Lepas ni Syirah ingat Pak Deng dah.
2: Pak Deng. Kalau Pak Deng ni adakah Pak Deng peminat sukan bola sepak?
4: Minat
2: gitu-gitu.
4: Mungkin tak ada masa nak
2: supu ke
4: dia.
2: Kejauh kan. Tapi masa. Dia sebenarnya pemilihan masa tu. Dia ya dah. Siap-siap hari kita boleh relax je. Malam-malam pukul 3-4 pagi lah.
4: Masa pukul 4 tu pada bangun juga. Bangun kutip kulak ke apa kan. Sejak ke apa ada main tu.
1: Jadi kalau Pak Odin deh. Pak Odin suka tengok bola ni ke? Di rumah kau ataupun Pak Din suka kalau orang buka skrin besar kita tengok kedah?
4: Rumah tak minat kedah. Kerja rumah ni.
1: Sebabnya?
4: Sebabnya kita boleh baring, tidur, tengok. Lepas tu dia tengok kita. Gitu.
1: Dia tengok kita hak banyak berkali.
2: Tu orang tak panggil tengok bola dah tu. Biarlah tak apalah Pak Din. Pasukan kegemar Pak Din.
4: Tapi kalau dah minat ke mesti pun ni.
2: Mesti?
4: Mesti.
1: Abang Shah. Cek Abang Shah.
2: Pak Ding. Pak Ding, Pak Ding. Minat ke Mesir ni?
1: Ha. Jangan ni orang minat Mesir ni. Cek Abang Shah.
4: Berapa-berapa buah masuk ke? Tekan siapa ke? Tak boleh masuk belakang tak?
2: Okey, tak apalah kalau Pak Ding kata Mesir tu, pemain dia nama gapo Pak Ding?
4: Oh, tak tahu. Pemain tu tak tahu namanya. Mamat Salah tu ke dia?
2: Mamat Salah. Dia merupakan penyerang dan juga kapten pasukan lah.
4: Pasukan mana tu?
2: Pasukan ni lah, pasukan Mesir lah.
4: Wah, dia kena Salah.
1: Maksudnya sebab minat Salah ni jadi minat Mesir ni.
2: Berkali hatu je kali boleh sebut namanya.
1: Boleh. Buat lain macam payah nak sebut ni.
4: Aku dapat kuyuh juga.
1: Betul.
2: Tapi dia ada seorang lagi. Dia Mesir ni kita tak pelik sana sebab nama dia nak lebih kuih kita je. Dia ada Mahmud Hassan, dia ada Ahmad Said ataupun Zizo. Lepas tu Ibrahim Adil.
1: Dia pun Adil je, dia tak ada.
4: Dia ada M depan tu.
1: M Pak Deng lepas ni.
2: Tapi Pak Deng. Tak ada suara pula. Akan cakap Pak Deng ni. Tapi Pak Deng, pelawin ni Argentina menentang Mesir. Dia dijadual akan berlangsung pada 7 Julai 2020 ni. Dalam aksi pusingnya kena belah terbaik. Dengan tumpuan utamanya pastilah kepada pertembungnya Lionel Messi dan juga Mohamed Salah.
4: Demain dia kan? Demain kedua tu, bulan lagi?
2: 7 hari, lusa.
1: Nanti Pak Deng tengok.
4: Tidak kalah Mesir pun.
2: Pak Deng ambil jadual mana tu?
1: Tu kita kejut tadi tu. Pak Deng kata kalah dah Mesir.
2: Terima kasih Pak Deng.
4: Yang ajar tenang. Okay,
1: terima kasih Pak Deng.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tengok ke pemanggil kita ni Abang Shah, ramah hot, majoriti hot kita terima ni masih lagi suka tengok rumah lah berbanding dengan tengok di kedai.
2: Kalau Abang Shah pulaknya, Abang Shah tengok di mana-mana saja anda berada.
1: Asal ada bola.
2: Kalau seru tak ada siapa rumah, tak ada siapa kedai, tengok di RTN Klik. Di apa, Sukan Plus.
1: Kalau siapa rumah dia tengok di TV, tengok Sukan Plus juga.
2: Gitulah.
1: Asal di mana-mana sajalah.
2: Ya. Okey, kita nak beribu dulu seketika bersama dengan lagu dari persembahan Dato' Awi.
1: Mata Hati Jiwa, teruskan bersama dengan kami di Go Pagi.
2: Kita belakang.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Aduh, sokmong.
2: Masih lagi tetap setia bersama-sama dengan kita lah 34 minit pagi ini. Untuk anda semua yang masih lagi terus bersama, kita masih lagi menerusi lopak tiket kitanya. Jadi lopak tiket ini kita nak berkongsi kepada anda lah. Apa ni, mungkin ada di antara anda yang ada cara-cara yang tersendiri. Suka menonton rumah ke, ataupun suka berhuri-huri bersama-sama dengan geng-geng semua.
3: Ya, ramai-ramai ke deh.
2: Okey, jadi anda yang telefon kita silakan 743-3858 748-8030 ataupun WhatsApp kita boleh juga 0149-740154. Di talian kita pemanggilnya siapa?
3: Halo, assalamualaikum.
2: Selamat pagi.
4: Waalaikumsalam.
2: Ya, apa khabar Kak Yah?
3: Kak Yah kata.
4: Assalamualaikum.
2: Ha. Hey, warna tukar dia
3: apa ni? Dia pas kat orang lain.
4: Kak Yah ni dia pas ni ke anak dia ni.
3: Kak anak dia. Anak dia nama gapa tu?
4: Anak dia ni panggil Pak Cu.
3: Pak Cu. Guana Pak Cu suruh mana liponya?
4: Ia kata dah. Dah ia kata mu ni minat bola sangat. Ia kata telefon ke DJ Syah ni.
3: DJ Syah je ke? Ia tak sebut Syirah pun ni Abang Syah.
2: Okey. Jadi je siapa nak
3: Pak Cu, Pak Cu.
2: Pak Cu.
4: Ya.
2: Pak Cu minat ataupun suka tengok rumah ke ataupun suka tengok kedah kalau bab-bab bola ni lah.
4: Kalau kita tu suka tengok kedah lah.
3: Apa Pak Cu?
4: Sebab dia gapo dia panggil suasana.
2: Nak ke suasana lah.
4: Nak ke suasana. Ya, kalau rumah ni dia lebih pada ngatuk dah lah DJ Syahil.
2: Ya, dia jadi sunyi sepi dah sebab kita tak ada geng.
4: Kada keli-keli nak suara ke? Ai. Dah sabo.
2: Bangun nak tidur tu gapo semua tu ngepek pula.
3: Jadi sepanjang Piala Dunia ni Pak Cuba perkali dahnya kita tengok kedahnya. Sama-sama pelawin ni hak ni kita tengok ke lah ke mana?
4: Kalau game awal gilah, kalau lewat tu dak lah.
3: Game awal tu kalau pukul berapa Pak Cu?
4: Pukul 12 ke pukul 1 tu gi lagi lah.
2: Kalau pukul 4 pagi tu tak gi lah.
4: Dah gi saya.
2: Pakai tengok rumah ke ataupun pakai tidur rumah?
4: Pakai dak dah pakai.
3: Pakai tunggu esoknya lah tahu jawapan.
4: Pakai tunggu Rizak je.
3: Pakai tunggu Rizak je.
2: Tapi Pak Cu.
4: Ya.
2: Pak Cu penyokong pasukan mana ni?
4: Saya ni ya gitu gak Argentina lah.
2: Argentina.
3: Pacu royak gak Kosira. Apa gak orang Jati suka sangat kat Argentina ni?
4: Dia Argentina ni dia kira macam legend lah.
3: Legend.
4: Daripada itu maksud dia orang nak kenal bola ni sebut bola aja Argentina. Gitulah dia. Patut top player dia pun ada dalam team tu lah kita dia.
3: Antaranya Pak Cu Syirah kena Messi sore je.
4: Supa lah.
3: Pak Cu pun kena Messi juga.
4: Maksud dia Messi itu dia macam top dalam top scorer, top player gitulah.
3: Jadi Pak Cu menjaga ke Argentina akan menjadi juara ke untuk Piala Dunia kali ni?
4: Duk nampak gitulah dia akan ke final lah insya-Allah.
3: Yo ko, mana tahu takut Brazil.
4: Brazil pun memang antara tim hak tak boleh nak pandai lekeh lah dia.
3: Jangan pandai lekeh tinggi tu.
2: Jadi jangan lupalah 7 hari bulan ni pertemuan di antara Argentina akan menentang Mesir.
4: Nampak laluan tu insyaAllah boleh tu.
2: Agak-agaknya Mesir ke ataupun Argentina?
4: Argentina
2: ni
4: tu dia lah.
3: Yakinnya kamu?
4: Ya benar.
2: Tapi kita kena ingat Argentina dia ada Lionel Messi. Kalau Mesir pula dia ada Mohamed Salah.
4: Tapi tu kata bola ni pula atas kertas tu maksud dia Argentina dah. Tapi atas pandai tu kita tak tahulah.
2: Hanya 90 minit bakal menentukan.
4: Betul.
2: Belum masuk lagi tambahan masa.
4: Betul.
2: Kalau masih lagi terikat dengan tambahan masa selepas pada separuh masa kedua, akan ada tambahan masa 30 minit. Kalau tak jumpa lagi gol akan penalty ada lah. Penalty. Jadi penalti tu oh, sikit-sikitnya.
4: Alah, untuk nasib dah tu.
2: Haa, ada. Marilah hebat setara mana. Pekala ya, salah ya. Sikit je.
4: Dia pasal penalti ni, dia gemuruh sikit.
2: Betul.
3: Haa, gemuruh.
4: Bila geng-geng besar geng ni.
2: Dah. Ya. Tapi tak apalah, sama-sama kita tengoklah Argentina dengan Mesir pas ni dah.
4: Iya,
3: DJ. Okay, terima kasih, Pak Cu. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Ya, salam. Okay, salam. Kamu apa ni?
4: InsyaAllah.
2: Tu. Ha, okay.
4: Ya,
2: dia.
4: Ya, duk goreng.
2: Ha, goreng. Duk
3: goreng.
2: Oh, no. Goreng ke apa sahaja?
3: Apa, tahu. Okay. Tak ada habis.
2: Duk. Kita aha. Takut dia goreng apa ni jeput duhu ye.
3: Ah jeput duhu ye kita suka. Kaya jambi kau agak agaknya tadi.
2: Holah.
3: Oh.
2: Okey, kalau kita tengok rekod semasa Argentina yang mana telah pun menyertai Piala Dunia FIFA Len ini kan. Dia ada 4 perlawan ni.
3: Okey.
2: 4 kemenangan. Kosong kalah. Kosong seri. Dia jaringnya gol sebelah. Bolos 4 gol. Ni untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni.
3: Maksudnya tidak pernah kalah lagi lah sepanjang Piala Dunia hak ni ni.
2: Okay. Jadi antara keputusan yang setakat ininya, menang 3-0 ke atas Algeria. Menang 3-0 ke atas Austria. Menang 3-2 ke atas Jordan. Dan juga menang 3-2 ke atas apa ni, Cape Verde. Tu untuk masa tambah eh.
3: Okey. Hebat, memang betul hebat Argentina
2: ni habis. Dan ini kemenangan ni untuk pusingnya 32 terbaik lah. Jadi antara leninya Argentina dah pun mara ke 16 terbaik dan akan bertemu dengan Egypt pada 7 Julai 2020 ni.
3: Tak lama dah tu.
2: Okey, baik. Kita nak berhibur dulu seketika bersama dengan apa ni?
3: Lagu daripada Noha Bahrain, Es Mimpi Malam-Malam. Teruskan bersama kami di Gu Pagi.
2: Gu Kita Belaka.

0: Island Utara. Alright, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi terus setia bersama-sama dengan kita mendengar Gegu Pagi Gegu kita belaka. Lani pukul 8.45 minit pagi dah ni. Jadi kalau cerita pasal lompat tiket tadi, kita ceritalah mengenai dengan minat kita terhadap suka bola sepak ni.
1: Ya, sama ada suka tengok rumah sore ke ataupun suka tengok ramai-ramai.
0: Betul. Jadi ada yang dah bagi pendapat dan juga pandangan masing-masing. Ada suka tengok rumah.
1: Ya.
0: Ada suka tengok
1: di kedai.
0: Sebabnya kemudian hair tu dia lain macam.
1: Tak menarik, ada juga suka tengok sambil negak.
0: Macam-macam aksi.
1: Macam-macam aksi.
0: Selain daripada aksi-aksi yang dipamerkan oleh ke 11 pemain untuk setiap pasukan, aksi penonton juga menjadi tumpuan.
1: Bermacam-macam.
0: Kalau ada kamera.
1: Kalau boleh suluh deh. Kita boleh tengok macam-macam ragi rasanya.
0: Betul.
1: Pakat dengil lah.
0: Tapi kita nak berkongsi juga ini mengenai dengan keputusan semasa lah. Yang mana impian Kanada untuk mara ke suku akhir disekat oleh Maghribi. Perjalanan indah Kanada di pentas Piala Dunia FIFA 2026 akhirnya terhenti apabila tewas 0-3 kepada Maghribi dalam aksi pusingnya 16 terbaik. Jadi kekalahan itu dia menyaksikan Maghribi melangkah bergaya ke peringkat suku akhir.
1: Dan walaupun Kanada memberikan tentangan dan mencipta beberapa peluang, pengalaman serta ketajaman penyudah Maghribi menjadi pemisah. Kemenangan ini membuktikan Maghribi terus konsisten selepas aksi cemerlang sejak peringkat kumpulan lagi, Abisha.
0: Okey, jadi sebenarnya Sheila, Kanada ni dia mencipta sejarah apabila mara ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Namun impian untuk melangkah lebih jauh tu tidak kesampai apabila berdepan dengan lawan yang cukup-cukup berdisiplin.
1: Tu mungkin kunci kejayaan dia, Adif. Dan bagi Maghribi pula, kejayaan ini menjadi satu lagi pencapaian membanggakan buat bola sepak Afrika lah. Mereka kini membawa harapan benua itu untuk terus melakar sejarah di pentas dunia.
0: Betul. Jadi cabaran seterusnya pastinya lebih getir apabila Maghribi yang dijadualkan bertemu dengan Perancis di peringkat suku akhir. Dan pertembungan ini dijangka menjadi antara aksi paling dinanti oleh peminat bola sepak dunia.
1: Jadi jangan lepaskanlah aksi-aksi menarik Piala Dunia FIFA 2026 ni bersama dengan RTM. Untuk berita sukan serta perkembangan semasa dalam dan juga luar negara pun bolehlah tengok layari portal berita RTM kita lah, Habisha.
0: Betul tu. Alright, jadi sebentar nanti kita nak pergi ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Tapi sebelum tu, jomlah kita nak hore-horekan lagi.
1: Ya, FIFA kita ni dengan lagu Die Die daripada Shakira.
0: Dan juga Bernardo Boy.
1: Ya.
0: Terus dengar kami di Gegu Pagi.
1: Gegu kita belakang.

0: Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Gu Pagi Gu kita belakang. 8.55 dah nak masuk ke jam yang terakhir, Rabishah.
1: Okey, tapi walaupun bagaimanapun pukul 9 pagi pagi kita nak pergi ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur dulu sementara untuk sama-sama kita ikuti perkembangan berita sebelum kita klik mari semula lah untuk bersama dengan adik-adik kita, pendengar-pendengar kita. Tak kira di mana-mana saja anda berada.
0: Selepas ni kita ada banyak lagi info-info, banyak lagi lagu-lagu best dan juga termasuk dengan kuis Rabishah di jam terakhir.
1: Ada kuis?
0: Ada kuis untuk kita bagi kepada dan kita akan bagi hadiah lah siapa pemenang ni. Tapi kena ingat, kena call dengan cepat. Kita ambil sorang pemenang dah. Dan pesertanya perlulah mereka yang tak pernah lagi menang sebelum ni.
1: Sebab kita nak bagi peluang kepada ramai lagi pemenang-pemenang kita lah.
0: Dan kuis ni berkaitan dengan Piala Dunia FIFA 2020 lah.
1: Alright. Okay, ni kita nak maklumkan juga sebelum kita pergi ke pusat berita Radio RTM ni. Yang mana untuk pusingnya 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2020 untuk hari ni lah. 5 Julai 2020 deh. Kita akan menyaksikan pertemuan di antara Brazil dan juga Norway yang akan beraksi pada jam 4 pagi dan juga Mexico akan bertemu dengan England jam 8 pagi. Jadi semua perlawanan-perlawanan yang kita bawakan kepada anda ni adalah perlawanan langsung dan sebagaimana telah pun ditetapkan pada waktu-waktu yang telah pun ambo nyata ke tadi lah.
0: Betul lah.
1: Kedua-dua pemenang akan mara ke peringkat suku akhir ni. Kita nak tengok sama ada Brazil boleh ke suku akhir ataupun Norway akan ke suku akhir.
0: Antara persaingan sengit juga dua tu habis syarat.
1: Betul. Lepas tu Mexico dan juga England. Siapa lebih hebat? Adakah Mexico ataupun England? Jadi anda boleh jugalah membuat ramalan-ramalan awal lah. Pasukan mana yang bakal mara untuk apa ke perlawanan seterusnya, iaitu 16 terbaik dah. Okey, baik, jangan ke mana-mana sebabnya selepas ini kita nak terus ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur. Terus dengar kami di Gu Pagi.
0: Gu kita belakang.

PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tebatan banjir akan dipercepatkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi.

0: Assalamualaikum, Puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya, Puan, akaun bank Puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram, Puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni, Puan. Jangan risau. Untuk elakkan wang Puan dibekukan nanti, saya sarankan Puan keluarkan semua simpanan Puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya.
3: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan utama untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Okey, Besha, kita di jam terakhir 9.20 seperti yang kita janjikan, Besha. Kita ada quiz untuk pendengar yang mana pendengar boleh call dan jawab dan kita bagi hadiah.
3: Alright. Alright, jadi boleh telefon kita, taliannya tetap sama 7433858 7488630 ataupun nak WhatsApp kita pun boleh juga 0149740154.
2: Ya, dan quiz ni berkenaan dengan apa ni, FIFA Piala Dunia 2026 lah. Soalannya mudah je hari ni. Call nanti kita bagi peluang untuk anda jawab soalan kuis ni.
3: Alright, boleh telefon sekarang 0974338585 7488630. Dah ada pemanggil.
2: Iya. Yeah.
3: Di talian kita, siapa agak-agaknya sekarang ini?
4: Hello. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi.
4: Ini Faizul dari Rantau Panjang.
3: Faizul dari Rantau Panjang.
4: Ya, saya.
3: Apa khabar, Faizul?
4: Baik, Anila. Syah dengar.
2: Syirah. Alhamdulillah, Faizul. Sihat.
3: Faizul, ya. Saya sebelum kita kemukakan soalan, saya nak tanya. Anda menyokong pasukan mana untuk Piala Dunia?
4: Portugal.
3: Yeah. Okay.
2: Okay, Faizul.
3: Dah bersedia untuk menjawab soalan?
2: Jangan malu ke orang kampung Syirah ni. Kata panjang ni.
4: Okay.
2: So, kita punya soalan adalah, di negara manakah perlawanan pembukaan berlangsung?
4: Di Mexico.
2: Mexico. Okey, Aisyah, lagu mana jawapan dia ni?
3: Anda yakin dengan jawapan anda?
4: Yakin, 100%.
3: Kalau saya kata, kalau saya menyuruh anda

0: Radio Malaysia, Kelantan FM. Masih lagi terus setia bersama-sama bertemankan kami berdua Double S menemani pagi anda walau di mana-mana saja anda berada dah. Kita dah sekarang ni 9.39 minit pagi, masih lagi terus bersama berteman walau di mana-mana saja anda berada. Dan kita harapkan semoga anda akan tetap setia lah untuk terus bersama deh. Sehingga ke penghujung pertemuan kita jam 10 pagi nanti.
1: Ya. Yeah.
0: Okay.
1: Hampir penghujung dah kita pun.
0: Tapi ada lagi lah sedikit masa, sedikit ruang, sedikit waktu untuk kita terus bersama ni. Kita nak cerita mengenai dengan Gapo ni Siram. Pasal ni lah kita okay, dah bulan 7 dah kita ni.
1: Betul.
0: Jadi tak lama kita nak masuk bulan yang ke 8. Bulan 8 ni sepekala lah kita akan menyambut apa?
1: Sambutan Hari Merdeka kah, Bishah?
0: Betul. Tahu tak apa.
1: Bulan kebangsaan.
0: Jadi lagu mana cara kita nak menyemarak ke kecintaan kita kepada negara kita? Kita
1: banyak
0: kena tujuh.
1: Banyak cara lah, betul. Ha. Salah satunya yang juga mengibarkan jalur gemilang lah, Bishah.
0: Betul. Jadi bila sebut je bulan kebangsaan, perkara pertama yang terlintas dalam otak fikiran kita ni, mestilah jalur gemilang. Jadi tahun ni kajian kita dia memperkenalkan semula inisiatif Satu Rumah. So jalur gemilang bagi menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan kita semua ni lah.
1: Dan kempen ini mengajak juga setiap keluarga di Malaysia mengibarkan sekurang-kurangnya satu jalur gemilang di rumah masing-masing lah, sebagai tanda cinta kepada negara dan menghargai nikmat kemerdekaan yang kita kecapi hari ini.
0: Ni nak ayat Syirah, tak kira lah rumah kita ni duduk mana, sama ada duduk bandar kau ataupun duduk kapal kau, rumah teres kau, rumah banglo kau, pangsapuri kau, rumah tradisional kau, semuanya boleh sama-sama memeriahkan suasana dengan mengibarkan jalur gemilang. Bila satu demi satu rumah memasak pasir dego ni, suasana sambut teh hari kebangsaan kita pastinya lebih meriah. Kita buat supaya kita nak menyambut air raya lagu mana.
1: Dia macam kita duduk berhasil lah pulik lak lilap tu deh. Dan mengibarkan jalur gemilang ni, Bishah, bukan sekadar memasang bendera saja.
0: Betul.
1: Tetapi melambangkan perpaduan rakyat pelbagai kaum. Semangat cintakan tanah air serta rasa bangga menjadi rakyat Malaysia.
0: Tapi Siram, pastikan jalur gemilang yang kita pasir tu berada dalam keadaan baik.
1: Betul.
0: Bersih, tidak cemar dan juga tidak lusuh lah. Ini sebagai tanda penghormatan kita kepada simbol kebesaran negara kita.
1: Mungkin orang anggap benda tu sebagai benda yang remeh, tapi benda tu penting sebenarnya, Bishah.
0: Dia macam-macam kategori orang ni kalau dia nak buat untuk menyemarak ke sambutan Hari Kebangsaan ni. Ada hak buat macam tengkolok.
1: Betul. Dia buat macam-macam bentuk.
0: Ada hak busana pun ada.
1: Betul.
0: Ada. Macam apa siapa tu? Suria kita tu.
1: Suria kita tu. Macam-macam orang buat tepehe dengan dia, okay?
0: Jadi dia pun buat macam busana merdeka jugalah.
1: Daripada hujung rambut, siapalah hujung kaki, okay, kata.
0: Jadi apa-apa pun Syira, semoga semangat patriotisme kita ni terus mekar dalam jiwa setiap rakyat di antara kita ni lah. Satu rumah, sejala gemilang, sejuta semangat cinta ke negara kita.
1: Ya, betul. Selain jadi, memeriahkan juga, ni menunjukkan semangat kita sayangkan kepada tanah air kita.
0: Sama-samalah kita kibarkan jalur gemilang. Terus dengan kami di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Alright, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama dengan kami mendengar ke Gugu Pagi Gugu Kita Belaka. Lagi pukul 9.46 minit pagi dah. Sekejap je masa kita tu ke. Dia berjalan klipah ke.
1: Khabar-khabar pukul 10.
0: Khabar-khabar tukar orang lain pula.
1: Iyo.
0: Khabar-khabar patukar pula.
1: Khabar-khabar kita mari pula.
0: Aha. Okay, lepas ni bersama dengan Mami
1: Kak
0: Dia.
1: Kak Su kita.
0: Cik Su yang akan bersama dengan adik kakak kita untuk
1: balik
0: 10 hingga 2 petang nanti.
1: Yeah.
0: Lepas tu petang kat arenya bersama dengan siapa pula di pukul berapa ni? Pukul 2 hingga pukul 6 petang bersama dengan Kak Angoh dengan Pak Adoh kita lah. Menerusi segmen aku, Selekta Sir Jimmy akan menemani anda start daripada pukul 6 petang sampai ke pukul 9 malam dan 9 hingga 12 malam kat arenya bersama dengan Azidi Abdullah.
1: Itulah Azidi.
0: Antara barisan penyapa-penyapa yang akan bersama-sama dengan anda untuk menemani anda sepanjang hari inilah. Jadi kita ni sampai masa sampai ketika dah. Orang kata sampai edah dah.
1: Kita kena lepas dah kita ni.
0: Sampai edah dah habis dah. Sampai edah dah lah.
1: Iyalah sampai edah. Jadinya Abisha, kita pun nak minta maaf lah kalau ada salah silap sepanjang orang kata daripada pukul 9 sampai pukul 10 pagi kita bersiarang ni.
0: Jadi minta maaf, kita nak klik dah deh. Jaga diri molek-molek, jangan nakal-nakal. Ada kita harap ke kesetiaan anda untuk terus bersama-sama dengan kita mendengar ke
1: Kelantan FM.
0: Pagilah sama-samanya. Lepas tu mendengar ke Kelantan FM walau di mana-mana saja anda berada. Kami balik dulu deh. Assalamualaikum.
1: Bye-bye.
0: Tu dia.

0: Dengarkan bersama Suhaila, penemui cita rasa anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua yang terus bersama dengar Kelantan FM untuk hari ini. Semuanya okey? Diharapkannya semua baik-baik belaka, cuaca baik, mood pun baik, keadaan kesihatan kita juga pun baik. Lagi terima kasih untuk Syirah dan juga Syah yang telah menemani anda menerusi Kupagi Kelantan FM. Dan hari Ahad Sports Colour Cik Sumari menemani anda semua menerusi Gualik sampai pukul 2 petang ke. Walau di mana saja berada, terima kasih yang terus dengar Kelantan FM menerusi frekuensi radio anda. Kalau mungkin ada yang siarannya tak berapa molek, kita seperti mana yang telah pun dimaklumkan, masih lagi dalam proses kita ingin mencantikkan frekuensi tersebut. Khususnya untuk rakan-rakan kita yang berada di Macang, di Tanah Merah dan sebagainya. Tapi itu bukan tandanya untuk anda tidak mendengarkan kami. Kerana apa? Boleh terus dengar menerusi RTM Klik Muat, turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja. Alright, terus kita mulakan hiburan untuk pagi ini menerusi Gualik Kelantan FM bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. Kita dengarkan lagu lama yang diberi nafas baru oleh Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Itu juga harapan kami untuk anda. Semoga cintanya terus utuh, terus ukuh sampai bila-bila.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Penjenayah kini menyamar sebagai pegawai kerajaan untuk memperdaya mangsa. Mereka meminta salinan kad pengenalan, wang tunai, malah barang kemas dengan alasan mempercepatkan kelulusan bantuan. Jangan mudah terpedaya. Semak identiti, jangan dedahkan maklumat peribadi dan jangan serahkan wang kepada individu yang tidak dapat disahkan. Ingat, semak dahulu sebelum percaya.

kita main 2-3 hari nak jual kat orang pun rasa tak sedap, kita buat poyok je su. Itulah keistimewaan ataupun produk durian ni, kita boleh buat macam-macam. Maksudnya produk nilai tambah durian yang boleh kita lakukan selain daripada betul kata buat poyok, ada macam-macam lagi. Antaranya juga kalau mungkin Cik Su boleh kongsi, yang ini Cik Su petik menerusi page Jabatan Pertanian Malaysia, dia kata produk nilai tambah durian peluang tingkatkan pendapatan pekebun. Tahukah anda, durian bukan saja enak dinikmati segar, malah diproses menjadi pelbagai produk nilai tambah yang mempunyai potensi pasaran tinggi. Isi durian yang masih elok boleh diproses menjadi paste ataupun puri sejuk beku dan disimpan dalam suhu 18 darjah Celsius, sekaligus memanjangkan jangka hayat simpanan sekaligus sehingga 1 tahun, bergantung kepada kaedah pemprosesan penyimpanan dan juga kualiti produk. Paste ataupun puri ini boleh dijadikan bahan utama untuk menghasilkan pelbagai produk serupa dengan ais krim, durian krim, kek, biskut, kuih muih, dodo, mochi, serikaya, gapo lagi, serbuk dan pelbagai inovasi berasaskan durian yang memberi nilai komersial yang tinggi. Jadi selain itu juga antara yang paling popular ialah tempoyak lah, yang paling popular di antara kita orang-orang kampung pun tak gitu juga. Ia dihasilkan melalui proses fermentasi isi durian dengan campuran sedikit garam. Itu kaedah buat poyak. Jadi tempoyak ni sentiasa mendapat permintaan yang tinggi serta mempunyai harga yang stabil dalam pasaran. Dengan poyak ni juga orang boleh buat ikan patin masuk poyok contoh. Okey, jadi dengan keadaan memproses dan juga menyimpan yang betul, tempoyok juga mampu disimpan melebihi 1 tahun. Bukan sahaja kata digunakan untuk masakan tradisional, malah tempoyok juga turut diproses menjadi produk lain seperti sos tempoyok, paste tempoyak dan juga sambal tempoyak. Jadi pendekatan menghasilkan produk nilai tambah bukan sahaja dapat mengurangkan pembaziran ketika berlaku lebih pengeluaran duit, malah membuka peluang kepada pekebun dan juga usahawan untuk mempelbagaikan sumber pendapatan serta memperluaskan pasaran produk tempatan. Bagi orang nego dia tahu belakang doh ni, bagi kita orang kapung jaga-jaga kita tahu buat poyok sahaja ya. Mungkin ini sikit sebanyak inisiatif yang boleh kita lakukan. Semoganya duya kita banyak beri kok orang beri doh jual-jual doh, ada lagi yang lebih-lebih duk sipil lepas tiga ada lagu mana kita kena sipil kena jaganya. Jadi sama-sama kita guna yang terbaik supaya tidak ada pembaziran.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang zaman.

0: pelbagai pilihan lagu. Hati di pangkal lengan, tak ada dendam-dendam, malas ku nak layan. Pelbagai pilihan lagu. Makin gagal, bikin gagal jadi suka. Dulu ada rambut kepang. Kelantan FM penuhi
1: cerasa
0: anda.
1: Alright, Kelantan FM penuhi cerasa anda. 10.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Dan selama mandu nak ke mana kita tu? Pandu perlahan ke pandu laju? Kalau logak jadi lajulah sikit dah. Tapi kalau tak logak pula terlajut sendu pula. Menyusahkan orang lain pula. Kalau agak-agak kita rasa nak pandu perlahan, duduk sebelah kiri boleh ke pakcik? Boleh ke kakak-kakak? Boleh ke makcik kita tu? Okey, yang pastinya kita kena ikut undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan. Kita cuma sikit saya nak kongsikan untuk anda. Kes memandu melulu meningkat hampir 50% dalam tempoh 6 bulan. Jadi peningkatan kes ini dari bulan 1 sehingga 1 Januari sehingga 28 Jun 2025 sebanyak 1,278 kertas siasatan dibuka berbanding dengan 1 Januari hingga 28 Januari 2024 hanya 852 kertas siasatan dibuka. Ini bermaknanya peningkatan sebanyak 426 kes. Jadi faktor utamanya ialah kegagalan mematuhi peraturan serta syarat isyarat lampu lintas, pemanduan agresif dan tidak bertimbang rasa, provokasi antara pengguna jalan raya, sikap tidak sabar dan kurang budaya bertolak ansur di jalan raya, serta tren penyalahgunaan vape mengandungi darah. Jadi antaranya juga yang mungkin saya boleh nyatakan, jumlah kertas siasatan mengikut negeri bermula dari 1 Januari sehingga 28 Jun 2025. Antaranya Selangor pun ada, Kedah pun ada, Johor pun ada, Sabah pun ada, semuanya ada. Kelantan ada 84 kes. Jadi tindakan hukuman keseluruhan memandu secara melulu dan membahayakan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 ataupun APG 1987. Penjara sehingga 5 tahun, denda sehingga RM5,000 hingga RM15,000. Banyak kalah. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada selalulah. Itu yang pentingnya. Jangan kita ingat jalan raya anak yang punya. Kita kena ingat jalan raya milik bersama. Walaupun kita bayar apa tu road tax, orang lain pun bayar juga. Walaupun kereta dia tak sama dengan kereta kita. Terus berhibur dengan pilihan lagu seterusnya daripada Fadilah Intan dan juga Danish Supuan untuk anda. Simple. Dan selepas itu aku, dia dan kamu.

0: apa yang anda boleh belanja dengan RM300?
1: Mestilah pergi beli belah, jalan-jalan tempat yang best, makan-makan sedapnya. Ha, apa lagi? Jomlah gerak.
0: Awas, memandu di lorong kecemasan.
1: Masuk je lorong belah kiri. Apa susah?
0: Melebihi had laju.
1: Lajulah lagi, baru cepat sampai.
0: Memotong garisan berkembar.
1: Tengok, kereta depan tu lambat. Potong je.
0: Tidak mematuhi lampu isyarat.
1: Lampu kuning. Jalan.
0: Menggunakan telefon bimbit ketika memandu.
1: Hai, B. Jumpa dekat mall tak?
0: RM300 akan hilang sekelip mata jika anda melanggar undang-undang di jalan raya. Pandu cermat, jiwa selamat.

Malam-malamnya ni. Aku kena gapalah muka mek bunga ni. Malam-malam tak saya tengok, kena tengok juga muka minat juga. Benda-benda ni berhi juga ni. Kalau tengok bola-bola lah ni, kau tak tengok bola. Dalam dunia FIFA World Cup. Gitulah deh. Kita ni minat-minat juga. Tapi janganlah siapa. Kesihatan pun tak terjaga. Tidur tak berapa nak cukup. Ayolah muka. Alah kena gara sana ni. Biarnya juga. Kita ni malam. Tapi gitulah kena tengok juga. Kalau tak tengok ke, suruh tak sedap. Moga minat ke. Tapi pesan mek bunga, walau bagaimanapun, kita ni kena jaga kesihatan kita. Dalam minat-minat tu pun, kalau tak sihat, gak lepas ni tak boleh nak tengok, gak nanya lah juga. Biar kita ni boleh rehat yang sesukupnya. Barulah kita rasa segar deh. Nak buat kerja kegapalah ke pagi tu. Kerja kita tu pula jangan duduk talah lah. Ni duduk masuk opis main ni mengatur. Moga tengok bola malam-malam pagi-pagi tu ke. Lepas tu mulalah mari opis kerja tu tak buat. Kerja ni tak buat. Cara kau nak tidur. Janganlah lagi tu. Kenalah. Pandai-pandai lah ejah masa kita tu. Mek bunga tak marah.

0: Jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Seketika nanti, menyusul berita Kelantan FM. Kelantan FM, maklumat sahih jenama dipercayai.

Dengarkan Kelantan FM. Dengarkan bersama Suhailah. Penuhi cita rasa anda.

0: Kelantan FM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama Kelantan FM. 11.16 minit pagi. Ada yang duk nanti-nanti, ada yang duk tunggu-tunggu bila Cik Su nak baca soalan kuih ni. Nak baca lalu ke dok eh? Okey, seperti biasa menerusi segmen Gugalik pun kita ada juga soalan kuih yang akan diikut udarakan untuk anda. Pak mana menedah bau telefon. Kita kongsi-kongsi hadiah lah ya. Apa pun, terima kasih untuk anda yang sentiasa peka, yang sentiasa juga cakna dengan apa juga program yang kami sajikan di Kelantan FM. Okay, terima kasih juga untuk ibu bapa yang sentiasa mengambil berat juga khususnya dalam pembelajaran anak-anak. Itu jangan kita lupa. Jadi kalau kita sebut mengenai pembelajaran anak-anak, ia juga melibatkan tentang peperiksaan. Di mana kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 kohort pertama. Pelaksananya secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Apa yang dikongsikan oleh pengarah peperiksaan Lembaga Peperiksaan LP Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mohamad, ia melibatkan 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Jadi setiap mata pelajaran yang diuji secara bertulis selama 1 jam 15 minit manakala bagi murid berkeperluan khas pembelajaran dalam arus perdana, masa tambahan menjawab antara 30 hingga 60 minit akan diberikan. Dan selain itu juga apa yang disarankan, apa yang dinyatakan oleh pengarah peperiksaan Encik Abdul Aziz,

antara rela ataupun tidak harus kita tempuh juga lah eh. Yang senang menduduki peperiksaan ke yang bakal menduduki peperiksaan. Bukan saja peperiksaan di sekolah. Masuk kerja pun periksa juga. Nak ambil lesen kereta pun periksa juga. Semoga dapat jawab dengan hati yang tenang. Itu yang penting eh.

0: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
1: Alright, kuis promonya setelah pendengaran. Pastinya anda ketahui masanya untuk kita jawab soalan kuis. Kau mana dengar ni tahu bola ke tak? Okey, baik. Mungkin ramai juga yang bersengkang mata. Duk tunggu bola. Allahu Rabbi, Yesus. Kita minat main pukul 5. Gitu. Minat setara mana tu. Okey, baik. Masanya untuk kita jawab soalan untuk pagi ini. Kalau tadi dah ada pemenangnya, tahniah kepada Muhammad Raizul Ferry Abdullah. Menerusi Gu Pagi Kelantan FM, menerusi Gu Alik, kita mencari seorang lagi pemenang. Okey, dengar baik-baik, ini soalan paling mudah di abad ini. Menerusinya pun hadiah nak bisa aja ni. Okey, mungkin anda boleh nyatakan jawapannya menerusi dua talian mesra kami 7488630, 7433858. Kalau yang ada hantar menerusi WhatsApp, tak dilayan. Hanya menerusi panggilan telefon sahaja. Okey, jawab baca-baca dah Cik Sui. Okey, ada nunggu ni. Nak petik nombor telefon ni. Okey, soalannya, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi keberapa? Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi keberapa? Boleh telefon segera 7488630, 7433858. Kalau ada yang tahu, sila hubungi segera untuk dapatkan hadiah yang disediakan oleh Reckless di Pasir Hor. Okey, terima kasih untuk rakan penaja kita. Ada yang boleh jawab ke sendu? Jadi kenapa? Sekali lagi saya ulang soalannya. Okey, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi keberapa? Halo, Assalamualaikum. Oh, terputus. Kita cuba pemanggil yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Siapa tu?
2: Ni Abang Mel ni.
1: Abang Mel dari mana Abang Mel?
2: Lepanji ni.
1: Lepanji. Abang Mel tengok bola ke tak Abang Mel?
2: Tengok ke udah-udah lah.
1: Kalau hudus, kalau tak kalah. Abang Mel, jawapan ada gede Abang Mel?
2: Tak boleh ulas lagi.
1: Baik. Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi keberapa?
2: Edisi keberapa?
1: Bermain tahu tak, Bermain?
2: Sudahlah.
1: Tidak ada jawapan yang tepat daripada Bermain ke ni?
2: Tak ada tepat lah.
1: Terima kasih, Bermain. Boleh cuba lagi. Okey, baik. Alright, saya cuba pemanggil yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Terputus lagi. Cik Suhasan ni senedoh ni. Sebab setiap masa, setiap waktu kami kongsikan tentang jawapannya. Kalau anda cakna dengan siaran kami, anda pasti tahu. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
3: Ni Ismail.
1: Ismail dari mana, Ismail?
3: Akmal, Salop.
1: Akmal dari?
3: Tanah Mega.
1: Tanah Mega. Akmal sokong pasukan mana, Akmal? Kau tu bedoh?
3: Moroko.
1: Moroko. Ingat kau Jepun tu bedoh nak royak. Okey, baik. Jawapan untuk soalan kita hari ni, Akmal.
3: Rasa-rasa jom edisi yang ke-23.
1: 23? Adakah rasa itu jawapan yang tepat?
3: Tepat lah kali.
1: Muktamad kau kita?
3: Muktamad dah, tak ada orang lain.
1: Tak ada orang lain dia. Minta maaf, aku mati. Beres. Terima kasih, Akmal. Salah jawapannya.
3: Salah.
1: Okey, baik. Terima kasih. Okay. Halo, Assalamualaikum. Terputus lagi. 7488630, 7433858. Saya cuba dapatkan satu lagi pemanggil. Kalau mungkin ada rezeki anda hari ini. Halo, Assalamualaikum. Terputus juga. Okey. Macam mana penerbit? Kita nak terima lagi ke tidak ni? Kalau tidak, baju ni saya yang punya. Sekali lagi saya seulang-ulang soalannya. Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi keberapa? Google sekarang juga. Pastinya ada jawapan. Okey, nampaknya macam tak ada yang sudi untuk menerima hadiah sumbangan daripada Reckless di Pasir Hall. Okey, saya cuba terima panggil terakhir untuk pagi ni. Halo, Assalamualaikum.
4: Salam, Cik Su.
1: Yo, siapa tu?
4: Syafiq Tanah Mega.
1: Syafiq Tanah Mega. Dia tanya cak ke ni? Cak Rimah. Tanya Cak pula tu.
4: Tanya okay. Cak Sir Jimmy sama tanya Cak.
1: Okey, baik. Jawapannya apa?
4: Edisi ke-23 juga saya Google tadi.
1: Iya ke? Okey, baik. Tapi di sini jawapannya lain.
4: Tak apa. Saya bincang okay, ketiga lah.
1: Terima kasih.
4: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami pada pagi ini. Cik Su kena ikut kepada soalan ataupun jawapan yang diberikan. Okay, apapun, terima kasih untuk anda yang mencuba. Kalau ikutkan di sini. Jawapannya edisi ke-25. Apapun, terima kasih untuk anda semua.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Kelantan FM, setia bersama anda.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama dengan Kelantan FM seperti mana setianya Kelantan FM menemani anda setiap hari bermula pukul 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Baiklah, yang setia bersama dengan Kelantan FM tak biasa tutup radio je su. Alhamdulillah, terima kasih di atas sokongan semua. Okay, baik, dan selain dari itu juga mungkin ada di antara kita yang setia juga menelpon kita setiap hari, setiap waktu, setiap masa. Nak-nak pula kalunya ia tahu hari tu kita boleh gaji, maka adalah yang sudi telefon kita dari nombor yang tak dikenali. Jadi kita kena sentiasa berhati-hati dan berwaspada selalu. Jadi di dalam diri kita ni, kita kena tanam satu perangai yang suka bertanya, yang juga selalu teliti apa juga yang ditawarkan, dan jangan mudah terburu-buru. Itu yang harus kita letakkan dalam diri kita supaya kita tidak menjadi mangsa scammer. Jadi amalkan 3T, elak jadi mangsa scammer. Seperti mana yang telah pun saya maklumkan tadi, tanya dulu, dapatkan maklumat peniaga ataupun syarikat, semak sama ada nombor telefon ataupun akaun bank ataupun peniaga yang terlibat dengan kes penipuan, ataupun juga anda boleh semak di semakmingo.rmp.gov.my. Yang kedua, anda perlu teliti nilai sama ada harga yang ditawarkan tu too good to be true. Teliti maklumat barang serta terma dan juga syarat untuk tuntutan ganti rugi. Hak kita sebagai pengguna harus kita ketahui, ya. Dan jangan mudah terburu-buru. Jangan mudah termuja dengan tawaran harga murah dan terburu-buru dalam membuat pembayaran. Amalkan gaya hidup sederhana dan belilah ikut keperluan dan juga kemampuan kita. Jadi kalau hari ini ada orang telefon, kami menyediakan tawaran cukup menarik. Pakej umrah dengan kadar harga yang cukup istimewa. Hotel dekat dengan Masjidil Haram. Kita kena berhati-hati. Cari lagi, rujuk lagi dan cuba terus ke page. Kalau dia kata syarikat sedemikian, rujuk di syarikat sedemikian. Telefon dulu, bertanya dulu. Jangan mudah terpedaya. Jangan mudah tergoda. Takut parah jadinya. Alright, untuk anda terus berhimpun lagi selepas ini 12 tengah hari seperti biasa. Kita ke Kuala Lumpur seketika untuk ikuti berita ringkas. Berhimpun seketika bersama dengan Irima untuk anda, pelita di bawah purnama. Selepas itu, Cinta Kopi O daripada Ada Azrin dan juga Dimanjo serta Fendi Kenali. Dan juga terbaru dari Fajar Nor, Tuhan Tahu Kita Saling Cinta. Semuanya menerusi Gugalik, Kelantan FM.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rts.gov.my.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Bintang Kecil kembali lagi. Adik-adik yang berusia 7 hingga 12 tahun, jangan lupa tahu sertai program Bintang Kecil. Adik-adik hanya perlu emailkan video nyanyian adik-adik yang berdurasi 3 minit ke linkkthamzah1@gmail.com. Ingat tau, 10 Julai 2026 adalah hari terakhir untuk adik hantarkan video adik-adik tau. Tunjukkan bakat nyanyian, keyakinan dan kreativiti adik-adik di sini. Ingat, jangan lepaskan peluang untuk menjadi bintang kecil yang seterusnya dan bersinar.
1: Besok dan Sejuk Terengganu, 107.1 Kelantan FM.

Dengarkan Kelantan FM. Terima kasih untuk semua yang terus bersama dengar Gugalik Kelantan FM di jam yang ketiga bersama saya Suhailah Mak Daud menemani anda di waktu ini. 12:07 minit tengah hari. Masih okey semuanya ataupun dah mula berkeroncong? Bukan berkeroncong lagi Cik Su, hari ni tak ada makan pagi tadi sibuk doh. Sekarang sudah berdandut pun ada juga. Kalau lupa makan pagi, nak makan tengah hari orang kata dua kali kita jadi dabar. Makan banyak ke dok eh? Kena sentiasa berhati-hatilah juga eh. Apa juga yang kita nak ambil makanannya. Mari baru berazam nak kurus kan. Jangan sebab kita lapar, kita lupa itu semua.

0: kau ni, Fahan.
1: Bawa okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat atas semua tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
3: Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang telah pun mak turun aplikasi RTM Klik, dengar Kelantan FM di mana-mana saja, bila-bila masa sahaja, sedang buat apa sekalipun. Okey, yang pentingnya yang memandu kena bagi pemanduan yang terbaik di jalan raya supaya yang tidak kelain kita selamat sampai ke destinasi itu yang penting. Cuma sikit mungkin ada di antara kita waktu ni ada gigi atas pancet, ada gigi kalik kubur, ada litah sikit, ada kakak litah lah kalik sana sikit. Jadi kalau mungkin ramai juga di antara kita yang sedang maklum tentang tragedi yang berlaku baru-baru ini. Jadi sehubungan dengan tu, pihak berkuasa Thailand memberi jaminan keselamatan rakyat Malaysia yang memasuki negara itu akan terus menjadi keutamaan. Ini susulan daripada insiden letupan bom di Tak Bai dan Ratiwat yang mengakibatkan dua rakyat Malaysia cedera baru-baru ini. Dan jaminan itu disampaikan oleh Timbalan Ketua Pusat Penyelarasan Negara-Negara Jiran NCCC Tentera Diraja Thailand. Dan pihak berkuasa Thailand juga turut maklumkan akan memberi bantuan sewajarnya termasuk pampasan kepada mangsa yang terlibat selain memperketat kawalan keselamatan di kawasan sempadan bagi mengekang sebarang bentuk ancaman jenayah. Jadi kalau anda yang mungkin nak ke sana, pentingnya kita penjawat awam dapatkan surat kelulusan keluar negara supaya gerak-geri kita diperhati. Bukan nak ambil tahu pun, tapi kalau apa-apa terjadi sekurang-kurangnya kita di bawah makluman. Itu yang pentingnya. Okey, kalau kita nak gimana-mana pun kita ajak ke mak ayah. Kalau suami bagi tahu isteri, kalau isteri bagi tahu suami, kalau anak-anak bagi tahu mak ayah, begitu juga kita yang bekerja dan bertugas.

Sahih Kap, saya Encik Chuan nak minta adik kakak belakang pakat dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap, cuikan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik di nafang tangpe nak kap. Kau pun mak kap, สวัสดีครับ.

0: Kelantan FM 12.30 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk semua yang terus bersama dengan kami di waktu ini. Dan seperti biasa, setiap hari Ahad waktu ini saya tidak keseorangan. Pastinya saya akan bersama dengan Dr. Haji Muhammad Ahmarudi bin Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar, yang akan bersama hari ini akan sembang-sembang mengenai mak ayah anak. Tu cerita dia. Okey. Sehat hari ni doktor.
1: Alhamdulillah.
0: Selamat ayadi doktor.
1: Oh, terima kasih. Terima kasih.
0: Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki.
1: Amin amin.
0: Dan semoga peningkatan usia mematangkan lagi kita, insya-Allah doktor.
1: Insya-Allah.
0: Itu yang kita harapkan. Tapi kalau sebut pasal hari lahir ni juga, selain daripada kita ingatkan hari jadi kita pasal kek, pasal tiup lilin dan sebagainya doktor Tapi harus kita ingat juga tentang amanah dan juga tanggungjawab kita. Okey baik, dan hari ni tajuknya jadi idola anak-anak. Okey, itu yang dikongsikan ataupun tajuk yang akan doktor kupaskan ataupun sembangkan bersama dengan pendengar kita hari ini.
1: Alright.
0: Jadi kalau tersebut mengenai ibu bapa, yang pastinya ramai di antara kita mengatakan ibu bapa adalah idola untuk anak-anak.
1: Okay.
0: Jadi kenapa ataupun mengapa ibu bapa ni perlu menjadi idola pertama dalam kehidupan anak-anak doktor?
1: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Cik Su dan rakan-rakan pendengar Kelantan FM yang saya kasih sekalian. Jadi menarik tajuk pada apa nama ni hari ini, iaitu menjadi idola ibu bapa. Okey, dan idola ini sebenarnya ibu bapa adalah tunjang kepada sebuah orang kata apa, sebuah keluarga yang yang cemerlang lah. Bagaimana kita nak melahirkan anak-anak yang cemerlang, pastinya ibu bapa itu yang kena menjadi cemerlang. Kalau tidak, dia akan orang kata apa, tidak menjadi family ataupun keluarga cemerlang lah. Dan sebagai ibu bapa, peranan penting ialah kerana ibu khususnya ialah pendidik yang pertama. Bagaimana karakter anak-anak tu lahir dan sebagainya lah, sebenarnya dia bermula di rumah. Maknanya sebenarnya kalau dalam isu hari ini Cik Su, ramai anak-anak yang orang kata apa, yang kadang-kadang nak salahkan anak pun tak boleh sebenarnya, sebab mereka mangsa keadaan. So wahai ibu-ibu bapa-bapa yang di Kelantan FM ini, di negeri Kelantan khususnya, marilah kita menjadi ibu bapa yang cemerlang, yang menjadi orang kata apa, idola pada anak-anak. Alright. Dan kenapa ia penting? Kerana ibu bapa, sebab dalam, kalau kita tengoklah dalam surah kata apa, At-Tahrim ayat 6, dia Allah SWT berfirman, wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka dan juga bahan bakarnya, manusia dan juga batu, maka Allah lah tempat kita dikembalikan. Dan baik, ayat ini ialah sebenarnya menerangkan tentang bagaimana menjaga anak daripada dosa dan juga kebinasaan lah. Dan yang paling penting kalau dalam Islam khususnya di Yesu, ialah ajarlah Nabi SAW dalam riwayat Abu Daud, maknanya kita ajarlah anak kita itu solat semasa berusia 7 tahun. Sebab itu kalau dalam pembentukan kita di Yesu, saya melihat kepentingan solat itu tidak dijaga, menyebabkan anak kita keras hati dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia tak jadikan kita idola pun sebenarnya. Maknanya tak ada benda-benda baik kat rumah itu yang dia boleh tengok daripada ibu dan ayah dia. Ini sebenarnya yang perlu kita terapkan lah. Maknanya kalau sebagai Islam, bagaimana kita menerapkan budaya solat itu, dan kalau sebagai Muslim ialah bagaimana orang kata apa, karakter-karakter yang baik yang ditunjukkan ibu bapa lah, khususnya untuk menjadi idola pada anak-anak.
0: Kalau sebut pasal idola ni juga, mungkin kita perlukan ciri-ciri ibu bapa yang boleh dijadikan contoh, sikap pengangan PA lebih kurangnya doktor untuk kita jadikan idola kepada anak-anak kita.
1: Alright, dalam kita nak melahirkan, yalah betul lah, nak jadi bapa yang cemerlang ini, dia bermula kalau yang ada ciri-ciri yang menjadi contoh pada anak-anak ialah dia yang pertama ialah dia mesti ada akhlak yang mulia. Yesus, maknanya kita ni kena ikhtiar lah. Contohnya kita ke mana-mana lah, seminar ke masjid ke, dengar bagaimana nak jadi ibu bapa yang bagus, ibu bapa yang baik dan sebagainya. Yang pertama, yang kedua ialah kita kena konsisten sebagai ibu bapa. Kita kena ada satu macam kat rumah kita tu di Yesu, do and don'ts, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Contohnya kita cakap 2 minggu lepas lah, sepatutnya waktu maghrib kita dah berada dekat rumah. So kita jangan biarkan waktu maghrib tu anak-anak masih lagi bayi motor dan sebagainya. Itu tak bagus. Daripada zaman saya remaja sampai sekarang, saya melihat itulah yang berlaku. Tak tahulah apa yang sedapnya main motor tu, tapi waktu maghrib tu lah dia nak bersama dengan tim setan tu sebenarnya. Menyebabkan kita tidak melarang anak-anak kita, menyebabkan dia berada di situ. Okay? Yang kedua, yang ketiga ialah mendengar tanpa menghukum. Kita ni dalam generasi hari ini ataupun senario hari ini, Yesus, kita jangan sangat menghukum anak. Kalaulah orang kata apa yang dilakukan itu boleh kita maafkan ataupun kita kendurkan, maknanya kita dengar dulu. Kadang-kadang kalau Cik Su pernah tengok cerita apa dipanggil Muhabbatin, bagaimana Amitabh Bachchan tak nak tengok pun wajah kekasih kepada anak-anaknya, Aishwarya Rai, masih dilakukan oleh apa nama ni, Shah Rukh Khan, menyebabkan anaknya membunuh diri. Maknanya dia tidak mendengar dan terus menghukum. Kita jangan, kita mendengar. Sebab kadang-kadang kesihatan sebaik bapa, Cik Su, kita dan gerakan pada Kelantan FM, kita jangan rasa ada rasa bersalah apa yang kita laksana, yang kita buat dalam keluarga, Cik Su. Dan akhirnya ialah kita tunjuklah satu kasih sayang yang tulus mulus, Cik Su, supaya orang kata apa, dia akan membawa kepada kebaikan kepada anak kita. Dan dalam kita jadi bapa ni, yang pertama, yang penting juga ialah kita, orang kata apa, menunjukkan kasih sayang secara lisan dan fizikal. Maknanya kalau yang tak kerti puji ni, Cik Su, kena belajar memuji lah. Bagus abang, bagus kakak, supaya dia nampak, oh, penghargaan tu. Kadang-kadang kalau kita simpan kat dalam hati, Cik Su, dia tak tahu. Macam kita dululah, kasih sayang tu, kita sayang tapi tak pernah luahkan. Jadi tak boleh, kena luahkan. Kalau tak pandai, belajar-belajarlah pandai, kan, untuk meluahkan perasaan tu sebenarnya, Cik Su.
0: Walaupun mungkin ada di antara setengah ibu bapa ni kata tak biasa.
1: Tak biasa.
0: Benda tu tak boleh.
1: Family kita tak biasa, dia kata. Rasa malu dan sebagainya. Itulah. Tapi zaman sekarang tak boleh. Sebab zaman sekarang remaja dia nak pada suasana, Cik Su. Jadi suasana kasih sayang tu kena ada. Dulu tak apa. Dulu kita zaman main apa dalam seluk dan sebagainya tu. Dalam air-air apa kat sungai tu. It's okay, Cik Su. Sekarang tak boleh. Anak-anak AI ni dia tak boleh. Dia mesti kita tunjukkan kasih sayang. Kita peluk dia dan sebagainya. Kita puji dia dan sebagainya, menyebabkan dia rasa semangat untuk buat baik, buat baik dan buat baik, Cik Su.
0: Tapi mungkin jugalah apabila kita kata tak biasa, tak biasa buat, tak pernah terjadi juga dalam kehidupan mereka sebelum-sebelum ni, adakah ibu bapa ni sebenarnya sedar bahawasanya tindakan mereka ni sentiasa diperhati dan diteladani oleh anak-anak?
1: Oh, sure. Sebab kita hidup ini sebenarnya anak-anak adalah cerminan kita, Cik Su. Biar anak-anak kena melihat kita. Jangan, sebab itulah kita kadang-kadang kalau kat rumah, Cik Su, jangan pakai seluar pendek sangatlah. Jadi saya nasihat pada ibu dan ayah, kadang-kadang dia test pula pendek. It's okay. Cuma kata orang, anak-anak memerhatikan kita dan sebagainya. Lepas tu kalau di Kelantan ni, salah satu yang saya lihat lah, Cik Su, ialah kalau kita semayang tu, Cik Su, pakai kain pekat saja. Contohnya. Jadi itu menunjukkan, kau nak ayah pakai kain pekat dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia, sebab perbuatan itu dilihat oleh anak-anak. Dia lebih mudah lekat, Cik Su, berbandingkan kata-kata. Sebab tu kalau Cik Su perasan, kalau kat sekolah, kat anak kita sekalipun, kalau kita kata-kata, dia tak apa-apa dia dengar, Cik Su. Dia kena kita buat. Maknanya kita solat. Dia tak solat. Yang ketiga tu, Cik Su, Cik Su rotan je lah dia. Dia cepatlah bangun. Kalau tak ada main solat-solat, dia tenang, tidur dan sebagainya. Dia macam ulit pula. So dia apa ni, anak-anak kita sekarang lebih kepada perbuatan ataupun mana yang ditunjuk, apa mana yang ditengok mak bapak dia buat. Kasih sayang, itu yang pertama. Yang kedua ialah, kalau kita sebagai bapa, nasihat doktor lah, jangan kita gaduh depan anak-anak. Ini sesuatu yang sangat salah lah sebenarnya bagi saya. Saya dulu pun, Cik Su, bergaduh juga. Masa muda-muda biasa, Cik Su, kita emosi dan sebagainya. Tapi bila dah tua sikit ni, tua sikit lah, Cik Su, okay? Kita dah masuk macam cool down. Tak perlu nak marah-marah. Benda boleh settle, relax lah. Orang kata apa, dalam bahasa Kelantan, Cik Su, kalau pandai tawa, bayar free. Tak payah bayar. Ambil saja. Jadi, mari kita mempamerkan bagaimana ialah dari segi pembangunan emosi anak tu, dia akan melihat yang pertama. Kemudian kita nilai dan sahsiah bagaimana dia melihat cara percakapan ayah dan mak dia. Macam yang kita bincang lah dua minggu lepas, Cik Su, kita bahasa-bahasa yang kita gunakan itu, especially dia kalau boleh yang negatif jangan cakap lah. Mudah, Cik Su, kalau duk bercakap yang negatif ni kita, tapi kita kata Kelantan ni tak boleh, kita akan bercakap juga orang negatif. Tapi kalau nak marah tu dengan orang penjahat tu boleh lah, Cik Su. Tapi dengan anak-anak tu jaga cool lah. So maknanya kalau kita nak gaduh sekalipun, pergi kat pantai lah, Cik Su. Kita gaduh kat pantai sambil minum air coconut shake, lebih baik daripada kita gaduh depan anak-anak. Sebab dia nanti kata mak bapak dia asyik bergaduh je, jadi kita tak nak macam tu. Akhir sekali ialah pembentukan minda dari segi kognitif anak-anak. Bila dia melihat perbuatan ayah di ibu dia sentiasa melihat kerukunan, damai dan sebagainya, okay? Menyebabkan anak-anak akan mengikut kita. Dia panggil dalam bahasa Kelantan, Cik Su dan juga rakan pendengar, dia akan nurun. Dia akan nurun kepada apa yang kita laksan. Dan anak-anak itu adalah cerminan kita, Cik Su. Sebab tu saya sekarang lah, Cik Su, sebagai seorang abah, sebagai seorang ayah pun, saya dah banyak lebih cool. Kerana apa? Saya melihat, wah, maknanya inilah aku sebenarnya. Maknanya kalau dia nakal-nakal sikit, dia mengada-ngada sikit, oh, ini aku sebenarnya. Ataupun isteri aku sebenarnya. Jadi kita lebih cool lah, Cik Su. Kita mengharap, maknanya kita melihat, oh, inilah perbuatanku dulu. So it's okay, tak ada masalah. Benarnya sebab dalam family ni ada kita buat kesilapan dan sebagainya, tapi kita boleh, orang kata apa, perbaiki, Cik Su, apa yang kita nak dalam keluarga kita sebenarnya. Rumahku syurgaku, Cik Su tu saya, Thailand, Cik Su tu saya ambil lah. rumahku syurgaku, Cik Su.
0: Okey, baik. Tapi maksudnya dalam peningkatan usia.
1: Inilah aku sebenarnya. Maksudnya kalau dia nakal-nakal sikit, dia mengada-ngada sikit, oh ini aku sebenarnya. Ataupun isteri aku sebenarnya. Jadi kita lebih cool lah, Cik Su. Kita mengharap, maknanya kita melihat, oh inilah perbuatanku dulu. So it's okay, tak ada masalah. Benarnya sebab dalam family ni ada kita buat kesilapan dan sebagainya, tapi kita boleh, orang kata apa, perbaiki, Cik Su. Apa yang kita nak dalam keluarga kita sebenarnya. Rumahku syurgaku. Cik Su tu saya, Thailand Cik Su tu saya ambil. Rumahku syurgaku, Cik Su.
0: Okey, baik. Tapi maksudnya dalam peningkatan usia kita ni juga, kita sentiasa kena fikir, maksudnya apa juga yang kita buat hari ni lah, doktor. Kita sentiasa mengimpikan anak kita ni kalau boleh sampai ke tua dengan kita. Kita dengar lagu dulu.
1: Boleh.
0: Ini lagu pesanan seorang ayah kepada anak juga ni. Okey. Surat Cinta untuk Starla.

0: Itu dia surat cinta untuk Starla. Hiburan untuk anda yang terus bersama dalam Asuh Sayang kita hari ini. Okay, kalau lirik lagu tadi pun doktor, untuk hari tua bersamamu.
1: Yes.
0: Maksudnya sebegitu. Impian ibu impian. Ayahnya sebegitu.
1: Pandai Cik Su cari lagu yang sesuai dengan tajuk.
0: Okay, baik. Dan kalau mungkin ada yang baru saja bersama di waktu ini, saya bersama dengan Dr. Haji Muhammad Akhmarudi bin Muhammad Yusuf, kaunselor berdaftar menerusi Asuh Sayang. Dan hari ini topik yang dibincangkan ialah jadi idola anak-anak.
1: Yeah.
0: Siapa yang perlu jadi idola anak-anak? Mak ayah lah. Doktor.
1: Betul.
0: Okey, baik. Kalau tadi doktor dah maklum tentang bagaimana ibu bapa menjadi idola pertama untuk anak-anak, ciri-ciri yang perlu ditonjolkan. Jadi kalau mungkin juga dalam kehidupan setiap ibu bapa dia ada cabaran.
1: Yeah,
0: okey, bagaimana agaknya ibu bapa boleh mengimbangi kelemahan diri dengan tanggungjawab menjadi contoh kepada anak-anak, doktor?
1: Dalam kita nak mengimbangi, pastinya sebagai bapa ni kita bekerja lah di Cik Su kan. Kita kita bekerja, dan yang pertama ialah dia kena mengimbangi dari segi bersikap telus yang pertama. Kemudian dia mesti sentiasa berusaha memperbaiki diri. Sebab tu bapa dia kena ada satu bersedia menerima orang kata apa-apa perubahan. Kadang-kadang kita anggap ataupun kita nak anak kita jadi macam ni tapi tak jadi contohnya. Kita nak anak kita masuk aliran sains tapi dia minat pada agama. So kita have to teluslah dengan anak-anak itu apa yang diimpikan oleh anak-anak. Maksudnya impian kita dan impian anak ni dia walaupun tak sama, kita kena ingat bahawasanya anak kita lebih utama. Biar dia biarkan dengan cita-citanya. Okey, yang kedua dua ialah memupuk semangat orang kata apa, saling memaafkan. Maksudnya dalam family ini ialah kita kena ingat bahawasanya kita sebagai ibu bapa ada juga yang kita terlepas dari segi kasih sayang. Mungkin kita sibuk dengan kerjaya dan sebagai Cik Su, tetapi kita imbangi. Kenapa? Kerana yang pertama ialah ibu bapa kena mengakui kesilapan dan memohon maaf. Maksudnya apa Cik Su? Dia kena minta maaf kalau dia ada buat silap. Maknanya banyak masa di pejabat, banyak masa di hubungan luar dan sebagainya, tapi kurang masa di rumah. Jadi itu pun kena minta maaf dengan anak-anak. Sebab tanggungjawab sebagai ayah ataupun ibu, dia kena berada di rumah. Samalah kalau pun tak sama banyak dengan pejabat, tapi dia mesti ada orang kata apa, berada di rumah. Dan ini menunjukkan bahawasanya kalau kita minta maaf, kalau ibu bapa hari ini Cik Su, dia rasa kalau minta maaf dengan anak-anak tu rasa macam merendah diri. Sebenarnya bukan. Dia menunjukkan bahawa kita ni seorang yang ada keberanian dan ada integriti. Maknanya kita boleh minta maaf. Kecuali kata Alom minta maaf pada papa, papa ni apa jarang berada kat rumah dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu yang kalau kita orang Melayu ni jarang kita nak sebut Cik Su. Tapi kita kena berani buat perubahan. Sebab zaman sekarang kena ingat anak-anak kita dia boleh terima tau. Bila kita minta maaf macam tu, kalau kita dulu mungkin agak tak cemerlang sangat. Tapi budak-budak sekarang dia boleh terima. Itu dia suasana dia. Suasana kalau you buat salah, you minta maaf macam tu. Tapi kalau kita duduk main pendam, zaman kita dibesarkan dulu, memang kita tak akan, orang kata apa, dia tak sama dengan apa yang dihajatkan oleh anak-anak kita lah. Yang kedua ialah meningkat usaha untuk memperbaiki diri. Jadi kita yang kena ingat bahawasanya dalam family ni kita nak perbaiki diri kita. Walaupun kita sibuk kat pejabat dan sebagainya, tapi kat rumah tu jangan kita ada ruang waktu hari Jumaat, Sabtu, contohnya di Kelantan, kita boleh masak dan sebagainya, bercuti dan sebagainya, supaya waktu yang orang kata apa, yang bersama anak-anak dengan keluarga tu kita maksimalkan, supaya dia balance lah dari segi apa di pejabat dan juga di rumah. Yang ketiga ialah ibu bapa kena bersikap jujur dan terbuka. Jadi maknanya anak-anak ni dia akan melihat bagaimana ayah dia ini, dan jangan, dia panggil apa Jesus, jangan berpura-pura sempurna. Jadi tak payahlah, hidup ni tak pernah sempurna Jesus. Jadi kita tak payah, oh akulah abah yang sempurna, akulah ayah sempurna, akulah ibu yang sempurna. Tak adalah hang yang, apa dalam bahasa Kedah, hang yang perasan hantu sempurna. So tak sempurna pun Cik Su. So kita mengakui kita tak sempurna, maka kat mana tak sempurna itu kita perbaikilah. Contoh kita tak pernah solat berjemaah dengan keluarga dan sebagainya. So kalau kita tak boleh jadi imam, pergi ke masjid ataupun madrasah. Itu cara anak kita bawa. Ini tak, oh papa tak boleh jadi imam. Jadi habis nak macam mana? Pergilah masjid. Itu tak betul, sebab kita tidak bersama anak-anak. Sebabnya tadi Cik Su dia nak tengok perlakuan ayah. Dia kata ayah isap rokok, tapi cakap ke abang jangan isap rokok. Tak betul. Kalau dulu cikgu mengajar, saya ingat cikgu saya dulu, tapi saya lupalah nama cikgu tu, dah meninggal lah. Dia kata apa, jangan tiru apa yang saya buat tapi ikut apa yang saya cakap. So itu zaman kita boleh Cik Su. Zaman sekarang memang kena belasah kat budak-budak generasi Z ni, memang strawberry ni akan belasah lah. Dia cakap tak serupa bikin. Last kali dia bagi scuba. So benda macam tu Cik Su yang kita tak nak. Dia tak. Sebab tu pendidikan ibu bapa ni dia kena ada perubahan cara kita mendidik anak tu. Cik Su dia tak sama dah. Dia kena jujur dan sekata buka. Dan yang ketiga, yang keempat ialah fokus kepada pertumbuhan bersama. Anak-anak tengah membesar Cik Su. Kita pun tengah menua. Dia kena ingat Cik Su. Anak-anak membesar, kita kita mendua. Alah sekali kita nak memati dah. Okay? Anak-anak pun akan membesar. Lepas kita mati, anak-anak membesar. So kita kena kebersamaan. Sekarang orang sebut tentang kebersamaan Cik Su. So kita bersama. Mana yang ayah salah, yang mak salah. Dia sebenarnya baik kita tengok pada kesalahan Cik Su. Oh kita boleh perbaiki. Ini tak kita nak tengok kita je lebih. Kita je dalam bahasa dia sekarang dia panggil Cik Su terpaling. Okay. No. Awak tak payah rasa terpaling lah sebenarnya. Right. So this is a benda yang kena adjust Cik Su dari segi pemikiran kita. Supaya kita redha, terima hakikat. Yeah. Oh family kita macam ni, anak kita macam ni, anak kita sekolah biasa-biasa, anak orang lain sekolah MRSM contohnya, anak orang lain sekolah agama. It's okay. Itulah rezeki awak sebagai sekolah harian biasa. Cukuplah. Yang kata, oh, kenapa anak aku tak pandai? Tak boleh. Sebab itulah dah hang pun tak jaga anak hang supaya jadi pandai. Tuition pun tak pergi, relax je duk main apa, main motor, weng, confirm F semua. Jadi benda macam tu. So, jangan tengok orang cemerlang, kita pun kata kenapa keluarga aku tak cemerlang? Sebab kita tak bawa kepada kebersamaan dalam segi kecemerlangan anak-anak tu Cik Su sebenarnya. Okay. Alright.
0: Baik, kalau ibu bapa mempunyai hak, anak pun ada hak.
1: Yes,
0: juga.
1: Oh for sure. Nanti anak-anak report pada hak asasi manusia. Masak kita Cik Su. Tak bagi nafkah dan sebagainya kan, macam-macam. Okay. Sama-sama ada hak Cik Su.
0: Sama-sama kita ada hak lah. Okay, jadi mungkin jugalah doktor, bagaimana agaknya untuk kita ni sebagai bapa nak memastikan kita terus menjadi individu yang dihormati, yang dicontohi oleh anak-anak kita lah. Khususnya anak-anak kita yang semakin meningkat remaja ni.
1: Okay, dia dalam kita nak memastikan ini yang sebenarnya ialah dia panggil apa? Satu dia panggil tindakan. Yang pertama ialah kita kena tengok dari segi bagaimana ibu bapa ini kena bersikap dia panggil lebih terbuka dan membimbing. Bukan membuntu. Saya cakap selalu kepada pelajar saya kat UM, you all doktor datang ni sebagai membantu, bukan membuntu. So ibu bapa pun sama, dia datang sebagai membimbing. Kita nak bimbing anak-anak kita dan sebagainya. So kena bersifat terbuka Cik Su. Walaupun mungkin orang kata apa, kita dapat penerimaan daripada mak bapak kita dulu berbeza cara keluarga mengajar kita. Tapi zaman kita kena adapt dengan zaman ini. So terbuka dan juga membimbing. Dan apa yang boleh kita buat dan terbuka dan membimbing, ada beberapa perkara. Yang pertama ialah menjadi pendengar yang baik Cik Su. Anak-anak kita ni dia nak luahkan perasaan. Kenapa anak-anak kita pergi pada best friend dia, pada kekasih dia? Kerana mak bapak dia tak nak mendengar. Sibuk manjang. Kayanya tak je Cik Su. Tapi sibuk tu nombor satu.
0: Asal royak ke salah.
1: Asal royak ke salah. Jadi anak-anak panggil setu angin. Ha, it's not good. Tidak good. Kita rai. Dalam hati cukup lah kata. Abang ni tak macam melayu. Dalam hati cukup Cik Su. Jangan kita hamburkan luahkan kat luar. Menyebabkan dia kata, oh mama, tak sporty lah. So, tak sokol lah. So, adik nak jadi.
0: Semua benda salah.
1: Yes. Yeah. So, salah. So, maknanya kita jadi pendengar yang baik. Yang kedua ialah menunjukkan teladan yang baik. Anak-anak kita tengok teladan Cik Su. Mungkin kita dulu zaman remaja ataupun sama kita mula-mula kahwin agak loket agak banking banking garang. Tapi dah sampai 40-an 50-an ni bikul lah. Apa tak lagi 70-an, takkan 70-an lebih bersemangat nak, no. Dah zaman dah berlalu, bikul. Pergilah ke masjid sebenarnya. This is tempat yang paling cemerlang lah. Dah 70 ni, 70 duk bertepik-tepik lagi sebenarnya, tidak berapa cemerlang je sebenarnya. Okay, so tunjukkan teladan yang baik pada anak-anak kita. Yang ketiga ialah memberi kepercayaan dan autonomi. So macam tadi Cik Su, dia nak ke mana, dia nak ke aliran mana anak-anak kita. Sebab tu saya kata kita kena terbuka dari segi ini. Dan yang keempat adalah sentiasa konsisten. Ibu bapa ni Cik Su kena konsisten. Kita berkata-kata AA tak boleh, dia tak boleh. Ketegasan penting, tetapi janganlah semua benda nak kena tegas. Ada masa kita buka sikit ruang untuk perbincangan. Contoh
0: semua
1: dia tak nak jadi doktor,
0: semua kena ikut kata ayah.
1: Yes, semua kena ikut kata ayah, kata ma. Jadi mang ayah betul. Sebab mang ayah makan garam, garam tu masing kecil manis lah Cik Su. Atau pedang tinggi dah sebenarnya. Jadi tak pakai dah ayah saya makan garam dulu. No. Zaman sekarang dia boleh lipat pun dari segi pengetahuan dan sebagainya. Sebab AI membantu anak-anak kita. Soalnya dia pula father Cik Su. Soalnya dia pula jadi orang kata apa, best friend pada kita. Dia tahu ni apa-apa, abah kalau nak jadi bapa yang baik, Dia Google AI tu. Dia cakap ini ciri-ciri papa yang baik. Dia kata semua ciri ni ayah tak ada semua. Sudah. Oh, mendengar baik pun tak, apa nama ni, tegah tak bertempat, semua dah kena pada kita Cik Su. So benda macam ni jangan, sebab zaman AI sekarang dia membantu Cik Su anak-anak kita nak berjaya dengan baik. Ada jugalah yang tak cemerlang tu, tapi yang cemerlang dia akan tengok, dia akan compare Cik Su betul tak ayah dia cakap dengan mak dia cakap. Rupanya tank kosong, dia kata mak bapak aku dalam naik motor buruk, bercakap berdegar-degar, rumah pun buruk, kalau hujan pun tiris dan sebagainya. So anak-anak kesian lah sebenarnya, emosi anak-anak itu akan terganggu. Sebab tu anak-anak malah belajar kat sekolah. Saya nampak anak-anak murid saya sama Cik Su, dia malah dalam belajar tu sebab duit bawa online bawa RM7, dia bawa RM2 cik Su. Nak minum apa RM2? So this is benda-benda yang kena fikirlah mak bapak. Come on lah, you kahwin dapat anak, online berapa ramai tak dapat anak. Contohnya cik Su menyebabkan dia kita dapat anak ni, jaga betul-betul, buat yang terbaik. Dah nak tak cemerlang nak buat macam mana, tapi all the best untuk anak-anak dan keluarga kita lah khususnya.
0: Maksudnya kalau beri duit sikit, buat bekal lain sikit.
1: Yes. Ha, ini beri duit RM2 cik Su. Anak murid saya ada cikgu RM2 itu letih bawa RM2 nak makan apa sekarang cik Su. So itulah kemampuan keluarga. Anak-anak pun faham, tapi kita kena berusaha lah meningkatkan orang kata apa, kewangan keluarga. Hidup ini keras cik Su.
0: Betul.
1: Ini zaman yang sangat-sangat keras sebenarnya. Okay.
0: Okay. Baik. Jadi dalam kehidupan kita, dia dalam masa yang sama juga doktor, dia kena ada saling memahami juga.
1: Yes, for sure.
0: Dari segi ibu bapa dan juga anak-anak.
1: Betul-betul.
0: Dan kita pun semakin berada di penghujung untuk hari ini. Mungkin ada sikit lah pesanan daripada doktor untuk ibu bapa, kepada ibu bapa, tentang kepentingan menjadi idola terbaik kepada anak-anak. Okay. Macam mana?
1: Dalam saya suka nak ambil dari satu dia pakar, pakar ni, dia kata apa, pakar kesihatan dan psikologi menekankan, dia kata apa, ibu bapa mesti menjadi suri teladan utama dalam mencorakkan kehidupan anak. Kita ni Cik Su, saya macam saya suri teladan saya lah datuk dan nenek saya yang jaga saya semenjak umur 2 tahun. Jadi saya ni cerminan dia lah, sebab dia ajar saya dan sebagainya. Maknanya kita sebagai ayah zaman sekarang pun kena selaras dengan zaman sekarang. Bagaimana mak bapak kalau tak ada handphone tu, dia tak cemerlang dah. Dia kena mesti tahu apa pergerakan dalam handphone dan sebagainya. Kenapa? Kerana nak jadi idola ni, dia kata anak-anak akan belajar secara langsung dan tak langsung. Dan dia kenapa? Kerana dia akan pembentukan akhlak kat sini berlaku, keyakinan diri dan integriti di masa depan lah. Dan antara pakar-pakar yang menyatakan, dia kata apa, tunjuk contoh berbanding memberi arahan cik Su. Maksudnya kita ni sebagai bapa, tunjuklah contoh yang baik, bukan memberi arahan. Maksudnya tunjuk contoh. Kalau kita solat, jom kita solat sama-sama. Kalau kita tak merokok, jangan merokok depan anak dan sebagainya, walaupun kita sakwik. Ni kita sakwik anak-anak, oh apa paisa we abi ha. Jangan. Yang ketiga lah, pupuk keyakinan melalui sokongan emosi. Anak-anak kita ni biasalah strawberry punya student, punya style. Jadi kita kena layanlah gaya bagaimana strawberry dia tidak boleh ditengkir-tengkir, dia bentak-bentak, dia rasa bengkak lah. Bila bengkak, dia tak akan, jiwa dia tu sangat haluskan cik Su, cair yang macam tu. So kita kena cair jugalah, tapi cair kita tu terarah, bagaimana nak mengarah dia supaya menjadi insan yang lebih baik. Kemudian terapkan integriti sejak awal. Apa integritinya? Integritinya dari segi amanahnya, kejujuran, orangnya, barang orang jangan ambil, hak orang jangan ambil, jangan kemaruk nak ambil hak orang. Sebab tu kalau cik Su tengok bagaimana orang jadi kemaruk tu, sebab budaya keluarga itu memang kemaruk nak ambil tanah orang. Kalau tanah, kalau buat pagar, ya masuk tanah kerajaan. Tanah kerajaan, tanah ramai-ramai, tak boleh masuk. Di kita punya pagar kat situ, tapi belasah je cik Su. Sebab apa? Sebab ajaran lama-lama. So, sorry to say lah, itu yang berlaku kepada ibu bapa dululah. Dan akhir sekali ialah konsistensi dalam tindakan kita. Maksud konsisten ini ialah kita ni menyatakan pada anak, jangan jadi macam talan dua muka cik Su. Kita kena jadi honest, jujur, seorang yang jujur, seorang yang telus, bahawasanya kita nak jadi insan yang baik, insan-insan yang boleh memberi impak kepada family kita khususnya. Jadi insyaAllah kalau ada elemen-elemen ini, insyaAllah cik Su, tapi apapun macam cik Su nyatakan ialah rumahku syurgaku melalui idolanya bapa, ibu bapa, melalui tingkah laku yang ditunjukkan ataupun role model yang ditunjukkan pada anak-anak. So jaga percakapan, jaga tingkah laku, everything yang bagus-bagus itu serapkan dalam keluarga, insyaAllah anak-anak kita kalau tak semuanya pun cemerlang, akan adalah yang akan menuruti apa yang kita buat. Dalam bahasa Kelantan dipanggil menurun kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, kita harapkan semoga apa yang doktor kongsi hari ini sikit sebanyak ada ibu bapa pun terkenal juga tu. Segitulah doktor. Apapun, terima kasih atas perkongsian untuk hari ini. Semoga terus kita menjadi ibu bapa yang menjadi idola untuk anak-anak. Okey, terima kasih untuk hari ini doktor. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okay. Menurut saya sayang.
1: Terima kasih.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama satu tengah hari.

0: Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim menyeru seluruh rakyat Johor supaya pulang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor 11 Julai ini. Beliau berkata, mandat perlu diberikan kepada calon-calon PH yang berintegriti, amanah serta komited berkhidmat untuk seluruh rakyat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Menurut Datuk Seri Anwar, Johor memerlukan barisan kepimpinan yang bukan sekadar pandai menabur janji. Sebaliknya, berani bekerja, menyelesaikan masalah rakyat serta membawa negeri itu ke arah kemajuan yang lebih mampan. Hari pengundian PRN Johor ditetapkan pada 11 Julai, manakala pengundian awal berlangsung pada 7 Julai. Untuk perkembangan kempen hari ini di Johor, kita bersama Taufik Salimin di Dewan Undangan Negeri Dun Macap dan Layang-Layang. Taufik?
1: Baik, terima kasih. Kempen Pilihan Raya Negeri Johor yang memasuki hari ke-9 hari ini terus berjalan lancar dan berlangsung dalam suasana penuh harmoni. Dan hari ini, kempen Pakatan Harapan dibantu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memulakan hari kempen dengan bersarapan bersama-sama masyarakat Dun Layang-Layang di Warung Pak Din, Kampung Sari, Simpang Renggam, Keluang. Sesi itu berlangsung dalam suasana cukup meriah dihadiri ribuan jentera dan juga penduduk sekitar. Terdahulu, Perdana Menteri tiba pada jam 8.40 pagi diiringi dua calon Pakatan Harapan bagi kerusi N26 untuk Macap, iaitu Nur Hafiz Roslan dan juga N27 Layang-Layang Guna Balakrishnan, sekaligus menyuntik semangat luar biasa kedua-dua calon ini untuk meneruskan kemarahan kempen yang berbaki 5 hari lagi. Menerusi pertemuan yang cukup bermakna ini, pengerusi PH itu sempat menitipkan pesanan-pesanan menarik yang menunjukkan semangat kedua-dua calon untuk terus berkempen sehingga detik terakhir. Antara pesanannya, bekerja bersungguh-sungguh dan sentiasa beramal soleh atau mengamalkan kebaikan dalam melaksanakan tugas untuk rakyat. 11 Julai nanti, dia macam menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Nur Hafiz menentang penyandang kerusi itu, Dato' Ong Hafiz Ghazi, manakala perlawanan tiga penjuru akan berlaku di Dun Layang-Layang melibatkan PH diwakili Guna Balakrishnan, calon Perikatan Nasional yang juga penyandang Abdul Muttalib Abdul Rahim dan calon BN Chua Jiabun. Sekian saja laporan daripada saya, Taufik Salimin, kembali ke Angkasa Puri.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Macap, Nur Hafiz Roslan berkata, kehadiran pengerusi PH itu bukan sahaja memberi motivasi kepada calon dan jentera parti, malah memperkukuh gerak kerja kempen menjelang hari pengundian.
2: Dengan kedatangan PMX pagi tadi, bagi saya sendiri di N26 Macap, kita akan bergerak lebih semangat dan bersama dengan keseluruhan jentera menyantuni seluruh masyarakat, sebab kita nak berkongsi bahawa kami, calon-calon Pakatan Harapan, terutama di N26 Macap, betul-betul ingin bekerja dan berbakti, berkhidmat kepada masyarakat.
0: Sementara itu, calon PH bagi Dun Layang-Layang, Guna Balakrishnan berkata, kehadiran Perdana Menteri dijangka memberi impak positif terhadap kempennya. Katanya, peluang Perdana Menteri turun padang dan bertemu masyarakat setempat mampu meningkatkan keyakinan pengundi sekaligus membantu memperkukuh kempen PH di kawasan berkenaan.
3: Definitely dia akan membantu untuk kempen saya, pasal Perdana Menteri yang turun untuk berkempen untuk saya, dia jumpa masyarakat tempatan. I hope lah it will be very helpful for my campaigning period.
0: Guna Balakrishnan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan sokongan kepada Amanah Ihtiar Malaysia AIM terus dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar. Langkah itu dapat memastikan tiada rakyat yang tercicir daripada bantuan disediakan pelbagai agensi kerajaan. Beliau menyifatkan AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain di dunia, dengan perbezaan utama terletak pada kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam.
4: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ihtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 dijangka menduduki matriks pembelajaran tahun 4 buat kali pertama secara serentak di seluruh negara pada 6 hingga 8 Oktober ini. Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mamat berkata, Pentaksiran itu melibatkan mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains selain Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan. Beliau berkata instrumen pentaksiran dibangunkan secara berpusat bagi memastikan standard yang seragam di seluruh negara. Manakala skrip jawapan akan diperiksa oleh guru mata pelajaran masing-masing berpandukan skema pemarkahan yang disediakan. Mekanik konvensional disaran memanfaatkan silibus kenderaan elektrik EV dan teknologi automotif hibrid yang diperkenalkan kerajaan bagi meningkatkan kemahiran serta memastikan mereka kekal relevan seiring perkembangan pesat industri automotif. Pengamal industri automotif negara dan antarabangsa, teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail berkata, pensijilan khusus dalam bidang EV yang diwujudkan menerusi sistem persijilan kemahiran Malaysia membuka peluang kepada mekanik sedia ada untuk meningkatkan kompetensi dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Katanya, inisiatif itu bukan sahaja memberi nilai tambah kepada tenaga kerja automotif, malah membantu memenuhi keperluan industri yang kini semakin beralih kepada teknologi elektrik.
5: Kalau kita tengok pensijilan kemahiran Malaysia, dia dah ada satu tahap tunggal di mana memang fokus untuk EV. Okay, jadi pengenalan silibus-silibus tersebut tentunya memang bermanfaat untuk mekanik sedia ada untuk naik taraf potensi diri untuk adaptasi dengan perubahan teknologi EV ni lah.
0: Teknologis Muhammad Khairul Anwar Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Semangat berpasukan menjadi kekuatan utama Mexico menjelang aksi menentang England awal pagi Isnin. Jurulatih Mexico, Javi Aguirre berkata, beliau memilih pemain yang sanggup mengetepikan kepentingan diri demi kejayaan pasukan. Beliau bagaimanapun mengakui penyerang England, Harry Kane, merupakan antara pemain terbaik dunia dan perlu dikawal secara berpasukan. Sementara itu, jurulatih Brazil Carlo Ancelotti yakin barisan pertahanannya mampu mengekang penyerang Norway Erling Haaland menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Jelasnya, pemain seperti Gabriel Magalhães dan Martinez sudah beberapa kali berdepan Haaland di peringkat klub, sekaligus tidak memerlukan pelan khas untuk mengawalnya. Brazil akan menentang Norway awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengkritik institusi antarabangsa yang didakwa gagal menghentikan tindakan Israel ke atas rantau itu. Tuduhan tersebut berikutan tindakan badan berkenaan terus berdiam diri walaupun Israel secara terbuka bercakap mengenai pembunuhan secara bersasar. Menurut agensi berita Anadolu, pertubuhan yang dipercayai memperjuangkan hak asasi manusia sepatutnya menghalang tindakan sedemikian. Namun sebaliknya, sokongan politik dan logistik diberikan badan tersebut. Dakwanya, Israel bertanggungjawab terhadap banyak krisis dan ketidakstabilan di Asia Barat. Gempa bumi Venezuela, Hospital Medan Kendalian sebuah pertubuhan bukan kerajaan Amerika Syarikat telah merawat kira-kira 400 pesakit dan melaksanakan hampir 30 pembedahan sebelum operasi diserahkan secara berperingkat kepada doktor tempatan. Antara pesakit ini termasuk seorang mangsa yang terselamat selepas terperangkap bawah runtuhan. Mangsa kini sedang menjalani rawatan akibat patah tulang rusuk serta beberapa kecederaan serius pada bahagian kaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pengundi digesa pilih kepimpinan berwibawa. Mekanik konvensional digalak kuasai teknologi EV. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

0: Kelantan FM.
1: Okay, Kelantan FM sekarang sudah pun 1.12 minit tengah hari. Terima kasih semua yang masih lagi terus setia bersama dengar Gualik di waktu ini bersama dengan saya Suhaila Mat Daud. Dan untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan, hari ini maksudnya waktu sembahyang pada zuhur untuk zon 1.18 minit tengah hari, zon 2 negeri Kelantan 1.20 minit tengah hari, manakala untuk zon Besut Terengganu 1.16 minit tengah hari. Jadi untuk anda yang mungkin di waktu ini yang sedang bersiap nak ke masjid dan juga surau, ke masjid dan juga surau untuk menikmati solat, semoga selamat dalam perjalanan, insyaAllah.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seketika untuk panduan muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan. Sebentar saja lagi tepat 1.18 minit tengah hari, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk zon 1 negeri Kelantan, zon 2 negeri Kelantan 1.20 minit tengah hari. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Allah.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi saudara, berkumandangnya azan bagi menandakan masuknya waktu sembahyang fardu zuhur untuk negeri Kelantan pada pukul 1.18 minit tengah hari, zon 2 negeri Kelantan 1.20 minit tengah hari. Jadi kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada semua muslimin dan juga muslimat. Dan seperti biasa pada pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita akan ikuti dengar orang yang ngajar, dan hari ini dengan tajuk Hidup dan Ujian yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Dr. Najiha. Okay, jadi saya Suhaila Mak Daud juga mengundur diri untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur, kita berjumpa lagi pada hari Rabu nanti menerusi segmen Cekap. Hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras perhasian. La la la la la
1: la sela. Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari.

A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita membincangkan sedikit topik yang berkaitan dengan semua kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di atas muka bumi ini. Kita bincangkan topik yang bertajuk ujian penghapus dosa. Jadi saya, sidang pendengar dan kita semua sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tak dapat tidak bermula dari kita celik mata di pagi hari sehinggalah kita balik rumah tidur balik di malam hari, maka hidup kita di muka bumi ini penuh dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat lagi. Kemana pun kita, siapa pun kita, apa pun status kita, maka hidup ini adalah hidup yang penuh dengan ujian. Dan itu adalah hakikat yang kita kena terima. Dan disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk, Allah telah berfirman, ayat yang kedua, Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah yakni Tuhan yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum, untuk menguji kamu semua. Ayyukum ahsanu amala, yang manakah di kalangan hamba-hambanya itu yang terbaik amalannya. Ha, jadi wa huwal azizul ghafur, dialah Tuhan yang maha mulia, yang maha mengampuni. Jadi tujuan hidup kita ini memang kat dunia ini untuk menghadapi ujian. Jadi tidak ada tempat atas dunia ini yang kita boleh lari dari ujian, siapa pun kita. Dan kerana ini telah disebutkan dalam Al-Quran, Allah dah menjadikan kehidupan di dunia ini sememangnya tempat untuk ujian. Kehidupan di dunia ini, mati dan hidup di dunia ini, Allah uji, liyabluwakum disebut. Untuk Allah aku uji, untuk Allah uji kamu semua, wahai manusia, ayyukum, di kalangan kamu semua ini manusia, ayyukum ahsanu amala, yang manakah yang paling terbaik amalannya. Terbaik maksudnya apa? Siapakah di kalangan hamba Allah ini yang berjaya melepasi ujian-ujian Allah ini? Kita diuji, jiran-jiran kita diuji, keluarga kita diuji, bahkan ulama-ulama diuji, Rasulullah diuji, para sahabat diuji. Sejak daripada dunia ini ada wujud, maka tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji. Demikian tafsiran daripada surah Al-Mulk itu menyebut bahawa sememangnya kita tak boleh nak lari, nak bagi tahu kita tak boleh nak lari daripada ujian. Dan ujian itu adalah berbeza, tak akan sama. Saya dengan ujian saya yang bercakap ini pun banyak ujiannya. Saudara sidang pendengar pun ada ujian, saudara sidang pendengar, yang di mana saya tak boleh nak memahami ujian orang lain mungkin. Dan tuan-tuan sidang pendengar tak faham ujian saya, tak tahu pun ujian saya apa. Dan kita masing-masing ada ujian masing-masing. Dan Allah dah sebut dah, ujian yang Allah bagi itu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan memberati ujian seseorang itu, melainkan ujian itu dia boleh tanggung. Allah bagi itu padang dengan kapasiti seseorang hamba itu. Jadi tak sama. Ada orang ujian dia boleh tanggung ujian yang sangat berat, start daripada dia lahir sehingga dia mati, maka Allah bagi dia ujian macam tu. Ada yang hamba Allah, Allah bagi ujian macam ni. Ujian yang ringan, kita nampak ringan. Ada yang ujian dia kita nampak tak habis-habis, lepas satu-satu datang, lepas satu-satu datang, sampai bila kita tengok dia tu macam tu. Kenapa Allah bagi ujian macam tu? Kerana dia je hamba yang terpilih yang mampu menanggung ujian yang macam tu. Jadi Allah bagi ni tak sama ujian. Jadi untuk itu hari ini kita lihat ujian yang Allah bagi ini, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita diberi kekuatan oleh Allah
untuk melalui apa juga ujian yang Allah bagi pada kita. Kerana kita dari segi ciptaan sama dengan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita, sama dengan ciptaan zahir kita ni, manusia ini sama. Dari segi tubuh badan dia sama. Rasulullah macam tu, sahabat macam tu, kita pun macam tu lah manusia, kejadian kita. Tapi dari segi ujian, Rasulullah lulus ujian. Sahabat-sahabat lulus ujian. Para ulama muktabar yang ujiannya lebih berat lulus ujian. Tapi kita, kalangan hamba Rasulullah SAW ni, ada yang gagal dan ada yang lulus dengan ujian yang ada di dunia ini. Dan hari ini kita nak kongsikan sama-sama apakah dia mungkin amalan-amalan yang kita boleh buat supaya kita lebih kuat untuk menghadapi apa juga ujian yang kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita yang sementara ini. Moga-moga kita juga nanti, harapan kita, kita boleh lulus ujian ini dan kita boleh duduk bersama-sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nun di negeri akhirat sana nanti. Kita nak lulus juga ujian ini. Berat macam mana pun ujian yang kita lalui di muka bumi ini, kita nak lulus, kita nak berjaya. Macam sahabat-sahabat, macam Rasulullah, macam para ulama yang menjadi ikutan kita sepatutnya. Kita nak lulus ujian, kan? Jadi antara beberapa amalan yang kita boleh bacalah untuk kita kuatkan diri kita adalah disebut dalam Rasulullah, Allah menyebut dalam surah, berfirman dalam surah At-Talaq, surah 65 ayat kedua ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allah likulli shay'in qadra. Ayat ini dah ramai dah, saya yakin sidang pendengar dah tahu dah. Ayat ini adalah dikenali sebagai ayat 1000 dina. Baca, insya-Allah kita baca 7 kali setiap kali selepas solat. Ayat ini Allah menjanjikan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi tak dapat tidak, apa juga ujian yang kita lalui, ujian dengan suami, ujian dengan isteri, ujian dengan anak, ujian dengan ibu mertua, ujian dengan anak menantu, ujian di tempat kerja, apa juga ujian, yang pertama sekali Allah nak kita menjadi orang yang bertakwa. Maka Allah akan memberi sedikit sebanyak jalan keluar. Sedikit sebanyak. Masalah tetap ada, ujian tetap ada. Mana mungkin kita boleh lari daripada ujian dan masalah. Tapi ujian itu kita rasa ringan. Kita rasa kita lebih kuat dari ujian yang Allah bagi pada kita itu. Dan kita ada kekuatan untuk menanggung ujian itu. Maka insyaAllah para pendengar, sama-sama kita baca ayat ini. Antaranya lah. Ayat ni, ayat 1000 dinar kita namakan. Kita doa pada Allah, kalaulah kita ada ujian kesempitan rezeki, ya Allah bagilah jalan keluar. Bagilah jalan keluar dengan asbab kita baca, kita amal ayat ini. Ayat 1000 dinar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Buka Quran, tengok surah At-Talaq ayat 2 hingga 3, surah yang ke-65, amalkan 7 kali setiap kali selepas solat. Moga kita diberi kekuatan oleh Allah dalam ujian, ujian kehidupan yang telah Allah catatkan dan takdirkan untuk kita. Dan itu satu, apa lagi yang kita boleh buat? Satu lagi doa yang biasa Rasulullah ajar pada kita, surah Al-Kahfi ayat 10. Kita baca ayat ini untuk kita doa kepada Allah, untuk Allah bagi rahmat kepada kita supaya di sebalik ujian-ujian itu kita tak tersasar. Ujian sangat berat, kita tak tersasar. Tak kiralah ujian nak cari rezeki ke, minta kerja tak dapat-dapat, kan? Ujian kesempitan hidup dengan kos hidup hari ini yang semakin meninggi, barang setiap hari makin naik, makin naik, makin naik. Kita rasa kesempitan yang amat, tak tahu dah nak cari rezeki macam mana. Banyak tu je dapat, sedangkan barang, harga barang makin naik. Apa lagi yang kita boleh buat selain pada usaha kita, usaha tenaga yang kita boleh lakukan? Maka kita usahakan lagi usaha doa pula. Tambah lagi
Selepas kita berusaha itu, tambahkan lagi doa. Kita doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rusyada. Dalam surah Al-Kahfi ayat 10, doa ini disebut. Dalam kebanyakan kitab-kitab disebut, kita minta sikit, Allah bagi banyak. Antara fadilat dia, kita minta sikit, minta satu, Allah bagi banyak. Allah bagi apa yang kita nak. Dengan syarat adalah syarat takwa itu. Syarat takwa itu syarat tidak memenuhi diri dengan maksiat. Syarat itu kena ada. Jadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, baca setiap kali kita selesai solat. Baca setiap kali kita menghadapi kesulitan yang kadang-kadang kita rasa dah sesak nafas dah. Tak boleh dah. Tak boleh dah. Nak kuat macam mana? Macam mana lagi cara kita nak kuat? Datang bertubi-tubi. Ya Allah, datang bertubi-tubi ujian ini. Apa lagi yang mampu aku buat? Jadi bersama-samalah kita amal baca doa ini. Kita istiqamahkan betul-betul setiap kali kita lepas solat kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan seterusnya antara amalan kita untuk kita dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Taala dan yang kita boleh kita minta Allah penuhi semua hajat kita. Ya Allah, permudahkanlah kehidupanku, ringankanlah, bukalah pintu rezekiku, ya Allah. Aku mohon padamu, ya Allah, rezeki anak-anak yang baik, suami yang baik, isteri yang taat, ya Allah. Maka kita baca lagi doa ini, iaitu doa Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jadi dalam kebanyakan kitab menyebut amalan ini Rasulullah amal 7 kali pagi dan 7 kali petang. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Lepas subuh tu terus baca elok-elok doa ini sebelum kita keluar ke tempat kerja kita, sebelum kita keluar cari rezeki kita, kita baca doa ini. Dah aku nak mula usaha dah, ya Allah, dengan rezeki yang telah engkau tetapkan padaku. Maka kita baca doa ini 7 kali, kita keluar cari rezeki. Mudah-mudahan kita ada kekuatan. Kekuatan untuk kita mengharungi ujian hidup kita ini. Dan kita mohon Allah kepada Allah Subhanahu Taala, moga Allah memberi menurunkan rezeki yang mencurah-curah pada kita. Dan rezeki itu semualah, tak semestinya dalam keadaan duit. Rezeki itu kita mohon dalam keadaan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat untuk keluarga kita, anak-anak kita. Moga semuanya yang kita dapat itu menjadi rezeki yang terbaik, rezeki yang terbaik yang akhirnya akan membebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita mohon juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi pelbagai ujian ini, kita mohon dengan ujian itu moga-moga setiap dugaan yang kita hadapi ini dapat menghapuskan dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita baca lagi. Kita baca apa lagi? Kita baca lagi doa menghindar kemudaratan. Di sebalik ujian yang kita hadapi itu, kita mohon pada Allah agar jauh daripada kemudaratan yang hari ini kita dengar macam-macam. Macam-macam mudarat. Setiap hari ada je berita yang mengejutkan. Tak kiralah sama ada dalam bentuk berita, dalam bentuk kemalangan kat sana, kemalangan kat situ, bunuh kat sana, bunuh kat sini. Ujian yang macam-macam. Macam-macam lah kan. Jadi baca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahillazi la yadurru ni paling-paling kurang kita baca dalam 3 kali pagi, 3 kali petang. 3 kali pagi, 3 kali petang untuk kita mohon pada Allah tidak ada sebarang mudarat yang mengiringi kita untuk urusan kita pada hari ini. Pada hari ini kita nak jauh dari sebarang mudarat. Jauh dari ditipu oleh manusia, jauh dari dibebani dengan hutang yang tak habis-habis, tambah-tambah lagi. Jauh dari pelbagai bentuk fitnah yang datang pada hari itu, kita mohon dijauhkan.
Jadi kita minta Allah jauhkanlah kan dengan ujian yang Allah bagi itu, kita minta betul-betul Allah bagi kebaikan di sebalik ujian itu. Kerana hari ini kita lihat kalau kita tak kuat, macam-macam boleh berlaku. Hari ini dengan ujian yang macam-macam pada hari ini, umat manusia pada hari ini ramai yang kita katakan lost, hilang. Hilang kawalan, tak boleh nak kontrol. Maka akan timbullah sifat-sifat yang buruk itu. Akan jadilah kalau kita seorang jiran-jiran yang sangat pemarah, jiran yang tidak menunaikan hak jirannya, kalau anak-anak yang selalu keluar kata-kata yang kesat pada ibunya, ibu bapanya, kalau ibu bapa pula yang selalu tak berhenti-henti membebel, kita kata, pada anak-anaknya sehingga anak tu pun tertekan, hidup dalam keadaan tertekan 24 jam. Ha, jadi sama-sama baca betul-betul amalan-amalan ni, buat amalan-amalan ini supaya kita nak kehidupan kita ini dalam keadaan Allah redha. Ujian kita yang Allah bagi ni, kita lulus ujian ini. Sebab yang kita selepas daripada kita menghadap Allah Subhanahu Taala, maka tak ada dah ujian. Tak ada dah ujian yang kita lalui dalam dunia ni, habis dah. Ujian susah nak cari rezeki tak ada dah. Kan? Ujian susahnya nak didik anak ni tak ada dah. Ujian nak bersabar dengan keluarga, dengan mak ayah tak ada dah. Ujian untuk tidak riak, tidak takabur tak ada dah. Semua itu adalah ujian ke atas dunia ni saja. Dan kita bila kita lulus itu, maka bila Allah redha kat kita, kat sana maka tak ada lah lagi ujian-ujian sibuk apa benda semua ni yang kita lalui, 1001 keributan yang kita lalui ke atas dunia ini. Dan apabila kesulitan kita itu yang kita lalui itu, kita rasa tak tahan lagi, ya Allah tak boleh lagi ni, kita tambah lagi beberapa amalan. Antara amalan yang juga diamalkan oleh para sahabat, ada satu lagi ayat atau doa yang dibaca, yang biasa dibaca, yang ini adalah perani amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal al-had al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini doanya yang agak panjang, Doa ini kalau tak ingat kod bahasa Arab pun tak apa, baca kod bahasa Melayu. Doa sungguh-sungguh. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon pertolongan kepadamu, ya Allah. Aku bersaksi bahawa engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain engkau, ya Allah, yang Maha Esa. Tempat bergantung dan tiada engkau melahirkan dan tidak dilahirkan, ya Allah. Serta tiada siapa pun yang menyamaimu, ya Allah. Doa ini disebut, maka Allah akan kabulkan semua permintaan hambanya apabila baca doa ini. Dengan syarat-syarat yang kita sebut dah awal-awal tadi. Kan? Tak nak ada dosa-dosa besar itulah yang kita sebut tadi. Enam tadi. Dan jadi, moga Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melalui ujian sementara di dunia ini. Seberat apa pun ujian ini, sayugia kita ingat bahawa rahmat Allah itu terlalu besar pada kita. Apabila kita nampak ujian ini terlalu besar sehingga tak nampak apa dah, nampak ujian tu saja, maka sebenarnya kita belum yakin lagi dengan besarnya rahmat Allah di sebalik ujian ini. Hendaklah kita sebagai hamba Allah usaha supaya kita nampak rahmat Allah itu, bantuan Allah itu, pertolongan Allah itu jauh lebih besar dari ujian yang sedang kita hadapi pada hari ini. Ujian yang berbeza, yang berbagai-bagai. Daripada A sampai Z, kalau nak bilang semua. Semua daripada kita ni. Macam-macam kisah, macam-macam ujian. Yang kadang-kadang bila kita dengar pun, kita tak boleh nak bantu apa-apa. Kita tak boleh nak tolong apa-apa. Kita hanya bersedih dan kadang-kadang kita dengar pun kita menangis sama. Jadi amalan-amalan yang kita sebutkan nanti, yang menghadapi ujian, yang menghadapi kesusahan, kita boleh kongsi-kongsi sama-sama. Kita kuatkan diri kita, bagi tahu pada sahabat-sahabat kita, kita sama-sama amal doa-doa ini. Kita nak dengan ujian-ujian yang Allah bagi ni, kita lulus, kita berjaya. Sama-sama kita memperbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga Allah terima kita sebagai hambanya. Dan akhirnya Allah jemput kita
Udkhuluha bisalamin aminin. Allah jemput kita ke syurganya dengan penuh rahmat, penuh takzim, dengan rahmatnya yang maha besar. Dan dengan dosa-dosa kita yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada hari ini. Saya doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, moga Allah mengampuni kita, mengampuni saya, mengampuni semua para pendengar kita pada hari ini, dan moga-moga pendengar kita pada hari ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melalui apa jua ujian hidup dengan rahmat, dengan penuh kesabaran dan dengan kelulusan, dengan berjaya keluar, berjaya keluar dari masalah hidup ini dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, redha dengan apa yang Allah bagi, di samping berdoa terus-menerus kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi kekuatan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itu saja, aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dek. Alhamdulillah hari ni. Hari ni super skala lah dek. Kak Ngoh mari untuk bersama dengan dek kakak. Menerusi segmen akok kita dah pukul 2 sampai pukul 5.30 hari ni insyaAllah. Pejai celek. Kita hari ni masuk 5 hari bulan 7 dah dek kakak weh. Allah, lebih sebulan dah kita dah tengah tahun ni. 5 hari bulan 7. 5 Julai 2020 ni. Hari Ahad bersama dengan 19 Muharram 1448 Hijriah. Jadi harapkan Kak Angohnya super skala lah ni. Doa kita lepas-lepas semaya Zuhur. Lepas-lepas kata makan tengah hari. Biar kita ni semua dalam keadaan yang comel, molek, sihat, segar, bugar belakang. Namun kalau Kak Angoh nak maklum keadaan cuaca di di Kota Baru lah ni. Di sekitar Wakah Cik Yeh hari ni waktu ning lah. Jening lah dia ke eh. Jeng pukul 2 minit petang ni. Keadaannya panas sikit lah. Panas sikit lah ni. Keadaannya panas. Alhamdulillah. Kita harapkan supaya kedengan keadaan cuaca yang comel molek ni. InsyaAllah kita harap-harapnya boleh di ataupun dipermudahkan segala urusan kita hari ni. Deh. Kak Ngoh buka panggung dulu dekat ni. Kita dengar-dengar lagu DK dulu sebagai pembukaan segmen aku.

dia buka panggung kita lah. Dia kita bagi bahagia buka panggung. Kata cucu angin demo dulu. Ni, baru masuk, baru dengar siaran kita hari ni. Alhamdulillah, terima kasih banyaklah. Deh. Duduk tengah bawa kereta ke ataupun duduk buat apa-apalah dia kat deh. Muka kita ni tang tengah hari ni kak ngopeh sangat lah. Kita ambil anak sekolah lah dok. Kalau hak anak ada fardu ain gak kena pergi atas makan ni hak fardu ain. Kalau hak tak ada fardu ain gak kena atas anak rumah ngasuh. Lepas tu nak mari kerja pulak dok. Ataupun nak masuk kerja sesi petai. Jadi lagu tu lah rutin kehidupan kita dok. Kalau kita tidak buat, siapa dia nak buat? Muka tanggungjawab kita belakang tu dek kak. Ni? Jadi gak kata apa ni bila sebut saja tanggungjawab ni nak ke tak nak ke suka ke tidak suka ke kita kena hadap deh sebab benda tu orang lain dia tak boleh tolong selesai. Sebab tu adalah tugas kita dah. Jadi bila tugas kak kok mana pun kena buat lah sama ada kita suka ke tidak suka ke. Kalau kita bekerja pun gitu juga ada kak weh. Kita seronok kau tidak seronok kau dengan kerja tu. Kita dibayar gaji. Kita diberi amanah. Jadi kita kena buat. Kau ke mana? Masuk apel tu. Demo-demo untuk ya tadinya rehat pukul berapa? Tadi pukul 1 dah. Masuk semula pukul 2 begitulah. Pukul 2.11, pukul 10 biasalah. Pukul 2.11 minit, pukul 2.10, 2.30 pukul kadang lagu tu lah. Dekat dah. Kita selesai-selesai dulu. Bila selesai baru sedap sikit nak buat kerja. Otak tu tidak mikir kok say dah. Tambah-tambah lagi kalau kita ni jenis ada anak yang duduk di rumah. Ada anak yang terpaksa kita tinggal di rumah. Tapi mak ayah ni bekerja. Kalau ada tok nenek hak duduk dengan tok nenek sekali pun boleh kira dah. Ataupun kalau ada mak saudara, pak saudara hak tolong tengok pun tak apa. Ni ada juga setengah di antara keluarga tu tak ada. Tak ada orang tua je tengok dah. Tapi tawakal gitulah. Pesel-pesel lah dah. Kau habis tengok tolong tengok adik, kakak tolong tengok adik dah. Gitulah ni. Jadi insya-Allah kita kata biar kata amanah ada tu insyaAllah selamat lah. Baru seni hati kita nak pergi kerja dah. Ataupun kalau dia mula ni lah ada sengah-sengah tu tinggal Pak Ngasuh. Pak Ngasuh tu lega sikit lah. Letak situ kan. Tak ada masalah lah. Pukul 5, pukul 6 kat kereta klik ambil lah dia. Lepas tu so lagi kirim lagi apa ni kirim lagi so boleh kau kirim berapa nama Zek Khan bapa Kelantan FM seminggu dah tak boleh ni bapa pula mana nama kamu ni Azmi duduk mana Azmi boleh-boleh dengar radio kena musikin jadi kat ngoh dia mau ada musikin lah dah kat ngoh tak boleh mana dengan musikin. Tak ada lagu gapo sana kat ngoh lagu ialah imbase. Deh. Salam kat ngoh buat permintaan nak suruh buat ucap happy birthday anak saya ni lah Muhammad Syakir Muhammad Syakir Nasrullah. Selamat hari jadi. Kita doa-doa kepada Muhammad Syakir ni biar menjadi anak yang terbaik. Dan anak yang berjaya dunia akhirat insyaAllah deh. Pada bagaimana kat ngoh heptan ni cuti ya. dia cuti dah kak. Kita ada Zek Syam, kita ada Roshidah, kita ada Amir. InsyaAllah. Sabar. InsyaAllah. Kak Angoh kalau boleh nak berlaku lagu-lagu yang demo minta. Tapi lagu tu lah. Kita kena tengok juga. Susunnya lagu tu lagu mana ni. Sebut pasal cuaca ni. Pasal cuaca ni dia kak. Hari ni kita di Halah Kota Baru, Halah Kota Cik Yih ni panah. Panjang lagi masa. Siapa lima sungguh ada. Learning ada kak kalau ada kakak perasa lah dah. Petai tu dia hujan. Sebab kemarin kak ngah gih lah ke Tanah Merah lah. Ada turun daripada rumah kita di dekat Pasir Mah tu. Dekat-dekat dengan Pasir Mah tu. Turun okey lagi lah. Dia lah pukul 4 begitu tak. Siapa tempat yang dituju. Siapa destinasi yang dituju nak halau klik ni. Nyoho je dia kot weh. Sekitar Blimbing. Kapung-kapung lagi. On the way nak balik mari halah ke Pasir Mah ni kan. Allah hujan lebat.
Berserta dengan angin. Betul Rashidah. Dak, kemarin hujan lebat berserta dengan angin. Lepas tu jalan potok napok. Dak, duk iah kat Angah pun. Kak Angah pun ambil keputusan. Mungkin kita bawa kereta di. Berhentilah di tepi jalan. Dekat kedai runcit gitulah. Dak. Tapi tak masuk kedai runcit tu. Cumanya Kak Angah tak boleh nak pergi. Dia aku, eh. Kak Angah macam tak nampak jalan lah. Dia dengar angin sekali, dengar ribut sekali. Dia jadi Kak Angah pun rasa macam, eh, tak boleh nak pergi ni. Sebab benda tu kita sendiri dah. Bila kita bawa kereta dah, kok benda tu kita sendiri rasa. Jadi Kak Angah pun berhenti lah. Berhenti tepi jalan. Kawasan lapang sikit lah. Cuma sebelah kedai runcit lah. Cedek ya juganya. Takutnya, takutnya gapo-gapo lah kita dek aku. Moga kita kadang-kadang jalan yang kita lalui itu, jalan yang kita lalui itu ada pokoknya, ada pokok-pokok besar dek aku. Ada kalau pokok-pokok kecil itu tak ada masalah deh. Pokok-pokok besar Kak Angah mikir lebih selalu. Pesing Kak Angah ni dek. Tumbai pokok besar lah macam-macam. Baik beringat dek. So juga Kak Angah perangai Kak Angah lah ni. Orang lain Kak Angah tak tahu. Kak Angah tidak akan berhenti dekat dengan tiap api dia kau. Dekat dengan tiap api. Dekat dengan tiap api kau. Dekat dengan pokoknya kau. Kalau jauh jari begini seumur-seumur. Abang lain Kak Angahnya, Kak Angah akan cari tempat yang lapang. Tempat ada kedai, ada rumah. Kak Angah berhenti lah situ. Kak Angah tidak akan berhenti. Tempat-tempat yang ada pokok besar. Tempat-tempat yang ada pokoknya. Dan juga tempat-tempat yang ada tiap lapu. Tak tahu buat apa. Dak. Memang tak tahu buat apa. Dia jadi dengan sendiri dak kak. Ni? Jadi itulah keadaannya dak kak. Cumanya learning kak ngono ayat. Learning ni untuk pengetahuan kita bersama dak kak. Negara kita ni di apa ni? Dalam keadaan fenomena El Nino lah. Fenomena El Nino yang dijangkanya bertambah serius dengan cuaca yang ekstrim. Cuaca yang berat sikit lah dia kat weh. Jadinya sepak kemarin gitulah. Jalan tanah merah tu dah. Tapi ada orang kat ngok duduk di Kapur Ipoh, Gua Ipoh tu dia kata tempat dia tak hujan. Tempat dia tak hujan. Cumanya sekitar-sekitar dia tidak hujan menyeluruh kalau. Dia tidak hujan menyeluruh. Hujan sekerak-sekerak. Tapi gitulah hujan yang sangat-sangat lebat kemarin. Hujan lebat apa ni El Nino yang ekstrim ni. Ialah seperti hujan lebat dan juga gelombang haba dari Julai. Julai dah ni. Sampailah September tahun ni. Jadi menurut kata Pertubuhan Meteorologi Dunia WMO, dia kata Ning adalah susulan pemanasan permukaan bumi yang menyebabkan perubahan corak angin, tekanan serta taburan hujan. Itu bahagia apa ni fakta dia. Fakta dia. Kadang-kadang kita ni reti yang sebut El Nino ni berapa nama tahu tak, tahu hujan-hujan begitu je lah deh. Tapi itu adalah fakta dia. Start bulan 7 ni sampailah September. Jangka edio dah. Jangka edio. Sampai bila-bila tu kita tak tahulah. Kalau takutnya berhenti awal sikit ke mana ke. Tapi dah September, Oktober, November, Disember nak masuk bulan apa ni, bulan hujan pula kita. Nak masuk bulan 7 pula kita dah. Tapi biasalah dah. Anak-anak kencana, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Support dari Tanah Merah ni Kak Angah. Terima kasih. Mezandi, assalamualaikum. Malik Kedah, tang-tang masa ni hujan. Di Kelantan tang-tang masa ni tidak hujan, dia panas. Tunggulah lepas-lepas rasa kat dia berarak mendung lah. Pak Demi, assalamualaikum. Nak tanya ni siarik kawasan Bertam jeram tekuk ni rosak kok. Bertam ke? Bertam kita lah ni dek tengah baik kigo tu. Ada penambah penambah baik ke sistem pemancar Kak Ngoh. Banyak hari dah tak boleh dengar. Tu 4 hari ni baru boleh dengar Kak Ngoh. Berkat sama insyaAllah. Sedap suara Kak Ngoh. Serok sikit hari ni. Panah ke diri ke mana tak tahulah. Kak Ngoh dah pasir makan pun gapa. Alas kita sikit-sikit tu lah. Menangkap puyuh. Apa dia ni? Happy birthday buat Syakir. Mok dia baca lah tu. Adam Firman ada dengan kita dari Teres, Samboga, Kapun Cak Rima, Tanah Merah hadir. Terima kasih. Hasni Seman, Waalaikumsalam.
Kemari mendung petai hujan kat ngah, Rosi dah kata mendung dah ni. Ha. Kena nasi belauk dah ke? Nasi belauk pagi. Ha deh. Assalamualaikum. Yusma Yusairi. Dari Kampung Galok. Cekok Pasir Mah. Cuaca mendung je. Dah ni. Tak apa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sebabnya demo-demo yang masuk live TikTok kita untuk hari ni dah komen-komen.

0: FM, penyumbu cita rasa anda.
1: Hello, assalamualaikum.
2: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
1: Gini makcik ni.
2: Ya makcik.
1: Ni makcik nak royak kau, cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada hari-hari rumah makcik, dia kata dia boleh buat CJS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana eh cik?
2: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
1: Oh gitu. Lagu mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
2: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
1: Oh, kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
2: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
3: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: Kemarin tak ada. Hari Sabtu tak ada, hari Jumaat baru ni Kak Kong ada bahagian bewah lah. Dia bahagian bewah. Dulu ni dia tidak kira musim dah bewah ni dah. Dia tidak kira nanti cuti sekolah ke, dia tidak kira nanti lepas raya ke lah ni. Dia nak bewah, dia bewah je hari cuti. Jumaat Sabtu pun dia mau ambil peluang bercuti pula dah. Bewah lah deh. Tak apalah, alhamdulillah semoga ikatan yang dijalinkan hari ni tu insya-Allah akan kekal sapalah ke bila-bila. Semoga terus diperkati deh. Okey, baik dah kak. Kak Ngolan ni tu kita lalu ni pukul 2:30 tepat dah tu. Kak Ngolan bersama dengan Faikah sementara untuk petani mesti rancangan tajik NSQ Parti Seorang Buruh Wali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Ngol.
0: Kita main kot lain ni lah pulak hari ni Faikah.
1: Yalah. Ya dah. Sore kau hari ni Kak Ngol.
0: Sore Pak Damu cuti. Dia mabuk dia ke mabuk apa Kak Ngol tak tahulah. Tapi hari ni dia cuti lah.
1: Okey, beres. Ya, sokong kalau ada Kak Ngol.
0: Yalah. Baik, untuk hari ni Faikah, mungkin ramai di antara adik kakak kita nak tahu lagi lah. Kelebihan-kelebihan ataupun nak kata untuk demo-demo yang mengamalkan Parti Sarang Burung Walik ni. Sekian, lagu mana cerita yang terkini lah. Lagu mana?
1: Okey, terima kasih Kak Ngoh. Okey, DJ Kelate FM. Dan juga tak lupa jugalah kepada pendengar-pendengar setia Kelate FM hari ni. Siap belakang kau tu. Petai-petai ni. Berasa panas molek hari ni kata dok. Dah agaklah dok.
0: Yalah.
1: Tapi sebelum tengah-tengah orang kata baru siap makan tengah hari. Baru sudah makan tengah hari ni. Faikah mari pula. Rancangan tadi semestinya dari NSQ. Untuk mengenalilah lah bagaimana-mana orang tak kenal lagi gapo dia tu NSQ. NSQ duk sebut somon anak minggu tapi tak tahu lagi, okey. NSQ ni kita ni syarikat hok buat sendiri, ada rumah burung sendiri, ada kilang sendiri, ada kedai sendiri dekat seluruh negeri. Okey, yang kita jual produk dan buat produk yang berasaskan sare burung walik dan juga rozel lah. Buah rozel. Ya, tapi hari ni kita mari dalam Kelate FM hari ni khas nak bagi untuk harga promosi lah bagi mana-mana hok nak order dengan harga istimewa. Sebab kita sayang belaka pendengar-pendengar Kelate FM kita ni. Sebab tu kita mari seumur dekat radio Kelate FM ni nak bagi promosi.
0: Okey.
1: So kalau ikut ke nama produk kita Sari Bung Walik tu, you mari dengan cara lagu mana? Ni dia. Kalau ikut ke nama dia adalah Nescu Minume Sari Burung Walik dengan ekstrak pati asli dua dalam satu. Tak ada napas nak sebut panjang dok. Okey kata dok. Tapi kita ni produk Sari Burung Walik kita pertamanya kita first dalam Malaysia hok mari dalam bentuk pati. Kita memang dengan cara minum.
0: Air
1: sangat. Tapi kita kena dalam bentuk pati. Pati ni makna saat ni dia ada bentuk pekat lika. Dia kalau struktur dia tu kak macam yang nak kata cair lolai tu tidak juga. Tapi dia pekat lika, dia macam madu lah. Tapi kita tak campur lah dengan madu. Lepas tu pula kita tak ada campur herba-herba lain lah. Dalam satu botol kita tu, botol kaca kita letak, kita tak ada campur dengan herba-herba lain. Memang 100% sari burung walik. Dan juga apa kita buat dalam bentuk pati tu? Sebabnya kita namakan juga dia sebagai produk sari burung walik dua dalam satu. Selain guna untuk minum, boleh juga guna untuk sapu dekat kulit luar. Maknanya biasanya kalau kita tahu dah ke sari burung walik ni, dia molek untuk kesihatan dalam mehok melibatkan masalah-masalah hok melibatkan peredaran darah lah orang kata.
0: Betul.
1: Okey, salur darah. Dan juga siapa hok amal ke sari burung walik ni memang terbukti mencantikkan kulit. Kulit-kulit ni orang kata organ terbesar lah dekat dalam tubuh kita.
0: Betul.
1: Sebab itulah nak ajak hari ni sebelakang-lakang orang dengar Kelate FM ni sama-sama amalkan sari burung walik. Sebabnya salah satunya Sehari burung walik ni dia suplemen, makanan tambahan. Dia bukan ubat deh. Makanan
0: Ya.
1: tambahan hok secara semula jadi. Alami lah. Dalam kata ni sikit lah. Secara alami semula jadi, memang selamat lah. Kalau hok daripada rescue ni pula, telah diyakini halal oleh Jakin Negeri Sembilan. Lepas tu pula kita ni, kalau kilang kita tu telah diiktiraf dengan KKM mesti. Memang tak ada lah perkataan buai teru lah, perkataan was-was tu. Dan juga kelebihan kita juga, siapa-siapa hok beli Nescu ni, kalau kalau ikut ke produk sari burung walik dekat pasar lain tu, ada juga jenis minum buka tu kena perhabis lalu. Tapi tidak di Nescu, kita mari dengan botol besar. Botol besar ni kandungnya dia, satu botol tu 375 ml. Di mana kalau kita minum hari ni, bukan habis lalu, kita boleh guna pulak dalam masa 2 minggu. Dengan syarat letak dalam peti ais lah, ataupun letak tempat biasa pun boleh lah. Cuma kebersihan kena jaga. Okay, ni kalau saya kata teher 2 minggu ni, dengan cara ambil 2 kali sehari, pagi sebelum sarapan pagi tu ambil 2 sudu dah suka teh dia.
0: Betul.
1: Sebelum tidur tu ambil 2 sudu pulak. Kalau konsisten hari-hari, memang boleh tahan dalam 2 minggu lah. So kalau ikut ke, kita keluarkan produk kita tu, harga dia tu untuk satu botol bertahan 2 minggu lebih tu, okay, harga dia dalam RM189 sebotol. Tapi hari ni kita bukan nak mari dengan harga sebotol lah. Untuk pendengar-pendengar Klatek FM hari ni, kita bagi special, okay? Tapi kita tak buka lama lah. Kita buka sampai pukul 7 malam je. Supo-supo skala. Pukul 7, 1 minit harga asal deh. Okey, cumanya hari ni siapa-siapa hok order untuk 4 botol. Kalau ikut ke 4 botol tu, harga asal dia tu hampir 750 lebih lah. Tengok dia. Okey.
0: Ya, ya, ya.
1: Tapi hari ni special, siapa-siapa order sebelum pukul 7, dia dapat harga istimewa. Kita nak release dengan harga hanya RM150 sahaja 4 botol hari ni.
0: 4 botol ni?
1: Sampai pukul 7. Nak gana nak order tu? Siapa-siapa nak order boleh pre-order dengan Nescu Kelate Hotline. Boleh call ataupun wasabi dekat nombor kita 010-508-5548. Saya ulang. 010-508-5548. Ataupun nak mari walk-in, nak mari beli depan, takut tak percaya lah. Boleh juga dekat kampung Bijak Baru Kubis Kiri, cumanya walk-in tu tak boleh nak pergi hari ni. Pasalnya stok kita, Allahu Akbar, Alhamdulillah laku. You kena restock tunggu daripada kilir. Tak ada lagi hari ni deh. Kalau nak mari pun mungkinlah kita dalam masa 7 hari ke, minggu depan boleh mari walk-in jugalah. So hari ni kena pre-order dulu.
0: Pre-order dulu?
1: Ya, dulu nak order. Kalau nak order, nak mari ambil minggu depan deh. Dekat tali 010-508-5548. Kejap lagi Kak Angoh. Saya bagi tahu lagi lah kepada Kak Angoh dengan pendengar-pendengar Kelate FM kita ni. Kalau amal ke secara konsisten Nescu minum sehari burung walik ni, gapo dia khasiat dia. Kita rehat dulu Kak Angoh.
0: Okey, baik.

0: Berdekat kita masih lagi bersama mesti rancangan tajuk Parti Sarang Burung Walid Nescu. Tadinya Faikah royak untuk promosi yang terkini lah Faikah dah.
1: Oh, betul Kak Ngah.
0: Pak okay. Botol so, harga RM150.
1: RM150. Betul Kak Ngah. Lepas tu pula dok kecek banyak tadi tu ingat nak royak. Bagi siapa-siapa hok duduk jauh, hok besok dah COD oi kata dok. Barang siapa baru bayar ataupun besok beli secara postage lah oi kata. Kali ni siapa-siapa dan SQ nak bui percuma penghantaran. Penghantaran pulak percuma. Okey. So nak order siapa depan tangga rumah jangan risau. Kita we free lah ni. RM150 je bayar untuk 4 botol.
0: Mana free? Free postage lah.
1: SQ hari ni. Free postage lah. Sekalau kena bayar juga. Kena bayar. Untuk nyata tu. Kau runner-runner tu dok. Tapi kali ni free je kita nak bui. Okay. Boleh hubungi kita dekat NSQ Kelantan Hotline. 010-585-5548. Promosi untuk NSQ minum mesare burung walik dengan ekstrak pati asli 2 dalam 1 kita hari ni. Harga asal kalau ikut ke RM750. Hari ni 4 botol. Okey, 4 botol hot sebotol tu 375 ml samalah. 4 botol boleh. Harga hanya RM150
0: sahaja.
1: Kita tak buka lama. Sampai pukul 7 petang sahaja. 71 minit harga asal deh. Ingatlah belakang kena order.
0: 71 minit balik harga asal.
1: Balik harga asal. Memang banyaklah orang kata sekhasiat kalau sentiasa amal kesara burung walik ni secara konsisten. Contohnya kalau untuk warga mah tu memang kita tahu dah lah dia ni memang penawar untuk sakit-sakit urat, sakit-sakit yang melibat kesarah lah. Sakit lutut kau, kalau biasa letih-letih tak cukup tenaga, tambah tenaga. Dia untuk kalau biasa orang kata sakit-sakit, sengah-sengah serbeh, kebah-kebah. Kalau pagi-pagi tu tak. Segera kata kalau buat kerja banyak tu jadi nak boleh ke bangun tu jadi nak putih mata nak pesel kata tu nak kebah-kebah tu jolah tu orang melibatkan sarah lah lepas tu tak rugilah kita beli sebabnya salah satunya selain daripada kesihatan sarah dia juga amat terbaik lah untuk kesihatan kulit sebenarnya sebabnya sarah burung walik ni dia sangat tinggi dengan amino acid dan protein gano ni kegunaan amino acid dengan protein dalam tubuh badan kita ni ia menghasilkan kolagen lah dekat bawah lapis sel kulit tu. So bila ada kolagen enggak, kulit tu jadi lebih tegih, lagi anjal lah. Lepas tu dia mengekalkan kelembapan kulit. Bapa sebab dia sangat kaya dengan vitamin glycoprotein. Glycoprotein membuatkan kulit kita tu tak nampak kusel lah. Lepas tu dia ada antioksidan. Antioksidan ni dia boleh menyebabkan kita ni mengurangkan tanda penuaan. Nampak 10 tahun lebih muda. Mana tahu hari ni beli order. Minggu depan dapat stok. Makan-makan. 2-3 bulan lepas tu tak kenal dah jadi Angelina Jolie. Kita tak tahu. Sebab tu kena terah dulu. Okay? Kak Angoh tau? Okay, kena terah dulu. Kak Angoh pun saya rasa pengguna kita ni. Memek. Saya tahunya. Salah seorang daripada pengguna juga lah Kak Angoh tu tau.
0: Faktor usia tu Kak Angoh tu. Faktor usia.
1: Kak Angoh sama. Okay? Okay, so kalau rasa macam rugi beli pak hari ni, jangan rasa gitu jugalah. Sebabnya selain kita, golongan muda dengan golongan warga mah, sebenarnya sari burung walik Nescu ni selamat juga untuk kita bagi kepada anak-anak kita sebagai sumber vitamin tambahan lah. Okay? Untuk bagi dia cepat belajar, bagi dia celek minda lah orang kata. Lepas tu, paling penting nak meningkatkan imunisasi tubuh badan dia. Lo ni nyakit, tak usah royak lah main dengan panah ni. Orang kata El Nino nak mari pulak dah ni. So memang kena cedek untuk kesihatan dalam kita dan juga luar. So belilah Nescu hari ni. Kita mari dengan promosi radio khas untuk pendengar-pendengar Nescu Kelate FM. Boleh nak order direct dengan Nescu Kelate Hotline. Boleh hubungi kita dekat talian 010-585-5548. Okey, 010-585-5548. Free postage pula hari ni. Okey. So, akhir kata lah Kak Angoh dengan pendengar-pendengar kita. Gambar dia tu. Nescu, patah letak, Pasti habis.
0: Ni? Okey, baik. Terima kasih banyak Fak Ikah untuk hari ni. Kita jumpa semula pula lah, ni?
1: Okey, sama-sama.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye. Tu dia bersama dengan Fak Ikah saat ni sementara, adik akak. Jadi promosi ni rasa sangat-sangat berbaloi lah, adik akak. Kalau harga biasanya mahal ada. Jadi lah ni Fak Ikah royak 4 botol tu RM150 sahaja. Boleh hodah di 010-508-5548. Deh, sehingga pukul 7 malam. Dia kata saat ni kalau 7 1 minit malam balik kepada harga asal pula dah lah adik akak weh.

Okey. Alah, tak cukup tidur lah malam-malamnya. Bukannya gapo lah muka ambil bunga ni. Malam-malam tak usah tengok. Kena tengok juga. Muka minat juga. Benda-benda ni beri juga ni. Kalau tengok bola-bola lah ni, kita kena tengok bola. Dalam dunia FIFA World Cup. Gitulah deh. Kita ni minat-minat juga. Tapi janganlah siapa. Kesihatan pun tak terjaga. Tidur tak berapa nak cukup. Ayolah muka. Alah kena jaga sana ni. Biarnya juga. Kita ni malam. Tapi itulah kena tengok juga kalau tak tengok ke. Seru tak sedap. Moga minat ke. Tapi pesan Mek Bunga. Walau bagaimanapun kita ni kena jaga kesihatan kita. Dalam minat-minat tu pun. Kalau tak sihat kat lepas ni tak boleh nak tengok. Tak nanya lah juga. Biar kita ni boleh rehat yang sesukupnya. Barulah kita rasa segar deh. Nak buat kijau kegapa lah ke pagi tu. Kijau kita tu pula jangan duduk talal lah. Ni duduk masuk opis main yang mengatur. Moga tengok bola malam-malam pagi-pagi tu ke. Lepas tu mulalah mari opi KJN tu tak buat. KJN ni tak buat cara kau nak tidur. Janganlah lagi tu. Kenalah. Pandai-pandai lah ejah masa kita tu. Mek Bunga tak marah.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Sambutilah kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Kira dek kau balik semula bersama dengan Kak Angah petang ni deh. Selamat petang sekali lagi lah. Selamat bersiara dan juga selamat mendengar siaran Kelantan FM. Di mana jua dek kau berada. Petang ni kita ada Yi, kita ada Abeki, kita ada Zah. Terima kasih banyak Zah. Kita ada juga Ros Ayu, Muhammad Razali, Cik Labu. Terima kasih banyak sebabnya kata bagi gift ke Kelantan FM untuk hari ni. Terima kasih banyak lah. Deh, saat ni kita pakai-pakai dengar berita ringkas sebentar dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Balik dah lah. Sementaranya beritanya dah kat weh. Okey, waalaikumsalam Wani. Tadi ramah komen-komen dok hak kata tak boleh dengar siaran kita. Jadi untuk maklumat dekat kakak, learning ada banyak kali dah ayatnya sebenarnya, tapi mungkin kata adik kakak tak terdengar aku bernama ke. Jadi kak ngoyak semula ni deh. Learning untuk maklumat adik kakak semua, kerja-kerja naik taraf sistem pemancar radio FM RTM di stesen pemancar di Bukit Bakar. Dia menaik taraf situlah. Pemancar TM Bukit Bakar, Macia Kelate, yang mana dia buat, start buatnya 24 hari bulan ni baru ni dan akan berakhir pada 14 Julai 2020 ni dah kok. Jadi sepanjang tempoh tu, adalah beberapa kawasan yang mungkin tak boleh dengar siaran kita. Antaranya kawasan-kawasan yang dijangka mengalami gangguan itu di Kuala Krai dah kok, iaitu di Mungkin Gajah, Kandik, Kuala Geris, Kuala Pehi, Kuala Pergau, Kuala Stung, Maniura dan juga Manjo. Tu di jajah Kuala Krab. Di Gua Musianya pula di Mukim Kuala Sungai, Limau Kasturi, Relai, Renok dan juga Ulu Tenggiri. Neh, lepas tunya di Jelinya di Belimbing, Bunga Tanjung, Jeli Tepi Sungai, Kuala Balah dan juga Lubuk Bongo. Di Pasir Putih pun ada juga gangguan siaran yang dekat di Cerai Ruku serta Semerok. Di Pasir Mah, Lubuk Setor atau Panjang, di Tanah Merahnya Jedok, Lawe, Dabung. Antara kawasan-kawasannya lah dekat ni. Saat ni pun ada demo komen, buat apa tak boleh dengar suara kat banyak hari. Kalau demo duduk yang berada di kawasan yang terlibat tu, mungkin ada gangguan sikit lah. Ada gangguan siaran kita sikit lah. Walau bagaimanapun boleh terus je dengar Kelantan FM ni melalui RTM Klik pun boleh. Tak ada masalah. Di Facebook Kelantan FM pun boleh. Dan juga di TikTok ni lah. Di media-media sosial kita, TikTok deh. Ya Kak Ayah, ada. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Wani nak minta lagu Dikir Barat. Banyak lagu Dikir Barat. Ya, Kak Ngosia. Sobar Wani deh. Itu dia.

Hei, ni Rana. Mu tahu kodo. Tahu gapo lah pulak ceuji. Kita ke. King, kera. Kemati eh. Boleh piti sibu lah juga ni Rana. Kalau kamu tak kecek selu gini. Guano kecek selu ceuji. Aku takut orang dengar lah juga ni Rana. Ceuji. Aku say ni. Mu bisip aku dengar juga ceuji. Mu kesan. Aku kecek gapo-po. Mu dengar berakon. Mudah lah nak kaya kau gini. Kalau begitu, kalau begini, kalau kena molek, mu kena kaya berakon. Cuci, ha-ha-ha. Aku pun nak tahu juga cuci. Aku takut aku boleh juga. Cuci. Kalau nak tahu ya, mari duduk meja ni. Aku royak sore-sore. Dengan molek berlaku popo kita ni. Kajak.

ACR Alayo. Kalau begitu, kalau begini kita ni. Alayo kau tidur, cuci. Kini, haira kematian ni diujukkan bertujuan nak tolong dengan beberapa orang keluarga sekiranya berlaku kematian kepada penerima STR ataupun pasangan dia pada tahun 2026 baru dikuatkuasakan. Penerima STR ada dua kategori. Kategori isi rumah dan juga warga mah tak ada pasangan. Kalau ya.

Cawanya BSN di seluruh negara kena bawa gapo dia tu. Aje ya aku nak tanya. Pertama kena bawa CJ kematian, ha dikurangkan oleh GP.

0: Tu kalau begini aku pahai belakang saya. Tapi mati-mati ni aku terus gerung lah juga. Bapa musuh gerung. Takut boleh piti binimu ke? Bukan takut dia boleh piti. Aku takut dia ada lain.
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Kelantan FM dan Regulus Pasihor memeriahkan lagi Piala Dunia 2026 dengan dua soalan kuis tiap hari di segmen Ku Pagi dan Ako. Ikuti setiap gol dan detik di TV RTM dan Kelantan FM.
3: Tidak ada kat weh. Ramai yang duk menanti ke kuis Piala Dunia 2026 ni. Ni user kata Kak Noh minta lagu DK. Apa ni? Nantilah Kak Noh tengok dululah. Ada ramai yang minta lagu tu Kak Noh kena tengok dulu. Tak ada kau tidak ada. Apa ni sempat ke tidak sempat dah kat weh. Cuma lah ni kita fokus untuk lah ni kita nak bagi peluang untuk adik kakak Kak Noh menjawab soalan kuis sempena dengan Piala Dunia FIFA 2020. Jadi sekali lagi Kak Noh nak maklum deh. Demo-demo yang dah pun berjaya, yang dah pun menang tu, kita bagi peluang kau sobat kita hotline pula. Dah. Jadinya, apa ni, kita terima panggilan daripada sobat kita ni. Soalan tak boleh lagi. Soalan tak boleh lagi. Maaf lah adik aku. Antara berikut, negara manakah yang merupakan salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia 2030? Antara berikut, negara manakah yang merupakan salah satu tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2030? Ni. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum. Kak Noh ni Pak Suli ni.
3: Allah, Pak Suli. Sihat molek ke Pak Suli kita?
4: Allah, sihat orang tua dan betulah.
3: Yalah, dek, tapi Pak Suli semangat sama Kak Noh dengar nak jawab soalan kuisnya.
4: Soalan mana biar kita cuba. Ni
3: kita pun, cuba. Ha.
4: Ambil tadi pun Pak Suli terima kasih. Dah ni mana-mana.
3: Yalah, deh. Sebab kita dah tengah semangat main bola lah ni Pak Suli.
4: Betul.
3: Jadi antara antara berikut manakah salah satu tuan rumah bersama dengan Piala Dunia FIFA 2030? Allahu Akbar. Pak Suli.
4: Ya, dengar.
3: A Portugal, B Itali, C Jerman. Dia ada ABC tu.
4: Dia ada ABC. Kedak dah. Bismillah.
3: Bismillah kita janganlah.
4: Portugal.
3: Portugal ni. Berkat bismillahirrahmanirrahim sanilah tu. Boleh akhirnya Pak Su. Ni. Sebelum ni tak ada rezeki. Ada rezeki dengan Kak Angah Pak Su tak?
4: Jolah. Terima kasih Samit tadi ya Pak Su lah.
3: Okey, tak apa Pak Su. Pak Su jangan letak telefon dulu Pak Su. Kak Angah nak ambil nombor IC sementara Pak Su dah.
4: Boleh dah.
3: Okey, baik. Tu dia Pak Su kita ada kat weh. Yang dah pun berjaya. Pak Su Li. Pak Su Li kita. Pendengar setia Kelantan FM. Macam kali Kak Noh dengar dia telefon-telefon. Tak apa nak ada rezeki mana. Tapi waktu ni ada rezeki. Alhamdulillah. Terima kasih banyaklah. Itu dia untuk soalan kuis. Kuis Piala Dunia FIFA 2020 ni. Hadiah sumbangan daripada Regulus Sportswear. Betul dah tahu tak? Itu dia. Kak Noh nak ambil maklumat daripada Pak Suli sementara.

0: Mereka, tu bahasa dia dah lah baru belajar. Saya budak baru belajar. Dah kena kata kena belajar dengan sasah muda. Kak Angah pun sebab tu kata DJ ni dah kok deh. Kerja DJ ni dia kena belajar pak tua.
1: Siapa pecah yo?
0: Siapa pecah? Nampak guna sistem ni 5 tahun sekali dia berubah mi.
1: Belajar pula.
0: Dengan editingnya, dengan barangnya. Lepas tu lah ni, media sosial pun kena belajar juga. 2 kotak kau hawa. Terima kasih banyak. Okay, baik. Assalamualaikum mi.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Hari ni mami mari super sekali lah adik aku. Untuk bersama dengan adik aku semua. Nak kongsi-kongsi sihat. Nak kongsi-kongsi cerita je sebenarnya mi deh. Biar demo ada, biar kata kata ada kesedaran untuk jaga kesihatan.
1: Sebab kita bukan muda lagi.
0: Sebab kita ni bukan muda lagi.
1: Jadi sihat tu mahal.
0: Kalau
1: kena belajar lah.
0: Kena belajar.
1: Belajar untuk sihat ke?
0: Belajar untuk sihat.
1: Banyak
0: dia. Baik, apa ni untuk hari ni, Mi? Super sekali lah. Menurut Esen, kita kongsi-kongsi sihat bersama dengan adik kakak kita untuk demo-demo yang ada masalah kesihatan. Mi, deh.
1: Yeah.
0: Untuk demo yang rasa macam tak ada tenaga. Untuk demo yang ada masalah
1: Lengah lupa.
0: Nak tidur tak jenera.
1: Makan tak lalu. Mandi tak basah. Tidak degi lokok ke. Bagi 70 lah getuh nyakit dia.
0: Betul.
1: Katanya tidak. Doktor, kekurangan magnesium dalam badan. Dia kata kita lah.
0: Dia kata sawah kita gepo pula ti. Tak apalah seselur deh.
2: Semetar je.
0: Suara mami okey tak? Okey baik mami, silakan mi. Kita guna masa sikit. Okey silakan.
1: Okey baik. Terima kasih kepada DJ kita Kak Angah sore. Pak Ada gimana Pak Ada?
0: Pak Ada mencuti.
1: Okey ni. Pak Ada kita ni.
0: Yalah. Kalau bukan mandi kan benda esa tak?
1: Kenapa? Pangah benda kerah tu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada pendengar Radio Kelantan Belaka, warga Titi, FBB, mana duduk tengok mami punya lah tu. Mami seperti biasa, masuk tahun yang ke-17.
0: Masuk tahun yang ke-17 ni, lah. Bersama dengan Kelantan FM dia kok.
1: Jadi kita kalau nak cerita ni, banyak pelik. Apabila Allah Ta'ala kata kun, upaya kun, sehingga kita tidak tercapai di akal manusia, itu Allah Ta'ala nak bagi. Tak terfikir, tapi itu yang berlaku dengan izin dia, dengan kehendak dia. Setakat hari ini, Alhamdulillah lah. Mami menyesal seperti biasa. Dan mami menyesal ni tidak akan boleh mudarat kepada sesiapa yang ambil, boleh diamal seksi keluarga, kepada yang sakit, insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Dengan izin Tuhan.
0: Betul.
1: Mana sakit, InsyaAllah juga setakat hari ni, masuk tahun 17, setiap hari mami akan jumpa dengan orang yang tak berapa nak sihat dah. Sakit lah ngah. Orang sakit ni hanya orang yang sakit tahu ti sakit ngah. Boleh orang yang sakit boleh tak apa lagi. Kalau dah hok pakai pampers, orang pakai nak makan, orang suap, nak mandi pun kena akak pada masa tu ngah. Cuba kak ngah tanya, nak sihat ke nak duit? Wilas juta sekalipun. Sudah pasti yang nak sihat sebab sakit ni dah pakai pampers guling ah. Dan nak cuci 3 kali seminggu tak boleh nak gapo lah. Sadaqallahul azim. Betul? Pengakhiran hidup dia. Tapi kalau diberi pilihan, kalau boleh tak, biarlah mari hok jantung dulu, jangan hok cuci dulu. Jangan jantung lah, jangan ayat gapo kabah ni. Gapo kita settle dulu lah. Tapi dengan terkejut dia. Terkejut tu baru dia tak boleh jantung tau. Kalau bagi cuci 3 kali seminggu, dia bagi wajib. Tak kecing dia sekok, tak boleh cuci, dia akan sekok sebok. Kita ni kan tak boleh kecing. Siapa-siapa tak kira jatuh ke orang tina, tak boleh kecing sehari ngah. Jerit mari wah.
0: Betul.
1: Tak berak tak apa lagi 3 minggu, tak apa lagi sebulan, tak apa lagi habis-habis skok dah. Tapi kalau tak boleh kecing mari wah ngah. Sebab tu siapa yang kecing tak lawah, berak tak lawah, tidur tak jenera, makan tak lalu, boleh dapatkan mami biasa secara percuma. Hari ni ada baca. Gilah dalam pukul 5 lepas pasang. Ngah dah asal pas tengah. Tak, mami dia lagi balik baca no. Baru kita kata dia lepas wajib kau sedap kita duduk seller. Maghrib lambat lagi. Kalau pergi sebelum asar. Alamak aku asar tak lagi.
0: Kita berambak lah.
1: Berambak. Sebab salah. Nak kecek ni jadi kalut mami. Jadi kalau mari siap-siap dah. Ayuh dengar. Jadi mami tadi, pagi tadi, setiap hari Ahad mami ada di Patandu.
0: Patandu tupak. Mari tupak dah lah ni.
1: Polis pencet orang berpangkat lah. Orang besar lah. Jalan tewin serba tak serba satu kan.
2: Tu biar semak pakai main ni tak?
1: Semak cetak. Bini pun main macam main lot ni. Dia polis lah pombo dia sedap lah. Papa minum siapa-siapa betih dia ngah. Genge dia kata. Beli lalu. 15 minit lewat. Siapa-siapa pergi minum, pergi rasa. Mami spray mata. Boleh cerita ngah. Sia tidak. Rasa tu ada. Sebab rasa milik mutlak kita. Mana nak sia ngah sakit 40 tahun. Boleh sia sama sedah dah. Tidak. Yo. Rasa tu ada. Yeah. Tapi hak mula-mula sekali kita boleh nampak. Mindra campur dengan air. Yang mendatangkan tenaga. Dia melacakkan perjalanan darah. Kita boleh tengok ngah. Tangan kita ni merah. Menyala mulut-mulut. Oh, jatuh mudah sebab ada telinga duduk luar. Kita dah letudah dah. Yeah. Memang boleh cerita.
0: Kita boleh nampak selalu.
1: Barang benar. Yeah. Rasa duduk kita. Tapi kalau orang sakit ni, kalau macam pucat kesi tu dah. Minum sebotol ni, mami bagi 500 ml ni. Kayak minum merah, nyala lalu mulut.
0: Yeah.
1: Dan orang takkan sayang dengan duit apabila dah rasa perubahan betul itu. Jadi kepada mak ayah, mana-mana tak berapa nak sihat, ikhtiar. Sebab Allah Ta'ala bagi penyakit, dia sertakan dengan penawarnya sekali. Tak tahu apa yang penawar yang Tuhan nak bagi. Itu urusan dia. Urusan kita ikhtiar saja, jangan putus asa.
0: Betul.
1: Nak tahu lebih tepat nombor WhatsApp Abi Mami?
0: Boleh?
2: 018-9002727. Ataupun nombor besar lagi deh. 019-988-6727.
0: 6727 ni. Okey.
1: Jadi Mami Mina Esa ni kan, ia tak akan boleh mudarat kepada sesiapa. Sebab ia tidak simpan. Minum hari ni untuk hari ni. Mak apa tu esok kena ambil pula macam minyak kereta lah. Angah nak mari kerja dah. Rumah kat Angah sini 10 hiyar je.
0: Betul.
1: Bubuh hari ni guna. Esok nak mari bubuh pula.
0: Kena bubuh pula.
1: Tak menarak kan beli kereta. Yang ambil minyak. Sama hidup tak ada. Beli kereta dia bagi Swiss sahaja. Nak guna? Bubuhlah banyak mana dah. Kalau macam Mami bawa balik KL. Mami bawa balik KL, bawa balik Melaka.
0: Alhamdulillah. Perumpuk amat airnya lagu tu lah Mami deh. Mineral dalam badan kita ni bermaknanya kita minum. Kena minum sama. Menjadi amal eh.
1: Ya.
0: Deh.
1: Sebab doktor kata gini. Nasihat mudah je. Air biar cukup. Zat biar cukup. Mati pasti. Tapi mati dalam sak. Macam kita pergi hospital kan dah. Hak duduk koma tak akan asyik lah. Dia masuk air je. Kalau masuk susu pun air susu.
0: Air susu.
1: Tak mati-mati pun. Sebab mati. Nurusan Tuhan tak sampai masa dia tak akan mati. Tetapi tak ada nasi dia tak akan mati. Orang hidup kalamat tak akan nasi pun. Tapi air kena cukup.
0: Air kena masuk.
1: Zat kena cukup. Itulah tubuh kita. Sebab apabila Mami Minaxon ni, saintis yang buat research. Ni bukan Mami. Ini fakta. Mami kecek. Kalau kita nak masuk ke mana-mana lah RTM ke mana dah. Kita kena susul sekali dengan fakta sekali.
0: Fakta betul.
1: Betul. Jadi semua lengkap. Jangan tanya Mami ada KKM kau tak. Doa tu wajib. Hak tu bagai lama satu.
0: Sebab Mami kata tak ada KKM pagar lagi tambah.
1: Tangguh tak masuk. Tak sama Mami akan aku berharap ke mahkamah. Amin. Bagai tu bagai boleh kecek dengan Kak Angguh ni dok. Bagai lengkap lah. Dan tidak pernah mudarat kepada siapa. Sebab dia air. Minumlah berapa banyak. Dia tidak akan mudarat. Macam kita makan nasi bekwah. Kita makan nasi sekat kita kenyai lah.
0: Betul.
1: Dia skok tak boleh nak makan dah. Tak akan skok hari ni sampai esok. Esok lapar pula. Jadi hak mana ada masalah katanya saintis yang buat riset tentang mindra. Setiap penyakit berpunca daripada rendahnya mindra dalam badan. Katanya saintis. Tapi bila Mami buat praktik, itu teori. Apabila Mami buat praktikal, hak mari letih ketah runyuk-runyuk tak? Mami we minta esok campur magnesium ke tak? Oh, metah curah putih mata. Gila dah runyuk ni. Spray mata-mata curah sebab dia mineral. Kalau luka pun boleh kita spray kucing ke hot dan yang letih lesui. Boleh cerita. Bagaimana ni bagai boleh nampak.
0: Betul.
1: No, nak nipu orang jangan sampai 17 tahun. Tiga boleh tak lepas.
0: Sungguh?
1: Sungguh. Tak. Itulah program kita.
2: Ni pakat duk tunggu belakang ni. Muka pakat nak pergi dah ni. Rasa rarah dah ni dah. Okey, baik. Mak ayah. Petan ni dah. Pukul 5 sampai pukul 9. Jangan lupa untuk pergi baca. Dapatkan minum percuma.
0: Hari ni.
2: Hari Ahad dah. Okey, kalau hari Isnin pula, kita ada di Masjid Assalam Pengkalan Cepa. Orang PC. Pukul 10 sampai 12 juga. Jadi, alat petai tu, mana nak jumpa dengan Mami, boleh nak pejabat lah. Tak ada lagi PC. Lewat pukul 2 lebih ni, dah lagi dah. Pejabat kita di Bandar Baru Satelit Islam Pasir Tumbuh. Setiap hari beroperasi, kecuali Jumaat je. Pukul berapa? Pukul 10.30 sampai 5.30 petai. Hari Rabu, pagi kita ada di Pasir Putih. Petang kita ada di Masjid Hadari Jetih. Hari kami, ingat molek mu ajar deh. Hari kami ni memang baru kita buat je ni. Muka minyak mahal terik ni. Jadi sebulan tu, biasa kita pergi tiap-tiap minggu ke. Tapi kita orang kata ubah jadual kita. Kita pergi hujung minggu sahaja.
1: Kita kumpul.
2: Pergi hujung bulan. Hujung bulan. Kira-kira ada minggu terakhir lah. Tak kisah berapa hari bulan.
0: Minggu terakhir. Minggu hujung terakhir. Bulan.
2: Ya. Tak kisah berapa hari bulan. Tapi dah kalau minggu terakhir tu jolot dah. Pagi di Macang, petang di Kuala Kerai. Hari Jumaat pula kita ada di Tanah Merah, petang di Pasir Mah.
1: Untuk makluman semua. Mami dapat komen daripada ibu-ibu, bapak-bapak dan pengguna-pengguna Mami minta esa Allah mi. Pasir tumbuhlah tak ada parking.
2: Oh, payah.
1: Sekat berbayar ni ke. Dia tutup pula atas bukit tu. Tak cukup parking. Mami sendiri muta walaupun kita berbayar bulan. Jadi mak ayah jangan gabar. Mami akan adjust secepat yang mungkin pejabat baru kita.
2: Kita cari jalan. Ke mana-mana pun pasti dapat.
1: Biar boleh parking dapat depan. Sementara tu mungkin Mami pergi ke rumah sekejap. Sementara dapat pejabat sebabnya.
0: Oh, maknanya tukar pejabat barulah.
1: Sebab Mami tak boleh nak pergi. Atau nak tinggal mak. Mak tak boleh turun. Nak pergi tak parking jauh tu ke depan Shell ke apa tu. Payahlah. Jadi Mami hampir dah sebulan lebih Mami dengar komen-komen orang telefon ni. Mami buat suara. InsyaAllah Mami akan cuba yang terbaik. Sekali ni Mak boleh rapat tangga. Yang gabar dah. Nak tahu boleh tengok kita punya story ataupun kita tengok lah.
2: Nanti kita akan update dekat Facebook ada. Dekat TikTok pun ada. Tapi yang paling penting kan dekat status WhatsApp lah. Kena ambil nombor lah.
0: Ni 018-900-2727. Dan satu lagi ni 019-988-9727.
1: Dengan lagu-lagu dulu.
0: Dengan lagu-lagu.
1: Minum air mata.

0: Okey, baik Mami, kita ada masa sikit lagi lah untuk promosi Mineral Essence untuk hari ni. Jadi saya Kami. Mi dan juga T.
1: Okey. Okey, untuk pendengar-pendengar Radio Kelantan belakang, jangan duduk gabah sebab Mami Mineral Essence ni adalah satu produk berasaskan air laut.
0: Yeah.
1: Anugerah Ta'ala dimari pada jauh Queensland sana, Australia sana, diuji kaji oleh saintis.
0: Yeah.
1: Tidak akan boleh mendarat pada siapa dan dia tidak akan tinggal kesan sebabnya air sahaja. Kalau kita kata kalau market macam menggemugulan, kita tak tahu sebab dia simpan.
0: Yeah. Okay,
1: sebab kita air ni, esok kita minum pula.
0: Setiap hari.
1: Setiap hari.
0: Setiap ketika kita minum air.
1: Paling penting merok lawah langah.
0: Betul.
1: Kecing lawah. Kalau spray mata-mata cikgu boleh cerita. Kalau lengur lupa orang macam Mami bagi menuju 70 ni. Tak ada gapa lah dok. Kubur kata Mami mata ki. Tapi Mami doa dengan Tuhan, Mami nak mati dalam sehat lah.
0: Yeah.
1: Tapi siapa yang minum, Mami yakin dah pasti dia akan bercerita apa yang dia rasa. Sebab rasa itu milik mutlak kita. Dan untuk mak ayah mana-mana duduk. Telefon Mami tu, dia kata, Mami Allah lah, payah lah anak gila ni. InsyaAllah Mami akan selesaikan masalah tu dalam keadaan yang segera. Tapi kalau by group tak dapat juga yang selesa, Mami balik di rumah. Apa-apa saja telefon Mami.
0: Telefon Mami
1: 019-988-6727. Dan ataupun 019-900-2727.
2: Beres mak ayat dekat aku, ingat tu. Pani pukul 4 sampai pukul 9, pukul 5 lah Mami dok. Gegal lalu. Bawa kereta start engine tu. Buh minyak dulu, takutnya tak sampai. dekat dataran pantai Irama Bacok, tapuk pasar malih. Hello nombor saat ni lah kalau tak jumpa deh. Pagi esok mana nak jumpa dengan Mami, orang warga PC boleh pergi ramai-ramai pukul 10 sampai 12 Masjid Asalam Pengkalan Cepa, berhadapan dengan penjara dah kita.
1: Mami tu orang sendiri.
2: Mami tu orang sendiri, seru gusing. Esok kita tinggal Mami deh. Okey, kalau untuk hari Selasa, pejabat kita, Mami akan ada sana. Untuk hari Rabu, Pasir Putih dan Jeteh. Hari kami ni ada pejabat juga. Mungkin bukan minggu akhir lagi kan?
0: Ya.
2: Untuk hari Jumaat, Tanah Merah pagi, petai di Pasir Mah.
0: Pasir Mah ni.
1: Jadi itulah Mak Ayah, mana-mana nak tahu lebih tepat, boleh telefon Mami, boleh WhatsApp.
0: Berhubung dengan Mami tu.
2: Direct dengan Mami dah trik ni kita bui.
1: Jadi lepas ni kak, kalau bahasa-bahasa, Mami cuba yang hak mana duduk ngeluh tu.
0: Ya. Yeah.
1: Sebab setah kita berkata, Mi, 5:30 baru nak mari. Hari tu bit jabat dah.
2: Kita nak balik dah.
1: Kita nak balik dah. Jadi tak belaga waktu lah. Nanti insyaAllah Mami akan selesaikan secepat yang mungkin. Sementara nak jumpa hak boleh tu, Mami balik di rumah lah sementara. Telefon Mami lah 019-988-6727 ataupun 018-900-2727. Mineral Essence,
2: yakin sengerti bagai jadi.
1: Terima kasih Kak Ngo. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Tu dah ada akak bersama dengan Mami dan juga team untuk petani. Jadi boleh berhubung dengan Mami lah. Gapo-gapo nak tanya pun boleh berhubung terus dengan Mami di talian 018-900-2727 ataupun 019-988-9727.
3: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian bintang kecil 2026.

0: Assalamualaikum.
1: Hello. Ya, waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
0: Gini makcik ni.
1: Ya makcik.
0: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada rumah rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CDS SPN khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
1: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
0: Mana kalau makcik nak pastikan betul ni cik?
1: Mula-mula makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh makcik?
0: Kalau kita tak apalah cik. Makcik tengoklah dulu.
1: Baik makcik, lain kali hati-hati ya.
2: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda.

0: Pukul 4 dah tu waktu ni ada kat weh. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua-semua dekat kok Kak Ngoh lah deh. Pak Ja ada, Nur Aziah ada, panah maka deria banyak tu. Musing dia dah. Ada sama ada kita ni ada menyakit teci manis kau bernama darah tinggi kau bernama wah deria tu kata tak talah. Behes macam moga-moga musing dia dah. Musing deria lepas pula tahun ni tahun kata deria rutuh sungguh. Harga durian tu rutuh sungguh-sungguh dah kat weh. Tidak rutuh sikit-sikit. Rutuh sungguh-sungguh dah. Jadi kita boleh merasa lah musang king lah. Boleh merasa durian kunyit lah dah. Montok kah? Durian kapung boleh rasa belakang dah kat weh. Alhamdulillah. Tahun ni tu hai. Orang kata tu hai rezeki supaya rasa belakang. Kalau sebelum-sebelum ni kelih je kita. Tak terik-terik kat durian kapung deh. Apa tik-tik durian kapung ataupun durian-durian hak biasa-biasa ni. Kita makan letar pun ada, kerah pun ada dia kat deh. Tapi lah ni, tahun ni alhamdulillah semua kita ni boleh merasai durian kunyit lah. Durian apa nama? Apa? Musang king lah. Jadi ya kata alhamdulillah atas rezeki hak tu hebu itulah dia kat deh. Dia cumanya siapa kat ngoyak. Sama-sama lah. Siap dia bergomo sangat lah dekat weh. Dek, sakitnya kita. Orang lain tak tolong mari sakit kau kita dekat weh. Dek. Kalau dia kalau orang lain boleh tolong mari sakit tak apa. Montong. Montong. Kak ingat kau montok. Ina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Madam No 70. Terima kasih. Siti Nur Karimah pun terima kasih banyak. Montong deh. Tahun ni baru Kak Ngoh bunyi apa ni ada durian montong ni. Rupanya sedap weh. Alhamdulillah rezeki murah lah ada. Lepas tu saya ni Ismail pun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan juga sahabat-sahabat kita yang berada di selatan Thailand. Hak dengar siaran kita ni waktu ni. Saat ni ada komen nama kau dia. Kak Ngoh tak ingat dah. Komen dia tu naiklah ke atas dia. Terima kasih lah ada. Hak dengar siaran Kelantan FM ni. Duduk Thailand. Duduk di Weng. Duduk di golok di atas sikit tu panggil nama di atas pada golok tu sungai padi dia hak bagi duduk di tani tu biasa dah dari dulu hingga sekarang suara sama je homo gore sama orang yang sama madam ni tapi Ipo mari terima kasih. Berita yang bukan nak kata mengembirakan itu ada jugalah. Tapi susulan daripada kejadian yang berlaku di Thailand baru ni hak dua rakyat Malaysia terkena bom. Bukan disengaja ke. Tapi buat setakat ni pihak berkuasa Thailand tu dia masih lagi memberi jaminan keselamatan lah kepada rakyat Malaysia yang nak masuk ke negara tu. Tapi dinasihatkan supaya supaya menjaga keselamatan lah. Walaupun pihak Thailand dia kata terus memberi keutamaan keselamatan kepada rakyat Malaysia yang melancong ke sana, yang melancong ke negara Thailand lah. Jaminan tu telah pun dimaklumkan oleh Timbalan Ketua Pusat Penyelarasan Negara-Negara Jiran Tentera Diraja Thailand. Jadi dia kata maklumat, dia kata bantuan sebagainya termasuk 8 yang kepada mangsa terlibat telah pun diberi. Dia buat masalah ni ke kawalan keselamatan itu diperketatkan di kawasan-kawasan sempadan ini untuk mengekang sebarang bentuk ancaman lah. Nak lagu Thailand selagu boleh? Tak. Jadinya adik akak, walaupun kita kata ginilah, ni adalah kerjasama antara negara lah, Thailand dengan Malaysia, maknanya sama-sama untuk memberi keutamaan keselamatan. Jadi kita ni sebagai warga negara Malaysia, orang Malaysia nak pergi ke sana boleh nak pergi dia, asalkan kita kata ikut dengan cara yang betul ataupun laluan yang betul. Dan juga kalau ada kerja stok benar dia kau. Kalau sekolah nak pergi makan angin kau ke mana kau dulu. Oh lah sementar. Biar tunggu reda-reda. Apa panggil apa? Reda-reda keadaan. Tenai-tenai keadaan. Lepas tu barulah boleh pergi semula ke Thailand deh. Tak boleh makan ni. Yalah ni Kak Ngoh. Dia ada nyakit kat Yolo Masyita. Tu Kak Ngoh kata dah. Makan tu ala pada-pada lah deh. Salam Kak Ngoh saya. Tak kena kalau jual timbel sekali dengan kulit. Aduh, nak mau jual. ada tempat hak demo jual isi saja. Ada. Aja awak try tengok di apa ni di TikTok ni lah. Ada demo jual isi saja. Tidak termasuk dengan kulit lah. Deh, ho lah Kak Angah pun begitu juga. Kulit tak makan dia ni. Nak lagu Thailand saya Kak Angah. Thailand tu kawai Kelantan. Yolo. Waris-waris kita pun ramai balik sana dah. One Irish Raisha Kak Angah weh. Sejak dah dulu lagi. Alhamdulillah. Kawai kau ni dok Kak Angah. Ni Kak Angah weh lagu Thai satu. Ni ada sobat kita minta lagu Thailand. Satu lagu Kak Angah.
1: Hello. Mai Hei Wang. Jepi Am Nam le. La la la la.

0: Ah, tu dia ada. Agak-agaknya terhiburlah dia. Ada kangoh-kangoh yang berada di selatan Thai. Apa maknanya tu kangoh tak tahu. Kok-koknya ada sahabat-sahabat kita boleh royak lah sikit-sikit berapa nama dia kata. Dia kok deh. Sikit-sikit tak apa. Kangoh tak faham sikit apa dah. Tapi tak apalah ni. Untuk hiburan kita lah kepentingan ni sementara nak masuk waktu asal. Jadinya ada kat asal kita untuk hari ni. Kangoh nak maklum deh. Sebab kita pukul 4 lebih dah ni. Asal untuk hari ni. Bagi zon 1 negeri Kelantan kita ada kat pukul 4.44 minit petang. Untuk zon 2 4.46 minit petang. Di kawasan Besut Setiunya pukul 4.42 minit petang. Nama kamu tadi? Tanya orang Thailand lah. Yo, Kak Ngong tanya orang Thailand lah. Aduh, tu big gun pula ada. Tak apa. Nama kamu tadi? Bang Yi kata montong Kak Ngoh. Montong. Boh Kak Ngoh pun mesih dia kat ni. Dia kata montong. Mon tu maknanya bantal, tong tu emas. Jadi sebab apa ni nama montong tu sebab isi dia tebal, warna dia keemasan, isi dia lembut. Macam bantal gitu. Oi, sedap. Alhamdulillah deh. Ada jual mana eh? Apa ni? Durian montong ni. Kak nak cari-cari eh. Kena. Boleh. Wani kata tanya orang Thailand Kak Ngoh. Kok-koknya dia apa hair? Lagu China Dolls tadi tu apa nama dia sebut. Ada sangat sahabat kita dari Thailand ni. Mungkin dia kata bukan nak kata tak peheh. Tapi dia tak royak lagi lah. Tak komen lagi dah. Apa duria. Tak apalah. Tu cerita pasal duria dah. Dah kot. Mungkulah ni kan. Kata duria ni banyak sangat. Tapi alhamdulillah. Rezeki lah dah. Rezeki kita. Rezeki orang jual. Walaupun harga turun. Walaupun harga rendah. Alah ni duria ni ada 3 hias kilo. Ada 5 hias kilo. Ada 10 hias kilo dah. Apa ni? Tapi akan ada rezeki juga. Kok mana pun harga durian ni setara mana pada kok orang akan beli. Sebab buah durian ni Kak Ngoh serah setiap dari kita ni, rakyat Malaysia ni, bukan rakyat Malaysia sajalah, luar negara ke mana-mana kok, demo akan suka makan buah durian. Nama lagi raja buah dia kok. Raja buah. Bila sebut raja buah ni memang semua menjadi kegemaran orang lah. Pak Deng kata artis tunjung ada jual Kak Ngoh montong. Tak apa. Nanti Kak Ngoh terlagi cari. Nak makan durian ke? Miss Wawa. Mestilah. Ada orang makan belakang tak kaya Kak Ngoh tak makan. Kak Ngoh pun nak makan juga. Tapi tak apa. Kak Ngoh ada juga pergi cari alas sekitar Pasir Mas tu. Ada. Cumanya tak terpetak atas montong lah. Dia terpetak atas. Gapo panggil? Durian kunyit. Lepas tu nya. Salah gitu ke apa? Tak ingat dah tu. Kunyit dengan ke apa salah gitu? Sedap juga tu. Tak ada Kak Ngoh sebut tapi tak tubik dah. Tapi Julia, tapi jalan ke apa kita? Ya, Thailand buah durian. Ya. Kita gata Kak Ngoh. Kak Ngoh hacu seru nama kita sekali Kak Ngoh di Kelantan FM Fendi Pepi. Musang King. Allahu Akbar. Musang King. Tak tertanya pula bahagian montong tu. Musang King. Tak apalah dah kat weh. Rezeki dah. Ada rezeki Kak Ngoh. Ada orang ni eh. Tak apa kita cari artis dekat ni.
1: Dengarlah tuwe nak bayar.

0: Dah beri apa ya?
1: Anak aku minat juga radio gratis. Tapi anak aku duduk macam ni. Umur berapa? Nak dia cuma baca. Haa, lah nak kata tangan. Malu ke orang macam tu. Saya kamu baca. Ni kawasan saya baca. 97.3.
2: Radio Malaysia.
3: Aksi dramatik. Jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
0: Ya dia mana orang yang nama orang yang panggil saya. Kita tak payah pergi mana-mana lagi nak orang yang beri. Sebab kangen ada nak orang yang beri. Ke mana ya?
1: Ngerti. Buat hari kita ini dengan belakang. Kita tak boleh pergi situ sini. Sebab kangen ada lagi nak orang yang beri. Kangen ada lagi.

Sayang lagu terbaru daripada apa ni? Amelina dah aku. Lagu 2020 lah tu deh. Ni kita ada Cik Zul kita dari Dubai. Kak Angah pun kata bukan nak kata risik-risik dah, tapi Kak Angah rasa macam oh dari Dubai. Cari rezeki di Dubai. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Cik Zul kita deh. Cari rezeki di Dubai, setahun dah kerja sana. Alhamdulillah. Orang kata apa ni? Tak kisahlah di mana-mana pun. Asalkan kata boleh memberi rezeki yang halal kepada kita dalam negara ke luar negara ke atas peluang yang ada deh. Ni Joe Besuk pun ada. Selamat petang, terima kasih banyak. Lepas tu Mawi pun ada. Kedai Mas Murah pun ada. Siapa lagi? Ahmad Zamri pun ada. Nurisha ada. Yuzo 556 pun ada juga. Alhamdulillah, terima kasih banyak dah. Waalaikumsalam Muhammad Rozaki. Dari Dabung. Dabung. Dabung okey lagi kalau cuaca. Kalau dia buat kacak ini beres. Tari banyak lagi. Tari cerah lagi tu. Tari cerah lagi tu. Tak ada nampak awan-awan berarak. Tak ada lagi tu. Nur Hasiah, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Lili. Salam. Rano berbesar ke? Pak Adam kita dekat alam mana eh? Kau pergi kebun diri eh? Pak Adam dia panas eh? Makan diri banyak. Kau tak tahulah. Tak segar mana dia eh hari ni eh? tapi tak apa, kita duduk dengan biar Pak Adam segar lah. Hari Selasa ni boleh mari berbual dengan Kak Ngah pula dia. Dari Pasir Mas Kak Ngah, Azmai. Norizan Azmi, waalaikumsalam. Baba Arjuna pun dari Bangor Petah. Bangor Petah Pasir Mah. Villa Singgah Homestay. Kak Ngoh ni dari apa ni, dari Tambun Ipoh Perak. Ramai sahabat-sahabat kita luar Kelantan. Tak apa, terima kasih banyak Villa Singgah Homestay ni. Kalau Kak Ngoh gialah ke Ipoh tu boleh cari ni dak. Sebab lu nak cari homestay belakang dak kok kalau gimana mana. Pak Cimi, lewat masuk petang ni, sampai kat Ngoya. Nur Arisha, waalaikumsalam dari Bacok. Waalaikumsalam dari Tu Ubay Pasir Mah. Adam, Nur Hakim pun terima kasih banyak. Dari Paka, Terengganu. Kak Ngoh dulu, biasa juga duduk Terengganu. Perkataan Paka, Paka tu, sebenarnya sebutan dia Paka, tapi Kak Ngoh sebut Paka. Adalah saya Kak Ngoh berkata bukan Paka, Kak Ngoh Paka. Tu dia sebutan sebenar. Deh, Paka Terengganu. Terima kasih banyak Nur Hakim. Lepas tu nya nama kita sekali Kak Ngoh Nik Nordin. Kapung Patah Mekmah. Terima kasih banyak Nik Nordin, puas hati tu. Puas hati tu kalau orang sebut nama dia. Dia Kak Ngoh pehedah lah tak nama-nama ni ataupun sahabat-sahabat kita kalau kita sebut lah ada radio ni dia suka. Deh, Kak Ngoh pun suka sebenarnya. Madabo mendung Kak Ngoh hari ni besuk juga lagi. Okey, komen kita tak naik ke? Rah. Hai. Takutnya naik terlepas dah, tahu dah. Salam Kak Ngoh untuk semua lagu-lagu apa ni. Okay.

Okay, semua lagu-lagu kat Angah Petani. Terima kasih banyak. Siti Zainun, Kedah Murah ke Amy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dah. Nak kecap panjang pun tak boleh lah. Mana dah dekat. Kita tak lama dah nak masuk asal kita hari ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Angah baca komen demo lah ni. Dari Jeli. Hairi dari Jeli. Ada juga dengan kita untuk Petani. Dan juga untuk semua sahabat-sahabat kita. Sekali lagi Kak Angah nak maklum asal kita untuk hari ni dekat. 4.44 minit petang zon 1, 4.40 minit petang zon 2, 4.42 minit petang untuk di kawasan Besut dan juga Setiu Terengganu. Zalicious Resources, apa khabar? Kak Ha, Petaling Jaya ni untuk mak tu. Kak Ayah Jabi, buat gapa tu. Kak Ayah sibuk. Lah ni kuat dia kutip diri. Ya, Kak Ngasa. Kak Ha ada. Mak dia sibuk kutip diri, dia buat lepuk, dia buat poyok lah ni tu. Dari Pulau Teluk Ranjuna, Nik pun ada. Nur Hakim, nak kirim salam kau Umi dengan Abah lah. Marziana dan juga Mak Yazi di Kapung. Baru clear molek, dengar radio Kelate. Kalau duduk kat duduk desin. Tu, Mak pula, Datsun. Apa khabar Kak Ngoh? Kau apa baik? Alhamdulillah.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
2: Hidup nan seru.
3: Adik kakak kango. Yang ada bakat ada ke boleh ya boleh menyanyi lagu-lagu Piramli dia kak. Dan pakat-pakat marilah. Untuk memasuki pertandingan Bintang Piramli 2026. Hatta ke Telegram Kelantan FM adik kakak. Hantar ke Telegram, hantar video lah ni. Hantar video ke Telegram Kelantan FM, nombor dia nya 014-974-0154. Deh, 014-974-0154. Boleh hantar video nyanyi ke situ. Nanti Cik Sumu klik. Cik Sumu bahagia penerbit minta kecil deh. Ti angin lalu betul. 014-974-0154 deh. Pok Nik membara dari Tanah Merah. Durian Tok Lituk sudah juga Kak Ngoh. Kak Ngoh ni makan belakang. Tok Lituk ke, gapo ke. Kalau ada, makan belakang dah. Tapi tak apa. Lagu tu lah ada kat main eh. Ambil-ambil peluang. Begitu juga dengan pertandingan Bintang Kecil. Bintang Kecil ni, boleh hantar juga video nyanyian adik-adik tu ke 014-974-0154. Juga ke Telegram Kelantan FM deh. Ti angin lalu dia kata nak terang untuk anak Tina kita lah. Boleh. Bintang Kecil ke Bintang Piramli? Kalau Bintang Piramli dia tak ada Saloma. Bintang Kecil boleh. Cuba-cuba. Mana ketawa dari segi kita Ti. Kau mana Ti?

Adakah kau kangen muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah sekalian? Sebentar lagi tu pukul 4.44 minit petang, Kak Ngoh akan sian azam untuk ini. Bagi menandakan masuknya waktu semayang fardu asar untuk zon 1 negeri Kelantan. Manakala asam untuk zon 2 hari ini dekat cepat pada pukul 4.46 minit petang.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Dede Kak Azan dan Kak Ngong siap tadi tu bagi menandakan okay, maksudnya waktu semaya Fardu Asar untuk hari inilah bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 4.44 menit petang. Manakala untuk Zon 2 4.46 menit petang. Dan tak lupa juga untuk sahabat-sahabat Kak Ngong yang berada di kawasan Besut Siu pukul 4.42. Dan juga sekali lagi Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar untuk semua Muslimin dan juga Muslimat yang dirahmati Allah sekalian yang berada di seluruh negeri Kelantan. Tak lupa juga untuk sahabat-sahabat kita yang berada di luar Kelantan juga Kak Ngong ucapkan selamat menunaikan solat Fardu Asar mengikut kepada tempat adik kakak masing-masing. Baik, dan seketika kita bersama untuk ruangan Nida Ul Islam untuk petani.
1: Nida Ul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hasan.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita membicarakan satu tajuk bertaubatlah. Ya, bertaubatlah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya. Ya? Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat. Sebagaimana Allah menyebut, Inna Allaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa. Dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan kerja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun. Tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, An-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun. Menyesal itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat ya, tapi bila dia menyesal di atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga ya, ada tiga. Kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf kan. Kadang-kadang orang tu dah tak ada, kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita, kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah ya. Okey. Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah, nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat. Dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahu Akbar ya. Kita tak tahu kita mati bila-bila ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa, payah. Sebab tu tak apalah, dulu kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu. Kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, Ayuh, kita tinggalkan dosa. Kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah, kita datang menghadap Allah dalam keadaannya suci, bersih, terbebas daripada dosa. Walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: lebih ramai dengarlah
1: Radio Malaysia.
2: Baik, kita lah ni dah pukul 4.55 minit betul dah tu. Jadi selepas ni pukul 5 kita akan sama-sama ikuti berita nasional lah dari Wisma Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur. Hari ni pukul 5.30 kita ada rancangan UI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kerana masih setia mendengar Biz On Air di Kelantan FM lah. Satu segmen yang menarik berkenaan dengan bisnes-bisnes yang ada di negeri Kelantan ni. Dan masih lagi kita bawakan berkenaan dengan Di Suria Gallery. Satu kedai pakaian yang bertema. Ha, orang kata mudah untuk orang Kelantan ni nak pergi untuk event kau, untuk majlis kau, macam-macam baju lah ada. Dan difahamkan sebelum ni kita dah interview meme beribu-ribu baju ada. Ha, jadi jangan rusin deh. Dan masih lagi bersama dengan saya hari ni adalah pemilik Di Suria Gallery, Puan Marhaini Suryana Ayub. Kak Suria, betul dah sebut nama hari ni deh?
1: Ah, betul dah. Ha,
0: kita agak pelik lah kalau dengan Syira agak. Kita tak sim buat masa sebab banyak soalan kita hari ni. Kak Suria, Kak Suria ada bersedia ke?
1: Ah, dah sedia dah. Hari sini tak sedia lalu dah.
0: Tak sedia lalu. Oh, kata semangat nak bersama dengan pendengar-pendengar Kelantan FM deh.
1: Ha, ya, ya.
0: Okey. Jadi kita nak tahu Kak deh, sepanjang orang kata handle bisnes ni lah, apakah pengalaman paling menarik sepanjang mengendalikan perkhidmatan sewaan pakaian ni?
1: Ha, ketawa. Semari dengan soal eh, menarik deh.
0: Ha, dia awal-awal menarik dah.
1: Awal-awal menarik dah ni. Kita laki kata kan eh, kita dapat sedia ke pakaian tu, hok paling wow sekali. Ha, siapa aku mak ayuh ada hok gi tu? Tak tahulah, dia kata anak dia sebelum ni pakai baju biasa-biasa. Macam saya duk play ke rana ke. Jadi bila dia mari, dia kata dia jumpa Di Suria Gallery ni, anak dia bersemangat nak pergi sekolah pagi tu semata-mata nak menggaya ke baju daripada Di Suria ni. Lepas tu anak dia buat klik hadiah besar menek dia ya hari tu.
0: Oh, dapat best dress.
1: Dapat best dress. Ha, okay. Di sekolah. Jadinya dia kata saya pas ni tak gimana dah nak mari di Di Suria Gallery dah.
0: Ha, setiap kali event, setiap kali tema tak cari orang lain lah. Dia kata dia.
1: Ada belakang dah dia ya. Memang tak pening kepala dah dia ya. Gitulah saya kata dapat merealisasikan anak-anak hok kata dia nak membina keyakinan dari diri dia. Jadi bukan kata sekadar memperagakan baju dok. Bila kita tengok budak-budak ni dia baju dia pakai baju tu, dia dengar sendiri dia boleh meningkat keyakinan dari diri dia.
0: Betul.
1: Dia bukan kata pakai sekadar pakai jale ke dok. Sebab lo ni budak-budak kita nak demo dia yakin dengan diri dia. Jadi dia boleh meningkatkan lagi lah prestasi kendiri dia.
0: Naik semangat juga budak-budak ni deh untuk join event, untuk pergi ke program-program yang dianjurkan di sekolah tu lah. Jadi kalau kita tahu macam-macam tema pakaian yang disediakan di Deep Suria Gallery ni, tapi yang Syira nak tahu lo ni adalah tema atau program yang paling kerap menggunakan perkhidmatan di Suria Gallery ni gapa dia kak?
1: Maksud Syira lo ni selain merdeka ke kan?
0: Ha, selain merdeka. Merdeka tu seumur setiap tahun memang mendapat sambutan deh. Okey, selain daripada tema merdeka, tema apa yang orang kerap lagi menggunakan tema, maksudnya pakaian yang bertema ke macam mana orang cari?
1: Ha, gini, sepanjang pada research saya, ada research kajian saya sepanjang
0: betul, kena ada kajian.
1: Tiga tahun dah duk buka bisnes ni. Okey, sebelum ni cikgu-cikgu dia program dia pakai baju biasa je kalau ada program.
0: Okey.
1: Jadi untuk tahun ni ke, memang tahun ni tu luar jangkaan saya, ramai cikgu mari di Suria Gallery ni. Tema baju etnik tu dia pakainya pada hari guru hari tu. Sebab dia macam untuk memperkenalkan kepada pelajar-pelajar dia lah kepelbagaian etnik di Malaysia. Jadi peminta untuk tahun ni sekadar ini hok Syira tanya kaknya. Peminta baju kerap guna di Suria Gallery ni lah hari guru hari tu. Memang banyak cikgu hok jauh sekali daripada Kuantan.
0: Ada seorang mari daripada Kuantan mari. Masa tu dia minta tema gapo tu kak?
1: Ada minta tema etnik.
0: Ah, etnik lah.
1: Selalu kalau tak silap saya ada dia ambil tema Cina, baju Cina. Sebab baju Cina banyak sangat dekat kedai. Jadi dia nak tukarlah etnik-etnik lain. Jadi setakat ni jauh daripada Kuantan mari di Kelantan.
0: Jadi dalam kalangan guru ni antara yang paling ramai lah mendapatkan khidmat di Suria Gallery ni deh. Orang kata gitulah. Iyalah cikgu-cikgu pun kita tahu. Banyak event kan ada setiap tahun di sekolah apa semua deh. Jadi Kak Suria, apakah keistimewaan Di Suria Gallery ni berbanding penyedia perkhidmatan sewaan pakaian yang lain?
1: Okey, kalau keistimewaan Di Suria ni, kalau kita kata nak royak hak kita sendiri, lebih-lebih pula. Cumanya bila customer mari kedai, kita tanya apa pilih Di Suria. Kita tanya tu, kita nak tahu juga ke pandangnya puak-puak dia mari sini.
0: Betul.
1: Jadi bila tanya sebab dia yang mari sini ada berlaku tak kena penipal dia. Dia mari daripada ada, dia nak pakai sekeluarga pun ada. So bangunnya tu ada berlaku. Kanak-kanak dewasa. Jadi you tak pernah dah pergi cari lain-lain-lain semua.
0: Satu tempat sahaja.
1: Satu tempat. One stop center. Jadinya ada berlaku. Asalkan canggih bertindih ramai-ramai lah.
0: Okey, nampaknya soalan kita ni banyak-banyak episod dah memang terjawab lah. Terjawab orang kata dengan tepat maklumat yang diberikan mudah untuk kita terima daripada pemilik di Suria Gallery ni. Jadinya Syira nak tanya juga ni, harapan dan perancangan Kak sendiri untuk di Suria Gallery bagi masa hadapan ni.
1: Okey, harapan dengan perancangan di Suria di masa hadapan ni, kita nak buka lagi lah cawangan. Kita nak buka cawangan di tempat banyak peminta untuk setakat ni ramai dah duk suruh pergi buka musim tu.
0: Gua musim. Gua musim memang ramai orang minta lah.
1: Ramai dah tu jauh nak mari 3-4 jam mari jadi kita tengok-tengok lah peluang masa depan tu lagu mana lagi nak buka cawangnya jugalah di tempat-tempat daerah lain. Tu pelancangnya. Lepas tu nak buka pun kita buka untuk kanak-kanak saja kali. Kanak-kanak dan dewasa.
0: Jadi nampaknya setakat ni sahajalah masa kita bersama dengan pemilik di Suria Gallery, bersama dengan Puan Marhaini Suriana Ayub. Jadi kita harap selepas ni di Suria Gallery akan terus berkembang menjadi pusat pakaian sewa yang dikenali ramai, yang lebih besar, lebih maju, dapat menebusi bukan sahaja pasaran negeri Kelantan tetapi juga hingga ke peringkat antarabangsa. InsyaAllah ke?
1: InsyaAllah.
0: Okay, terima kasih kepada Kak Suria kerana sudi bersama dengan Biz On Air.
1: Sama-sama.
0: Okay, semoga kita berjumpa lagi di lain hari deh.
1: InsyaAllah.
0: Okay. Assalamualaikum.

0: kasih. Kita lalu ni dekat pukul 5.23 minit betul dah. Dan lepas ni pukul 5.30 kita ada rancangan wayar kulit. Kak Angah pun nak kena berasa dulu untuk hari ni. Kita berjumpa seperti biasa semula hari Selasa deh. InsyaAllah. Jadi untuk hari ni ada kak terlebih terkurang dengan maaf lah. Lagu-lagu dia mohon minta Kak Angah tak dia siar. Ataupun dia mohon atas komen tu Kak Angah tak dia baca. Semula-semula pula kita baca dia kak deh. Comel-comel tu boleh ambil buat sebagai pedoman kita dia kak deh. Jadi sekat ni dulu seperti biasa Kak Angah sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat Bintang Kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat Bintang Kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154. 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik. Pencarian Bintang Kecil 2026.

0: itu, mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramlee ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
4: Hello, Assalamualaikum.
5: Hello. Ya, Waalaikumsalam. Siapa di talian ya?
4: Gini makcik ni.
5: Ya makcik.
4: Ni makcik nak royak kau cik nak tanya cik lah sepatuh. Ada orang mari rumah makcik. Dia kata dia boleh buat CGS SPM khas. Banyak untung kalau kita bayar ni cik. Lagu mana ni cik?
5: Saya rasa makcik ini mesti ada taktik sindiket penipuan ni makcik. Okey macam ni makcik. Makcik jangan mudah percaya dengan siapa-siapa sahaja yang mengaku ejen tanpa ada sebarang pengesahan.
4: Oh, gitu. Mana kalau makcik nak pastikan betul ni, cik?
5: Mula-mula, makcik semak dulu dengan saluran rasmi institusi berkaitan. Kemudian, makcik jangan sesekali bagi sebarang wang tunai, maklumat bank ataupun sebarang data peribadi kepada sesiapa yang belum disahkan identiti. Boleh, makcik?
4: Oh, kalau kita tak apalah, cik. Makcik tengoklah dulu.
5: Baik, makcik. Cik, lain kali hati-hati ya.
0: Ingat, waspada sebelum percaya. Semak sebelum bayar, jangan biarkan penipu merampas simpanan dan masa depan anda. Kelantan.

Kesah masa perbujang iwak larilah. Tuan Tristida iwak balik dari negeri dia. Timur lagi nak uyak perkata tuan cik gadilak juno. Kena dah 2 hari 3 malam dia berjanji dia dengan ratu beringi muda kata nak kahwin lah diri dia. Dengan anaknya tuan Tri cepaka putih. Lalulah mengadak ayah semula pulaknya. Berlari-lari. Ni patik sembuh juga ayah. Masa patik balik dulu ayah. Patik royak dah kepada dia ayah. Cukup dah masa 2 hari 3 malam kata dia. Patik ni nak kahwin lah dengan anak tu. Anak raja beringi muda namanya tu. Petik pakai putih hari ni. Hari ni ayah kena pergi ayah. Gini ni. Janganlah ni tidak tahu ni. Negeri sekarang negeri nak jadi dah. Pare pasok, pare pija segi gemuruh. Tanah-tanah meh kata dia. Negeri nak karir dengan tidak ada air nak angin. Dengan tidak ada api. Bondo mulai sekarang ni ayah. Husin sabih habis husin bose. Sabih habis bose. Peretuh pada pengasuh di antara 2 suh. Kita cari tak tahulah boleh kau tidak. Ayah tidak boleh gini hari ni. Terpaksalah ayah kena duduk rumah tunggu negeri. Nak tengok ayah pelomir cara dengan ulama' balah manalah. Kira balah manalah. Cara tetap bondo musore ni. Kalau ayah tak boleh gini tidak apa ayah. Ayah benarlah kepada diri ni, biarlah ni pergi. Dengan seorang yang diri dalam negeri yang digelakkan, ratu beringi muda. Patik nak kahwin lah dengan anak dia dengan ini juga. Tak apalah kalau begitu juga. Ni gilah dengan seorang yang diri ayah buri hari ni. Tapi pasal ayah, janganlah ni fikir. Ayah duk fikir-fikir sangat. Duk fikir-fikir tak fikir lain. Fikir kebodohan munduk di mana sekarang ni. Sekabutnya fikir ayah tak nak fikir banyak-banyak lagi dah hari ni. Pergilah ni cukup masa genap dah dengan masa. Tu kecil kadang lah, you know. Bila dia pergi metok dengan ayah ni, dia royak kain dia lebih kurang. Kata dia hari ni nak pergi kahwin. Hari perkahwin ni dia dengan anak raja beringin muda. Terus berjalan-jalan lah pulak adilaknya dengan seorang diri seorang nyawa. Nak tujulah kena beringin muda nak ditanya khabar balai mana lah. Janji raja dengan dia dulu. Berjalan pulak dengan belakang.

patik semua ke bawah dali tu aku. Agak apa bagi beripuh ma'ah dengan beribu kali ma'ah. Orang bayar gantung tinggi, tanah dalai jual jauh penuh mati. Amu ni Radilak Juno, ya benar kamilah tu aku. Moleklah Radilak Juno. Kalau mu mari hari ini cukup dah. Dengan masa anak aku pun sehat dah, khabar dah, sedar dah tubuh badan. Sedar dah kediri hari ini. Aku berjanji dengan mu dulu. Sekiranya anak aku sehat semula, aku nak kahwin. Jadilah hari ini aku kahwin mu dengan dia. Kalau dah begitu molek dah dulu tu aku. Patik ni tidak nak harap dua tiga lagi tu. Patik ingat pada janji tu aku dulu. Kalau tu aku dulu janji dengan patik nak kahwin, hari ni patik mari siap sedia dah nak berkahwin dengan tu aku pada hari ni. Molek lah kalau begitu kat adil lah jenuh. Aku ni raja beringin muda. Aku buat kira mudah-mudah, tak kira dah belanja roho. Mana ayah namu kadil lah jenuh? Ayah nak patik tak boleh mari. Sebab ada perkara yang mustahak dalam negeri tak boleh nak tinggal. Jadi patik mari seorang yang diri. Tak apalah Radilak Juno. Moga mung jangan nak kahwin bukan dia nak kahwin. Ya ni kepada ayah ni tuap-tri pakai putih. Mari ni ke hadapan ayah. Tuap-tri pakai putih. Berlari-lari ke hadapan ayah. Patik sembuh ikut ayah. Mah pada patik ayah. Ni lah bakal tu laki mu ni. Namanya Radilak Juno. Orang comel, orang lawa. Peranak kemah raja sekamu ni. Tak ada siapa tidak nak. Ni abang Radilak Juno. Ia sungguh tuap-tri pakai putih. Molek lah kalau abang nak kahwin dengan patik kan. Lama tu patik tu dengar kata Radilak Juno. Radilak Juno ni orang comel, orang lawa nak mah raja sekamu. Hari ni sudah kita dua ni sepoisi dengan kuku. Kan tu tak apalah ni. Ni kena kahwin lah dengan dia hari ni. Ayuh nak kahwin ni mudah-mudah. Selolah. Patik menurut ke saja aja. Yang dia kelakar ratu beringin muda. Hari ni nak kahwin lah tuan cik Radilak Juno. Dengan anak dia tuan cik pakai putih. Berlaku peristiwa di tengah. Balai gading belahan.

ni sudah jadi isteri orang dah ni. Gadilah you know menantu ayah. Ayah janji dah dengan dia. Bila kahwin ni dengan dia, ayah nak latihlah pulak dia menjadi raja baru di dalam negeri. Oh, tu molek layu. Ayah pun tua dah. Lama sangat dah tu jadi raja tengah negeri. Ambil gadilah you know ni orang sung patut manis-manis dah kalau nak jadi raja. Nak gati tu pada diri raja. Atau apalah. Apalah mana kira gadilah you know. Kau ni begini layu. Patik kena klik dari negeri Patik. Sebab Patik, negeri Patik ni ada kerja tak besar lagi. Apa kalau lesah kira percara dari negeri Patik? Patik marilah menjadi raja dari negeri tuaku. Dari negeri ayah anda. Atau apalah gadilah jenuh. Ikutlah sekenak hatimu. Gadilah jenuh. Kuah bakar dengan adik sore terpilih pakai putih. Lak jenuh pun tak tengok ke masa lagi. Kemahkan pakai ye. Bawa lagi adik sore. Jerpuh semula balik dari negeri Kuala 12. Hei! Ikut dalam ceritanya kata tua cik gadilah jenuh kau berkahwinlah dengan anak yang digelar ratu berdengi muda. Buat baliklah adina dia sore dalam negeri Kuala Dua. Akesuh di situ baru sekejap timur lagi nak oyak di masalah juga perkataan Dewa Sa'alan Tunggal. Dia tubik sarung dulu dia naik ke negara kaingin suruh lelaya. Dia pergi periksa sekalian Dewa Spekmo, dua Spekmo seketi, lima laksa apalah dua keju. Apa kalau selesai duduk dalam negara kaya ini? Ani hati kata dia nak turulah semula ke bumi. Berkemah kaya pakai ye bersikapkan akil dengan baju. Ingat tetapi dulu pelajaran yang mula. Terjun turun semula. Kehadapan saru dia. Di tepi gunung yang digelarkan Gunung Batu Putih. Berlembuk ijar batu yang pecah-pecah belahan.

telah aku turun semula ke bumi lepas tanah. Tanah yang rata-rata. Baiklah, aku nak masuk semula ke dalam sarungi aku. Lalu yang dikeluarkan soalan tu enggak. Masuk semula ke dalam sarungi Pok Dago. Bila aku masuk saru, aku ingat lama sangat dah aku tinggal negeri. Hari ni aku nak keliklah semula ke dalam negeri mah. Raja seramu nak tengok perkara yang berlaku, berapa benda yang berlaku kerana lama sangat dah aku. Aku tinggal negeri ni kira-kira boleh nak kira 3 bulan, 3 hari, 3 purnama, 3 tapuk, 3 bayang-bayang. Okey tu Pok Dago. Okey bijak laksana nampak tengok mata tajam telinga tu. Tua bekas sebagai tua-tua cekidik panah bijak laksana. Masa kecil mula orang panggil Wagoro Agu. Besar mayon terena. Hari nak jalanlah kelik dalam negeri. Cip jalan banyak lagi dengan seorang yang diri pulaknya.

itulah aku sapa di Piti Bala kan tok salah aku tulah walu. Pengasuh walu. Bila dah kelih Port Dago. Am lari-lari ke ada Port Dago bulan tu. Oh. Oh, mau kelih dah Port Dago. Aku kelih dah walu. Aku tak suka Port Dago mu ni. Tak suka gua no walu. Ho lah apa yang mu duk gigi kocak bini orang. Bilanya aku kocak bini orang. Oh, walau tak ingat Port Dago ni, aku tak kenal dengan Port Dago. Dengan mu aku tak kenal. Aku tak suka Port Dago mu dari muda sampai aku turut sayang aku ni. Rupanya mu, kalau ya umur tua gini, siapa tua gini umur tu, tu kocak ke bini raja. Bapaknya mu kocak sama cita petisi Dewi. Ayah, aku tak kocak. Walau aku tak tahu. Abalalah kalau begitu. Aku ni Port Dago ingat mu, kalau tidak orang lain, katok mampu kamu ni. Oh, lu apa nama orang-orang lain melana lagi teh. Lu pelak bini raja. Ah, tak apalah walu, aku malah dengar benda tu walu. Benda hak tak baik, benda hak uduh. Biarlah aku nak mengadap tuan ke mengajar sekamu. Padahal aku boleh lagi mengadap tuan ke mengajar sekamu. Ah, ini patik semua pebah pilih tuan ku. Agak apa mbari yang beli pun. Mung, Port Dago. Ah, nyata. Cih, salah skor daripada aku jaga mung, Port Dago. Ah, duduk dengan aku lagi muda, sapa ketua. Aku duduk perogi makan separuh, dua paruh. Hari ide bersuruh ide bersetu ke pipi-pipi. Peluruh ke dengan dada-dada rupa-rupa ni lah. Perbuat teh kepada aku, Port Dago. Kuano yang mencuri ambil tu peti sedewi? Air patik tak curi tu aku. Aku tengok sendiri dengan mata lendir aku sendiri. Kalau aku dengar orang, okay, aku tidak percaya. Kuano yang masuk pak aku sedang tidur beradu. Patik tak masuk tu aku. Patik nak bersupuh dengan tu aku. Sebab patik gibi kat ketapa air dulu tu aku. Hari ni baru patik klik. Jangan masuk di balik bukit. Selindung di balik selunjuk pengasa tu. Apa homo yang aku tetap tidak percaya. Hari ni terbih sama cihem. Aku tak pernah lagi menduk dengan negeri aku lain. Mugi orang itu apa dah kau. Ay, patik ingat patik tak ada salah tu aku. Ay, kalau tu aku nak hukum patik tu aku hukulah. Ikut-ikut mana sekalipun patik sanggup menerima. Mah kajos sekamu. Tolik nak kacik banyak dengan orang tua Port Dago. Sebab dia tengok sendiri orang tua Port Dago lah. Wak lari adanya dia Top Tris Dewi. Lalu dipauk lagi yang digelakkan sebatang tokak. Dia nak tembok, nak katok orang tua Port Dago. Puju 40, letan 40. Pelaku peristiwa di tengah Balai Gading. Belahai. Aduh, itu aku. Aduh, itu aku sakit. Ah, ni dia orang itu opok dekor. Inilah balas temu. Tak pandai orang buat baik. Begini mu buat kaku balasnya. Ah, inilah dia berkata. Ini orang itu opok dekor. Ambil orang itu opok dekor. Ambil orang itu opok dekor. Ambil orang itu. Aduh, itu aku. Aduh, itu aku sakit. Aduh, itu aku sakit. Aduh, aduh, aduh. Beke sungguh tu aku mah raja seramu. Maruh. Saloh tak pandai dengan maruh. Aku ingat aku tak ada buat perkara yang tidak baik kini. Tapi bala ke sana gila. Kedua peci kepada aku pun tidak apa. Aku tidak peci kepada raja. Sebab raja-raja ni orang tak orang tu tunan negeri. Terpaksa kena tak dari hidup sampai mati. Buat apa lagi orang tu apa aku? Mah raja seramu. Agak lagi yang digelakkan. Sebelum kerja nak terkejut lagi kepada orang tu apa aku. Lah.

Orang tua pok dago. Mah raja tikir dengan kerih. Kerih tak makan tubuh dia. Ah, berlari-lari keluar semula. Ni wak lu. Itulah pok dago. Orangnya dia buat, tak ada orang buat benda lagi ni pok dago. Aku sama-sama hidup, aku muda sampai tua, aku tak pernah dengar lagi kata orang ni kocam ini raja ni. Kalau kocam ini raja, kocam ini raja, mu tahu pun dah kau bahasa ke dia. Aku tahu, walaupun dah tahu apa yang mu buat. Kau bunuh ayah kamu. Curi ayah seekor oleh negeri dia pun kena bunuh. Pah mu curi bini dia lagi. Kalau aku jadi seramu, aku marah. Seramu marah, tu lu ngamuk tu. Ayah aku tak tahu. Mu kena gamit pun dah kau klik mari. Gamit mu sipir mana. Mungkin orang betul dengan aku pada aku ni saya je mu kecil apa besar saya dengan mu ni. Di ke mana-mana pun aku dengan mu je. Kalau mu tak boleh nak royak benda sungguh, aku tak percaya dah kamu ni. Aku tak tahu walau aku tak tahu nak royak ke mana mu benda aku tak tahu. Tak apalah walau kalau mu suka duduk dengan raja, mu duduk dengan raja walau. Aku nak tinggal negeri, aku tak seduk sini. Tapi beringatlah sama raja seramu. Sekiranya apa-apa berlaku depan hari keluk, boleh jadi aku ni dia mau cari juga. Tak cari dah pada aku mu sudah agak lah. Kalau dia pergi, dia pergi, orang tak cara dah ingat kau perang kamu ni. Aku tak nak kata kabar, aku mula buat aku ke mana pun. Aku tetap duduk dengan raja. Duduk sini dah, tak tahu saya turut mudah. Tak apalah kalau kita tak walau, kalau tak saya turut aku tak apa, duduk dengan raja. Pak dah go, sedih juga hati ingat perlu buat temah raja sekamu, sepak. Tenai, hamba halah kata kau dia tak pernah duduk dari negeri. Duduk pakai bakar makan dan minum. Itu bala ke sana gila. Pok dogo puduk neng duk nikir dengan sore diri. Abjalah pulak tinggal negeri sikit jalan banyak berlari. Hari baik kita ke siapa pula hong pelih.

Biar ke sana gila. Dah raja buat begitu pada diri aku tapi tak apalah. Pukul ni perkara ini aku tahu juga lebih kurang siapalah yang buat fitnah kepada tubuh pada diri aku. Tapi ingatlah tiap-tiap hutang terpaksa kena bayar. Buat sementara sekarang ni aku tak sebab apa-apa lagi. Biarlah aku nak pergi bersembunyikan diri. Orang tu apa dahku. Pilih udah tinggal istana negeri mah. Raja seramu berjalan lah. Sore diri siapa lah tengah pada luar serjana pada. Di sini tepat lah kata. Aku nak naiklah ke atas batu belum batu putih belum ijar tempat aku buat kekak ketapa eh. Masa dulu aku royak kepada mahraja seramu aku nak pergi ketapa tapi aku bukan nak pergi ketapa. Aku nak naik negara kaya nginup lawak segala sekelir dewa skemo seketil lima laksa di sana. Hari ni aku nak tujulah atas batu putih belum ijar. Orang tu apa daku? Orang bijuk pula sana. Bagi pitok, bagi jadi, bagi kanok kain, bagi boleh cukup. Berdiri kain kaki tengah. Ingat tutupin dulu isyarat di darin dada. Ucapkan ajar tersana. Lapak naik di atas batu putih. Belum ijar batu yang pecah-pecah tepat-tepat air belah.

tubuh akulah yang digelarkan anak jin sapeluloga. Aku jadi dengan air mata, tapi aku tidak kenal siapalah tua aku. Hari ni kena hari cukup dah dengan masa. Aku nak tubik jalan cari kemakan. Di ketika itu, air mata Pok Dogo jadi jin. Pok Dogo tak jumpa lagi. Pok Dogo pun terjun turun ke hadapan yang digelarkan anak jin sapeluloga pula. Turun dari kaki gunung. Hai, ini anak jin air mata. Ini siapa dia? Akulah tuemu. Namanya Pok Dogo. Jadi mu tu dengan air mata aku. Hari ini aku nak metok pada diri tuan hamba. Hai, tujulah ke dalam rumah raja seramu. Pergi ajar dia pera rakyat jelata. Hak tua cara tua, hak muda cara muda. Jangan buat mudah-mudah sangat. Jangan buat mudah-mudah sangat dengan rakyat jelata ni. Pergi ajarlah dia cara-cara balas mana nak jaga orang tua, nak jaga orang muda. Tapi beringatlah sikit. Aku rakyat kemu. Kalau mu buat kucahu harga dalam rumah raja seramu pun tak apa. Tapi jangan siapa membunuh dia. Siapa mati raja muda. Jangan bunuh dia. Siapa mati mah raja seramu. Kali dah kita tidak apalah tu. Biarlah kami pergi dari negeri mah raja seramu. Pergi ajar mah raja seramu menjadi raja. Tak seperti dengan orang lain. Tak apalah kalau begitu juga menggilah dengan ini. Yang digelarkan anak jin sapelu lega. Jadi ia daripada air mata Pok Dogo. Terus berjaya nak tuju dari negeri mah raja seramu nak ikutah lah. Bagaimanalah kedudukan mah raja seramu sekarang ni. Sebab dalam negeri ajar mah raja seramu jaga rakyat, jaga negeri. Tip jalan banyak lari. Tuduk bunga. Seperti rimah lapar bakar pula. Oh,

Ini negeri mah kerja sekamu dah. Kalau tak silap perkataan aku, aku tengok bendera kuning duduk sayup-sayup di udara. Itulah negeri mah kerja sekamu boleh jadi. Yang dikelaki, anak jin sapelu lagu. Dia ingatlah juga pesan nepok dogo. Janganlah buat sekamu ni siapa mati. Kalau mari nak mengucar tidak apa. Selebih baik jin seko. Suaranya tegah seperti pelakar belah batu bukit yang pejah-pejah. Dia mau masuk ke istana Balagani mah kerja sekamu.

Siapa dia cik tuan namun dengan 10 kali lan diwasa? Siapa dia tuan? Hello? Aku. Aku ni wak lu. Mu siapa dia? Oh derah sangat soronya. Akulah yang digelarkan anak jin sapelu lagu. Jin sapelu lagu. Mari di mana nak pergi ke mana? Aku mari ni. Aku ada kerja dengan Mahraja Sekamu. Kok-kok mana sekalipun hari ni. Aku nak jerupa dengan Mahraja Sekamu Raja Negeri Kuala Dua. Bapa nak jumpa dengan dia? Itu rahsia aku. Aku tak boleh beritahu pada tuan. Hamba. Ya, kena rakyat kita sebab kita ni rakyat dia. Duk nanti di balap besar ni. Kadang mau rakyat senang kita pergi rakyat tak payah dah pergi. Aku nak pergi sendiri. Minta jalan aku nak pergi. Tak boleh. Tak benar. Aku tak benar. Sebab aku menanggung titah peratus raja aku. Kalau siapa-siapa mari, dia tak pernah masuk. Sebab sekarang ni, dia dah leku singe sebab isteri dia hilang. Tak boleh nak terbit, tak boleh nak kacik dengan siapa-siapa ni. Tak boleh nak musorak ke dengan dia. Tak boleh masuk. Tak benar. Kalau minta ui masuk hari ni, aku makan. Aku makanlah diri tuan namu. Aku jejuk, aku makan, aku lipat. Ikutlah sekarang hati. Sebab inilah kemakanan aku, manusia. Oh, nak makan orang mudah, makan orang. Bukan-bukan, kedai mudah nak makan, pergi beli dua ayah, klik rebus, boleh makan lalu. Ni orang tak boleh buat gitu. Aku ni waklu. Kukuk mana sekalipun, terpaksalah aku nak tahan. Mu tak boleh masuk. Kalau mu tak boleh masuk hari ni, pelakulah antara kita. Ikut pelaku. Antara pengasuh kembar. Bila sapelu logo, nak masuk pengasuh kembar tak beri. Pengasuh kembar tak beri macam sekali-kali. Pah, aku

0: Ah, celaka menata ni weh. Oh, berat sini. Makan orang kau ni weh. Tak ada sebel ni. Tak ada sebel ni. Ah, sebel duduk dia makan dia ni. Ah, sudahlah. Lesal. Kalau sana ni berat. Siapa duduk dengar dia waktu itu tak lain tak berkir. Raja adalah tu mah raja namo. Mah raja sekamu. Namo ni Anilo Angato. Angado. Angado Anilo. Dengar duduk gagal di balap sa. Apalah balap tu dengar jun takut. Asa mata. Jumau. Kenapa dia pengasuh kemah? Kenapa dia pengasuh kemah? Orang pun tak tahu lagi. Aku tak tahu. Allah, jing mari di mana kuat sungguh. Mari tak di lembu tiga ekor bayar dia dah. Habis bayar dia. Lepas tu mari minta kahwin nak masuk dalam temu raja. Kahwin tak boleh masuk. Raja susah lah ni. Tak dengar aku. Lepas dia tak dengar, tolong kau balong kahwin. Oh, kahwin tak kena atas hidup. Tak jadi apa. Dia tak kahwin sembah saya kahwin. Maka cah kahwin ini. Aduh, kuat sekolah tinggi mari di mana ni. Jaga-jaga perubahan sehari. Jaga perubahan kepan kuasa. Pada apa ni bertahan dalam masa. Tak tahu mari di mana. Lepas tu kalau begitu, ada lagi duk ngamuk luar. Eh, beralih jalan biar kahwin klih tinggi. Ya, dikelakan Anilo angkat dua orang. Mumpuri mata aku kenyuk-kenyuk. Dua orang buat pakak majerapau di luar kota pula. Hau! Ile satu berganti satu, ile maro berganti maro. Siapalah orang dua sepalah, dua serupa. Akulah yang digelakkan Hulu Balemah Raja Sekamu. Hulu Balemah Raja Sekamu? Ya benar, aku Hulu Balemah Raja Sekamu. Hari ini jin sapul loko. Mun jangan mari jual daging yang lebih. Kalau mau mari jual daging yang lebih, akulah simpan beli dengan duit yang cukup. Cui! Cak bodi balen celaki. Aku hari ini, aku tidak sia-sia dah. Ada kata hari ini, aku mari nak jumpa dengan Mah Raja Sekamu. Ada kodok dia di bala besar. Kalau ada di bala besar, aku nak buat kira setelah aku nak buat bicara. Raja aku ada dalam anjur istana. Tapi sekarang ni raja aku duduk dalam kesusahan. Kalau boleh, mu jangan masuklah duduk ganggu dia. Kalau masuk ganggu dia juga hari ni. Ah, boleh kelih. Kau tahu itu bahasa dia kawan. Tapi cerita wanda berani. Ikutlah segala hatimu. Hari ni kalau kelih, aku tidak kelih lagi. Yang dikelakkan saplo logo. Orang bijuk laksana juga. Ganggu mulu. Kisin tangi jelai itu. Ile-ile kan panjil logo. Hendak kekoh, hendak tokoh. Orang di antara dua belah.
1: Sekian persembahan Wayang Kulit untuk kali ini daripada kumpulan Mat Jani Sri Baju Merah Kampung Batu Jung Kuala Krai. Jangan lupa untuk mengikuti sambungan cerita Sarung Si Alan Tunggal bahagian yang ke-6 pada hari dan waktu yang sama minggu depan. Salam hormat daripada saya penerbit rancangan, Rosalam Cik Sof. Kita jumpa lagi.

Ya, kembali bersiaran bersama dengan saya, Jimmy Merusi. Segmen Selekta untuk edisi ini, pertemuan kita 5 Julai 2026. Jadi, apa khabar semua saya sobat kita tu? Assalamualaikum semua dah. Jadi sebentar lagi kita akan sama ikuti program Pujuk Ustaz ya, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz kita, Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud Nusi, untuk hari ini akhlak ya. Tapi bila-bila tu kita tunggu dulu, kita hayati hakikat daripada Ahmadi Hassas bagi lagu pembuka tirai kita.

0: Ruangan Ilmu Agama setiap hari dari pukul 6.10 minit petang sehingga 7 malam. Selami Ruangan Interaktif Agama hanya di Kelantan FM.
1: Ya, kembali bersama-sama dengan saya Jimmy menerusi segmen Selekta. Seperti apa yang kita janjikan tadi, setiap hari Ahad kita akan ada program Rujuk Ustaz, ya, yang tak lain tak bukannya kita akan ditemani oleh Ustaz Wan Muhammad Syahir bin Wan Mahmud menerusi akhlak pada hari ini. Jadi kepada saya sobat kita, apa-apa katlah share-share TikTok kita dan juga Facebook live kita juga yang kita ada buat loni. So sambil tu ajak-ajaklah semua saya sobat kita juga, mana yang ada sedang mandu kereta tu juga bolehlah mendengarkan radio kita pada kali ini, ya. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita bersama dengan Fadil Ustaz kita. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, hari ini kita tak sangka dapat jumpa lagi dah. Panjang umur, murah rezeki kita pada hari ini bersama dengan Al-Fadil Ustaz dan juga bersama dengan para pendengar kita juga dah. Jadi ada kesinambungannya juga dah daripada minggu lepas, ceritanya mesti banyak juga dah.
2: Tentang sombong lah.
1: Ya, tentang sombong dah. Jadi tanpa melengahkan masa, silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawni amma ba'd. Alhamdulillah. Abang Jimmy dan sedang pendengar Radio Kelantan FM dalam rancangan Rujuk Ustaz pada hari ini, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita dihidupkan, dipanjangkan umur dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kepada kita dengan nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, insyaAllah sebagaimana yang telah ambo sebutkan pada hari semalam, iaitu hari Sabtu, hari ini insyaAllah kita akan menyambung kembali perbahasan kita dalam topik yang berkaitan dengan akhlak ataupun tasawuf, iaitu kita nak bahaskan lagi, nak sambung lagi perbincangan kita dan berkaitan dengan sifat sombong, satu sifat yang mazmum, sifat yang tercela, yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, yang sekiranya ada sifat ini dalam diri kita, tuan-tuan sidang pendengar, maka segala amal kita tidak akan dinilai dan dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila berbicara tentang sifat sombong ini, Allah Subhanahu wa taala datangkan di dalam suratul Luqman ayat 18, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. Dan janganlah engkau memalingkan pipimu daripada manusia kerana sombong, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada setiap orang yang bongkak lagi meninggi diri. Jadi tuan-tuan sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara kisah yang sangat masyhur yang boleh ambo kaitkan dengan sifat sombong yang dinyatakan Allah Taala dalam suratul Luqman ayat 18 ini, antaranya begini, kisah masyhur yang berlaku pada zaman dahulu di antara seorang raja yang bernama Namrud, ataupun orang kita kata Namrud, pada zaman Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ni, adik kakak sila pendengar, setiap Nabi ni dia ada ujian masing-masing. Dan ujian Nabi ni sangat besar kalau kita nak kira, kalau kita nak banding, compare dengan ujian kita. Kerana ujian ini akan diberikan Allah Ta'ala ni berdasarkan kepada tahap dan kadar keimanan setiap orang. Kalau iman dia ni rendah, maka ujian hidup atas dunia pun rendah. Biasanya dia ni jarang sakit, Neh, harta pun banyak tak talah. Jadi ujian dia tu tak banyak neh. Tapi kalau orang ni iman dia tinggi, kohor tinggi iman dia, dan yang paling tingginya antaranya Nabi Ibrahim dan nombor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bila kohor tinggi iman seseorang ni, maka ujian dia juga yang paling hebat. Dan di antara ujian Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni, Nabi Ibrahim telah diutuskan untuk berdakwah kepada seorang raja yang sangat sombong pada zaman itu yang bernama Raja Namrud. Dan Namrud ni bapa dia jadi sombong gitu mo, kerana nah Allah Subhanahu Wa Taala ni mengurniakan kepada Raja Namrud ni dengan kerajaan yang sangat hebat. Lepas tu pula nah kehidupan dia yang sangat mewah dengan harta, kekayaan, pangkat, istana dan sebagainya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam suratul Baqarah. Sila pendengar boleh rujuk dalam suratul Baqarah, nah surah yang kedua dalam Al-Quran, pada ayat 258. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah perdebatan yang berlaku di antara Nabi Allah Ibrahim dan Raja Namrud. Nah, bagaimana Allah Taala kata kepada dia? Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idz qala

0: يأتي بالشمس من المشرق بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan Allah Ta'ala berfirman, tidakkah engkau memperhatikan orang yang berhujah dengan Ibrahim tentang Tuhannya kerana Allah telah memberinya kerajaan. Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan, maka dia menjawab, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Cerita dia, sidai pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi Nabi Ibrahim ni diutuskan kepada satu raja yang mana raja ni dengan kekuatan dia, kekayaan dia yang luar biasa, sehingga menyebabkan dia ni Abi Jimmy, dia tak pernah sakit. Dia tak pernah diuji dengan demam, tak rajin. Nah, sebab tu penting juga Benjamin ni Tuhan uji kadang-kadang kita ni sakit. Masuk hospital USN ni, HRPZ semata, kadang-kadang paling tidak kak demam siapa kena makan Panadol. Kalau orang jatuh demam kan ni. Kalau orang tina demam, boleh lagi basuh kain jemur baju ni. Orang jatuh dia demam ke, hebat setara mana, misal golo lembek, reboh atas kati. Nak ayat demam. Jadi demam juga kata Nabi.

berlaku perdebatan pada zaman tu di antara Nabi Allah Ibrahim. Kata Nabi Allah Ibrahim tu herake dalam surah Al-Baqarah tu, kata Nabi Ibrahim, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud ni yo sombong. Sombong ni ambo sebut dah mari, menolak kebenaran. Nah, dia juga meninggi diri, bermegah dengan diri sendiri. Dia tengok orang lain dengan pandangan yang hina. Ni sifat sombong nah. Maka Namrud ni dengan sangat sombong ambil Jamie, dia kata apa dia? Bila Nabi Ibrahim kata Tuhanku ialah yang menghidupkan manusia dan mematikan manusia. Mana kata bukan manusia saja, dan semua makhluk Tuhanku boleh hidupkan dan Tuhanku boleh mematikan. Maka Namrud dengan sombongnya dia menjawab, dan Abang Jimmy dia kata, aku juga boleh menghidupkan dan mematikan. Kalau Tuhanmu boleh, aku juga Tuhan. Buktinya aku juga boleh menghidupkan dan aku juga boleh mematikan. Lalu Namrud ni dia buktikan dengan dia minta pegawai dia, nah tentera dia ni, bawa dua orang banduan daripada penjara. Maka bila bawa dua orang banduan daripada penjara Abang Jimmy, maka diletakkan sebelah kanan seorang, sebelah kiri seorang. Maka diarahkan kepada tentera dia, sebelah kanan ni aku arahkan tentera ni mu bunuh hak sebelah kanan ni. Maka tentera ni pun tak kacauannya, ambil pedai pegum. Nah, jak kawan ni mati. Dan manakala seorang lagi pula diarahkan tentera juga bunuh hak alik kiri ni. Maka ketika kawan ni nak libah pedai, tentera nak libah pedai, maka dia kata, stop. Berhenti. Nah. Maka dia kata, tengok Ibrahim, aku boleh bunuh orang dan aku boleh tahan orang daripada kematian. Nak kata aku ni hebat. Hak mu kata tu hemu boleh menghidupkan matikan. Aku boleh buat, bermakna aku tu he. Ha, hebat Jimmy. Nah, dia kata dia hebatlah. Nah, padahal dia nak dia sepelek. Nah. Dia sepelek. Nah, jadinya kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Maka Nabi Ibrahim pula mengatakan, nah, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur. Jika benar, jika engkau benar-benar berkuasa wahai Namrud, terbitkanlah ia dari barat. Kalau mu benar-benar hebat, okey tak apa. Hak nombor satu ni tak apalah, mu kata mu boleh hidup ke mati ke, okey tak apa. Aku nak tanya yang kedua ni. Tuhan aku boleh menerbitkan matahari terbit ke sebelah nah timur dan juga tenggelam sebelah barat. Aku nak lah ni mu buat matahari ni terbit sebelah barat. Berlawan ni. Maka ketika itulah Namrud pun terdiam. Tak boleh kecek gapo. Nah, batu orang sombong ni Abang Jimmy ni. Allah Al-Quran menyebutkan bahawa apa dia? Bahita. Bahita ni apa? Dia terpinguh. Last sekali dia bengong dengan sendiri, mati akan dengan sendiri. Bila dia melihat satu hujah yang menyebabkan dia ni mati akan. Supaya kita tengok Firaun. Nah, laknatullah. Yang mana dia juga antara yang qala ana rabb faqala ana rabbukumul a'la, dia siapa naik atas bukit yang tinggi, dia istihar dia ni Tuhan. Nah, ayat kesombongan dia ni nah, Firaun ni dia juga tak pernah sakit, tak pernah demam Abang Jimmy. Dan akhirnya bagaimana kesombongan dia tu, Allah Taala tenggelamkan dia di dalam laut ketika mana dia nak kejar Nabi Musa alaihi salam. Dan kita boleh tengok pelbagai lagi kisah-kisah nah, yang menarik yang Tuhan sajikan dalam Al-Quran dan sebagainya nah, tentang PA perangai manusia ni yang sombong, yang pada akhirnya kesombongan mereka itu memakan diri mereka sendiri. Batu kita ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, Tuhan kata kepada dia, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan kepada kita. Nah, sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kata kepada kita dalam satu ayat yang lain, wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhliqal arda wa lan tablughal jibala tula, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Banyak ayat-ayat Quran yang mana Allah Taala cerita, Allah Taala tegur orang-orang yang ada sifat sombong ni. Wala tamshi fil ardi maraha, janganlah engkau berjalan di bumi dengan belagak sombong. Kerana apa dia? Innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi. Sombong setara mana mu tak leh nak korek bumi, nak tembus 7 lapisan bumi bawah tu. Sombong setara mana mu wa lan tablughal jibala tula, engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Ni kalau kita berasa kita hebat, ada orang lagi hebat pada kita.
Lalu kita buat

0: kita kaya, kalau kita rasa kita hebat dengan jawatan, dengan pakat kita, ada orang satu masa dulu dia lebih hebat daripada pakat kita. Siapa dia? Firaun, Haman, Qarun, Namrud, semua ni lebih hebat dan lebih berharta daripada kita. Tapi kita belajar tak daripada pengakhiran mereka, bagaimana Allah Ta'ala hinakan mereka dengan kematian yang sehina-hina kematian. Tu nak ayatnya. Siapa kau Fir'aun tu? Abiji ingat masa pergi Mesir ni. Pergi Mesir. Lepas ambil adik ambo di Yamin tu, kita masuk Mesir, ziarah Mesir. Ziarah Mesir ni, antara Mesir ni, Abiji, semulia-mulia manusia pun duduk Mesir. Antaranya siapa dia? Imam Syafi'i. Imam pendiri kepada mazhab kita. Kita duduk semayang ben ni, duduk follow mazhab Syafi'i ni. Imam Syafi'i, makam dia ada di Mesir. Nak masuk makam dia ni, tak payah beratur. Tiket pun tak ada. Free yang masuk. Ramalah. Antara hok ginya, pelajar-pelajar pengajian Islam, pelancong-pelancong daripada orang-orang Islam di seluruh dunia. Lepas tu, dari berapa ayat, dari barat kata, kita pergi tengok Fir'aun pula. Fir'aun pun duduk Mesir. Sekeparak-keparak manusia pun duduk Mesir. Semulia-mulia manusia duduk Mesir. Teruk-teruk manusia hidup Mesir. Siapa dia? Fir'aun. Nak ayat Fir'aun ni, Allah Ta'ala hina dia. Dia jadikan pengajaran kepada umat-umat terkemudian ni dengan mengekalkan jasad dia. Tak pakai bom ni jasad dia. Hari ni orang boleh tengok jasad dia. Jadi nak jadi ceritanya, Abang Jimmy, amba tak ada pun nak pergi. Kenapa amba tak ada nak pergi? Sebab jalan terlalu jam. Rupanya, jasad Fir'aun ni, mumia Fir'aun ni, ramai lagi orang nak tengok daripada Imam Syafi'i. Tak tahulah orang nak tengok tu, nak ambil barakah berkali. Sepatutnya makam Imam Syafi'i lah ramai lagi tengok. Nak ambil berkat, moga makan tu wali, orang alim, orang pesohor pula. Pendiri mazhab kita pula. Tapi duk lah, hok jenis, hok keparak lagu ni lah. Siapa kena bayar tiket je ni? Sore nak masuk tu, saya ingat ambil ada banyak ria jugalah PTS Malaysia ni. Kena bayar nak tengok sekeparak manusia. Jadi kerajaan Mesir ni boleh buat PTS dengan letak Fir'aun ni dalam piramid ni. Tapi nak ayat, itulah orang kita deh. Sepatutnya kita ni kalau boleh, sebab itulah kalau kita ni ada duit. Kalau kita tak sombong dengan duit kita, sila pendengar, kita gilah. Jangan lupa pergi umrah dulu. Ni ada duit kadang-kadang sombong dengan duit. Sombong dengan duit ni lagu mana, Jimmy? Ada duit tapi duit tak ajar siapa masjid. Ada duit tapi duit ni tak ajar siapa umrah. Tak ajar siapa dua tanah haram, Mekah dengan Madinah, tak ajar siapa. Dua tanah suci ni, Mekah Madinah, tak ajar siapa. Lepas tu kalau ada duit lagi, ejahlah biar siapa kalau boleh masuk Masjidil Aqsa, masjid yang ketiga. Lepas tu, gilah tempat-tempat yang boleh membawa kita kepada agama, mendekatkan kita kepada Allah. Gi ziarah Turki, tengok apa tinggalan-tinggalan Islam. Gi ziarah Mesir, tengok makam orang-orang soleh dan sebagainya. Banyak sebenarnya. Gi Indonesia, ziarah pondok-pondok. Bukan sekadar gi derak tu makan angin, Abang Jimmy. Ni kadang-kadang orang kita kan ada piti. Gi derak tu makan angin sengoti lah. Mana kata duk hoha-hoha, jatuh tino, bergelak tawa. Katalah on the way kita pergi tu, mati. Apakah pengakhiran kita? Bukan tak boleh nak bergalak, tapi biar berpada. Biar isi juga, jangan lupa dalam perjalanan musafir kita tu, biar ada dalam tentatif tu, singgah mayan mana. Kalau pergi Thailand, masjid khisik contohnya. Contoh kalau pergi Masjid Tani contohnya, mana kata biar ada dalam tetih kita. Ni jangan tak ada rasa dalam tetih tu. Berhenti maya mana, tak ada. Semaya pun duduk Abang Jimmy. Allahu Akbar. Ni hok kita rasa orang ni orang yang paling sombong atas muka bumi. Berjalan dengan sombong sebab harta dia ni tidak mendekatkan diri dia kepada Allah. Dia orang yang paling sombong ni, Abang Jimmy, adalah orang yang Tuhan beri nikmat ke dia. Nikmat mata, nikmat kaki, nikmat tangan. Tapi dia tak pernah sapa ke masjid. Ni bagi hamba orang yang paling sombong atas muka bumi. Terutamanya orang lelaki lah. Tengok tak apa. Semaya rumah lepas dah. Orang jatuh dia pergi semaya, dia pergi kerja, pergi cari nafkah. Segala pahala dia, katalah dia dapat hari itu 1,000,000 Benjamin. Segala pahala dia dapat kepada isteri dia yang sedang menjaga rumah tangga dan juga anak-anak. Dapat yang sama kepada isteri. Dengan syarat isteri redha, isteri jaga aib, jaga maruah, jangan tubik rumah kalau suami tak izin, maka jaga aurat, jaga perlakuan, maka dapat pahala yang sama dengan suami. Mudah bagi isteri. Tapi lelaki ni ada juga hak gong. Tain garik di rumah habis ni. Bukan kata nak pergi cari-cari majlis ilmu, pergi baik-baik dengan jawatan kuasa masjid, orang-orang kapur di masjid, apa majlis hijratul rasul ke. Rugi habis ni. Orang di rumah ni rugi. Kalau kita tengok kan, orang yang pergi masjid ni, ambo tahu ambo jaga masjid. Tak rugi macam ni. Bak makan tak talah. Masjid selesai seminggu buat makan. Selesai seminggu kena pula masjid Pemuhammadi, Pemasjid Banggu hak Soho di PC tu. Acu seminggu kat 3-4 kali buat makan. Kadang-kadang jemaah pergi tu kelik yang kenyang semua. Ni kalau duduk rumah beli makan modal. Belilah ni kena pitih. Tapi kalau pergi masjid tak silap, kalau tak kena edar masjid, tak buat makan kat, jemaah hajat makan. Mari kita pergi makan kedai. Orang belanja. Tambah-tambah tu email ke orang belanja. Jadi nak ayat tak rugi jadi ahli masjid ni. Tapi ada orang, dia sombong. Tak kaki dia, sahabat kalau kita kira dia, Abdullah bin Abi Umi Maktum. Dia buta apa je ni? Dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni buta. Aku ni buta. Jadi adakah dengan kekurangan aku ni, buta aku ni, aku layak untuk semaya di rumah, tak perlu pergi masjid? Nabi tanya, mendengar tak be? Allah kata, ya dengar ya Rasulullah. Kalau mendengar, mau kena pergi. Nak ayat sahabat ni, ngakak pergi lagi masjid. Nak berjemaah. Buta pergi lagi masjid. Dela ni, bukan kita tengok. Adalah di masjid Amba tu, OKU deh, tak ada kaki sebelah. Siapa lima waktu masjid? Ada sore tu, dua-dua kaki tak ada. Kat pohon dah. Lahir-lahir, okey yudah dah. Orang kura payah. Naik motor pun naik motor. Ada story tepi motor ni. Ada tayar. Tayar tiga lah. Sebab dia tak boleh tukar. Orang buat motor kerah ke dia. Tapi boleh mari masjid. Hari-hari. Kita tak malu ke? Orang yang kurang upaya lagu ni, boleh sapa masjid. Orang hok buta boleh mari masjid. Orang hok kaki kudung boleh mari masjid. Orang hok kurang upaya, kurang pendengaran boleh sapa masjid. Tapi kita hok sempurna ni tu hewi segala anggota kita sempurna, tak pernah sapa masjid. Allahu akbar. Ni satu ambo kira sifat sombong lah yang ada dalam diri manusia. Kita kena ingat sida pendengar. Segala anggota hak Tuhan bui ni, Tuhan tak bui saja berjimi. Tuhan bui dengan amanah. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Setiap daripada kita ni pemimpin yang akan ditanggungjawabkan atas apa yang kita pimpin. Dan di antara amanah yang ditanggungjawabkan kepada kita atas dunia ni adalah anggota kita ni, tangan, kaki. Sebab itulah ambo ayat orang sombong. Sebab tu hebui kaki ni macam ni. Tu he tak minta kita bayar pun harga kaki ni. Ada hak viral 2-3 hari lepas. Ada dua beradik hak Tina tu ke. Hak putus kaki dua-dua tu. Masuk radio ni. Jual cendol ni. Allah tengok. Bila-bila kaki kudung dua-dua. Kaki. Kawin ni kaki sah kudung. Hak ni pun sah. Kena tepuh lori ni. Dua-dua. Dipotong sekat poho. Tak ada dua-dua. Tapi gigih lagi nak cari pendapatan, nak sara keluarga dengan jual cendol. Kita hak mari masjid, Tak imen nak zakat. Kalau mari tu betul-betul asnah, tak apa. Ni kadang-kadang tengok kau body tu poderok body. Poderok hak WWE tu. Body gagah ni jatuh ni. Tak imen nak zakat, tak imen. Kita kata habis tak minta kerja ke? Kedai tu cuci kereta abe boleh dengan body abe. Kedai restoran bahagia cuci pinggir boleh kalau body pun abe ni. Nak apa lagi? Cleaner boleh kalau body pun abe ni. Tebel pokok boleh pun body pun abe ni. Kita waduh tu email, tak boleh tu email. Kerja metah jadi demis selalu. Demis kerja. Kalau muka jabat hari-hari ni, jabat masjid mari nak minta derma ni, tak demis. Ha, ni masalah orang kita. Nah, dia suka menjadi orang yang meminta-minta. Sedekah Nabi melarang kita. Nah, kalau boleh kena elok daripada jadi orang yang meminta-minta. Ni awal masjid bui ya Abang Jimmy. Bui sekali, nak minggu mari. Akak puak pula tu anak beranak. Ime, anak dara kita kata dia boleh ingat tu Ime. Kita nak attack. Allahu Akbar. Bapa kita ni, ne, tebang muka mari minta. Orang lain kudung kaki pun tak sanggup minta. Waktu kita pergi hola di rumah tu, ne, kita hola di rumah tu, tolak lagi padahal layak tu. Eh biar, tak apa, tak apa. Kita cari sendiri. Wikok orang lain lagi lah yang memerlukan. Allah, ni orang betul-betul susah ni. Dia peheh, dia ada lagi susah pada dia. Tapi ada orang bobo susah. Mari Tik Man, nak bitih Tik Man. Kita selok dah ni, tengok kereta, my V. Maybe second lah, maybe second. Boleh lah tu. Pergi cari kerja. Buka bonet, jual ke apa kau. Tapi duk lah muka. Mi alih langsing ke dia Jimmy? Mi alih langsing. Malah. Malah. Ha, inilah orang-orang yang sombong dengan nikmat. Tu Harry nikmat tangan, nikmat kaki. Tapi nikmat tangan kaki ni, sesok, tak boleh nak berhujuh. Nak oyak. Kami ni dulu pernah dia guna buat pergi masjid. Tak pernah. Kami dulu dia pernah guna buka Quran. Tak pernah. Tangan tak boleh hoyak. Tangan kaki boleh hoyak. Nih. Oh kaki ni. Kaki ni dulu ni. Nih. Tuan aku ni pernah guna untuk pergi kelab malam. Untuk pergi kedai kopi. Untuk pergi hiking. Hiking. Tengok subuh masjid. Tengok subuh masjid ni. Nak tengok kekuatan umat Islam ni. Tengok subuh masjid. Berapa hari subuh masjid? Beratlah ni Mimi. Lama tambah-tambah lepas pada musim Covid kan. Masjid sangat suram. Kita tu imam pecah pala nak fikir dengan JK. Lagu mana nak orang ramai mari masjid. Siapa ke masjid baru ni ingat nak buat gapo? Subuh seperti Jumaat. Ingat Masjid Muhammadi buat, Masjid Tanah Merah buat, Masjid Banggu, Sosor semua buat berlaku. Nah, kita nak tarik orang sebab subuh sangat kritikal Pak Jimmy. Kadang-kadang masjid besar pun sosoh ya. Padahal tamis keliling orang ramai. Demo gimana mana? Demo duduk rumah. Demo duduk rumah, demo maya ke tak? Ambo ingat lagi tahun 2014 banjir besar di Kelantan. 2,000 orang. Orang cerita kamu ni, jemaah cerita kamu ni. Masa tambah tak mayang kita Tanah Merah. 2,000 orang berkampung tidur dalam masjid Tanah Merah. Tapi hok bangun semaya subuh berjemaah. Tak siapa 200 orang. Padahal tu hey, ni ketuk dah pintu hati kita ni. Wi rumah kita ni tenggelam banjir. Siapa kita lari mari masjid. Tu hey, nak ajar kita. Mu mari masjid. Aku nak ayak kamu. Aku lama dah tunggu mu mari masjid. Jadi aku nak mu mari bukan saja maya. Tapi duk mari tidur saja Jimmy. Tidur boleh beras. Boleh makan ni gula, tepung dan minyak. Lepas tu maya duk. Nah, inilah orang yang paling sombong. Dan sebab tu, kita ni nak berhujah gapo. Dan kita kena pastikan, tuan-tuan dan puan-puan, biar tangan kaki kita semua ni boleh berhujah di hadapan Allah Ta'ala seksa mengatakan tuan dia ni pernah guna untuk majlis ilmu, untuk beribadah. Kita takut-takut tangan tak kata apa, kaki tak kata apa. Sebaliknya, dua-dua ni bersaksi, ya Allah, kami ni dia guna untuk perkara maksiat. Oh, sajalah macam ni.
1: Masya-Allah, itulah dia. Semoga kita semua dijauhi daripada sifat cecela ya, terutamanya sombong juga. Dan apapun terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz kerana sudi berkongsikan berkenaan dengan topik dan tajuk yang menarik pada hari ini, dan juga kepada sahabat pendengar kita yang ada sedang menonton Facebook live sekarang ni dan juga TikTok live. Pun ada juga ramai sebenarnya ni Ustaz ya, daripada Cik Saniah pun ada, Azib Ismail dan tu. Jadi kita akan membuka talian ya dengan waktu dan masa yang ada ni. Hello, assalamualaikum.
2: Hello. Assalamualaikum.
1: Hai Kak Dah, silakan.
2: Ya, saya. Assalamualaikum Ustaz dan segini maksud.
0: Ya Kak Dah.
2: Ini Ustaz. Ha, gini Ustaz. Kata mengatur kata. Napa kata napa kecil bukan sekano. Tua yang kata jangan disuka apa. Ya, orang tua ni dia tak semai apa kata Ustaz tadi lah. Yang di budak-budak kecil ni, dia biasa pergi malasuh, biasa pergi masjid. Betul dia betul orang tua tu sekali tu nak ambil semayat. Dia nak tengok pak cik ambil semayat tak betul lah hari tak tahulah macamnya agak budak ni tanya buat apa cik itu tok kalau ampak cik depan gitulah. Buat apa tu ambil semayat lagu tu tu. Minta tengok aku lah. Aku tua pada mu. Mu apa hari baru. Mu apa hari baru hidup. Aku lah mula makan hari. Dia duduk tegur ni. Dia maru. Lagu mana tu Ustaz. Okay, terima kasih. Okay. Assalamualaikum.
0: Menarik tu. Apa yang Kak Hamidah ni. Cerita. Dia suasana. Realiti. Hari ni kak. Gitu. Ni orang tua ni. Dia ambo ingat lagi. Syekh Taha ni. Daripada Yaman bila dia mari ke Malaysia, dia mari ke apa hamba kita panggil dia, dia kata kita ni manusia ni Abang Jimmy, kita ni hati kita kerah. Bapa kerah sebab kita ni jarang ingat mati. Orang muda pun jarang ingat mati, orang tua pun jarang juga ingat mati. Hamba ingat Abang Jimmy, orang muda jarang ingat mati ni sebab dia suka dia muda, rupanya orang tua juga bermasalah. Bapa bermasalah. Pertama, orang muda dia rasa dia ni masih lama hidup. Sebab tu dia sombong, dia agah. Neh, dia tak sedar dengar orang ngajar, dia tak sedar pergi masjid sebab dia kata tak apalah nanti tua baru aku buat. Neh, orang tua pun ada nyakit dia macam ni, nyakit yang kat dayak ni lah. Neh, dia berasa dia ni hebat pada orang. Dia berasa dia ni lebih alim pada orang. Dia berasa bila orang muda ni tegur dia, pak cik salah ambil imam yang kata cik. Atas tegur aku lah. Aku makan garis dulu. Padahal kahwin ni dulu pergi masjid daripada dia. Walaupun kahwin ni muda. Sebab tu kita tak boleh nak ni lah macam ni. Ada orang tu ewi hidup di atas dunia hanya 20 tahun. Kalau katalah balik dia 15. Dia hidup dalam akhir balik. Sebagai mukallaf dia ditaklifkan dengan dosa pahala hanya 5 tahun tapi tu hewi syurga. 20 tahun hidup tapi hidup yang berkualiti dapat syurga. Sebab 5 tahun tu dia semaya tak tinggal. 5 tahun lepas balik tu, lepas balik. Dia ada orang tu hewi hidup 60 tahun. Tolak akhir balik 15 tahun lah maksimum ni. Akhir balik umur 15. Dia hidup sebagai mukallaf 45 tahun. Tapi hidup 45 tahun. Tu hai humbay dalam ngaku. Sebab apa? Hidup 45 tahun hanya setahun semaya. 44 tahun tak semaya. Maka support ni tadi. Nih, mari masjid. Bukan kata bila demo tua. Demo tu paling hebat. Tak. Kadang-kadang orang duduk depan tu paling hebat daripada demo. Lah ni tutup email semua muda-muda. Tik imam mungkin umur 28, 25 ada berjimi, 33. Apa kali kita kata, oh, aku tua. Aku tak boleh jadi makmum dia ni. Moga dia ni muda pada aku. Apa kali mu berasa mu tak boleh jadi makmum dia, mu naik jadi tik imam nak tengok setara mana? Nak tengok mu jadi tik imam setara mana? Kasar juga betul ni. Nah, jadi nak ayaknya jangan kita agah. Sebab tu nyakit-nyakit agah ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena rawat dengan banyak mengingati mati. Gapa-gapa pun letak sipir gini. Nabi kita SAW wafat umur 63. Ni nak ingat mati Jimmy. Habis Jimmy boleh hamar kot ni. Nah, bila orang tanya umur kita, jangan kita ayat umur kita sebenar. Berapa umur sebenar Habis Jimmy? Lah ni.
1: Dalam 30 hai.
0: Kena ayat benar. 39.
1: 39.
0: Okay, 39. Bila orang tanya Abang Jimmy jangan kata 39. Ambo kan kalau orang tanya berapa umur tu email, kita tak jawab umur 33. Kita jawab umur yang berbaki selepas ditolak umur Rasulullah wafat. Umur Rasulullah wafat 63, tolak umur ambo 33. Ambo akan jawab ambo ni ada 30 tahun lagi nak hidup atas dunia. Iyalah yang berjimi. Bila kita jawab lagu tu, nampak macam simple tapi berkesan di hati kita. Bila kita kata ambo ada 30 tahun lagi nak hidup, kita berasa dekatnya kita dengan mati. Begitu pantasnya masa berlalu. Yeah. Kalau berjimi 63 tolak 39. 20 lagi nak hidup. 20 tahun ni berjimi. Pejah selek. Habis dah setahun ni. Lepas tu ada orang jemaah masjid ambo tanya, pak cik berapa tahun dah hidup atas dunia? Umur berapa? Dia kata ambo 62 tahun dah masuk tahun ni. Jadi pak cik kalau kira dengan umur Rasulullah, pak cik ada setahun lagi nak hidup atas dunia. Berbeza. Bila orang tanya pak cik umur berapa? 62. Kadang-kadang 62 ni dia jawab dengan bangga. Dia jawab dengan aku tahu belako. Kapu ni semua kena aku. Betul tak? Tapi kalau dia jawab dengan ambo ni setahun lagi nak hidup atas dunia. Mana kata orang pehek dah? 62 juga umur dia. Nih, sebab dia tolak siap-siap umur Rasulullah wafat dengan umur dia terkini. Maka sebenarnya jawapan kita tu sebenarnya telah merawat hati kita ni daripada sifat sombong dan agah diri dan membesar diri dan sentiasa mengingati kematian. Wallahualam.
1: Jadi semoga terjawab persoalan Kak Dah tadi. Jadi waktu sekarang dah pun 6.48 minit petang, jadi kita masih lagi ada masa. Jadi hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Siapa Italian?
3: Nino dari Macang.
1: No Macang. Ya,
3: ya, sila, silakan. Ya, ya, ya. Okey, assalamualaikum ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi, ya Kak No.
3: Nino nak tanya, bukan nak tanya, nak pendapat Nino lah. Nino selalulah berjoging lah dengan kawan-kawan sebelah tu melalui kubur. Okay. Kami dekat dengan kubur lah tu. Apabila sampai dekat kubur tu, rasa dah, perasaan tu rasa, ya Allah, takut. Inilah tempat persinggahan aku, ya Allah.
0: Ya, ya, betul.
3: Jadi rasa gerun dan rasa sedih pula hati.
0: Molek benar tu jogging lalu kubur tu.
3: Dan apakah kita sentiasa muhasabah diri, ustaz?
0: Benar, benar.
3: Saja, ustaz. Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, terima kasih kepada Kak Anu. Atas sedikit pandangan lah yang baik ni, cerita daripada Kak Ana sendiri, ketika mana Kak Ana jogging ni lalu kubur dia. Jadi kita orang Islam ni, Allah Ta'ala telah mengajarkan kita panduan ni, agama telah mengajarkan kita panduan ni, tata cara ni, ataupun kaedah dalam setiap apa yang kita buat, antaranya bila kita ni lalu ke kubur lah. Nah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, jangan kita lalu saja macam ni. Kita wi saleh. Nah, paling-paling tidak kita kata assalamualaikum ya ahli kubur. Nah, kita wi saleh kepada ahli kubur, ataupun kita kata yang penuhnya assalamualaikum nah ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Nah, kita kata salam sejahtera ke atas kamu semua wahai penghuni negeri kubur daripada kalangan orang-orang mukmin dan muslim. Jadi mereka ni hak dengar ni di kalangan mukmin muslim, selain pada tu tak jawab dah. Kafir, munafik, fasik tak jawab. Tapi orang mukmin dengan orang muslim ni dia akan jawab. Neh, wa inna insya-Allah bikum lalahiqun. Dan kita kata lagi, sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusuli kamu. Oh iya. Ambo ingat lagi masa ambo pergi hantar satu jenazah di kubur, Benjamin. Anak dia sendiri masuk tu. Nah, anak dia belakang, jatuh ramah, pengajar agama pula hebatnya. Start daripada mandi jenazah, start daripada usmaye. Anak dia juga yang memimpin doa lepas mayat, anak dia juga memimpin akak khanda, siapa kelia lahak, semua anak dia. Tahlil talqi anak dia, kita tak imej duk relax gitu. Benjamin, nak nampak suasana lagu tu hari ni, nak tengok anak-anak sendiri yang menguruskan jenazah ibu dan ayah dia, tak ada dah hari ni. Jadi bila anak-anak masuk dalam liat lahak, anak sulung ni dia kata-kata, abah selamat berehat abah ni di alam barzakh ni abah, kami telah menjadi saksi mata ni, abah ni telah menjalankan tanggungjawab yang terbaik untuk kami anak-anak, mendidik kami dengan agama. Dan kata ni dia lagi, kata dia lagi ni, kata anak dia lagi ni, dia kata-kata, dan abah ni, kami anak-anak ni akan menyusuli abah. Tak lama lagi kami anak-anak pula akan menyusuli abah. Dan itulah yang kita katakan dalam apa salam dari, yang diajarkan oleh Rasulullah ni, na wa inna insya-Allah bikum lalahiqun, dan insya-Allah kami akan menyusuli kamu. Na nas'alullahu lana wa lakumul afiyah, kami memohon kepada Allah kesejahteraan untuk kami dan juga untuk kamu. Jadinya sidang pendengar yang dimuliakan Allah, jadi kalau kita lalu kubur tu, nah, bila Allah Ta'ala ni, bila ada dalam diri kita ni rasa gerah, nah, rasa tersentuh, maka menunjukkan nah, Allah Ta'ala telah mencampurkan rasa itu dalam diri kita. Maka sebab itu, macam Kak Anang tadi tu, nah, sebenarnya mencampurkan rasa, proses air gerung kau tu, nah, dari diri Kak Anang adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada ke? Lalu kubur, dia bukan nak ambil pengajaran. Nah, dia perlu pecuk kereta dia. Pecuk motor jauh. Kalau jogging tu, pecuk derah. ne, tak ambil pengajaran pun dia berasa takut, gerung. Ni orang-orang yang tidak mendalami ilmu lah. Macam orang Kak Noor ni, alhamdulillah, ni orang yang mengaji, dengar semua orang mengajar. Jadi bila ada kubur tu, kita tak takut, bahkan kita mengambil ibrah dari pelajaran. Wallah maklum.
1: Jadi semoga terjawab soalan Kak Noor kita ya. Dengan masa yang ada ni, 6.52 minit petang sekarang ni. Jadi kita masanya tak berapa banyak Ustaz. Jadi untuk kita mengambil pemanggil, sebab berbaki 4 minit lagi sebelum kita nak bersedia untuk menerima berita dah. Jadi apapun, terima kasih kepada yang ada menonton TikTok live, yang mungkin kita boleh tengok jugalah siapa yang ada menemani kita. Pada hamba Allah pun ada juga. Daripada Syazwan Usnan pun ada juga yang menemani kita. Zala Zasalina. Terima kasih belaka dah. Dan juga daripada siapa ni, Mifalim Lamsin juga ada lagi, dia nak nak balik ya.
0: Mifalim Lamsin.
1: Ya, malas ya. Jadi ada juga kepada yang menonton Facebook Live, terima kasih belaka deh. Jadi sebelum kita nak mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mungkin Ustaz boleh memberikan titipan terakhir ya dengan masa yang ada. Silakan.
0: Jadi yang nak tutup pertemuan kita pada petang ini dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kata dalam satu hadis, la yadkhulul jannah, nah, tidak akan masuk ke dalam syurga, nah, orang yang di dalamnya, di dalam hatinya terdapat sebesar zarah daripada sifat sombong. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa mensucikan hati kita, membersihkan hati kita dengan amal ibadah, dengan ikhlas, dan menjauhi daripada segala sifat-sifat tercela, yang dengan sifat-sifat itu akan menjadikan segala ibadah kita, bahkan diri kita seksa, tidak akan layak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan manfaat daripada pertemuan kita pada petang ini. Wallahu a'lam.
1: Okey, terima kasih Ustaz atas penuaan. InsyaAllah kita akan jumpa semula minggu depan. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Jadi itu dia, kita baru saja bertemankan pada Ustaz ya, melalui segmen Mojo Ustaz hari ini akhlak ya. Semoga apa yang telah dikongsikan tadi dapat kita menjadikan, dapat kita amalkan dan masukkan di hati. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: an yulazima arba'ata asya, mereka yang menginginkan kelepasan musibah daripada mati ini wajib baginya menjaga empat perkara. Amal arba'atu allati yulazimuha, adapun empat perkara yang wajib engkau pelihara akan dia, engkau laksanakan akan dia. Fa muhafazatu salawat, iaitu engkau memeliharakan sembahyang, jaga sembahyang lima waktu dengan sunat dan fardunya, fadilah dan keutamaannya, dan wassadaqah, dan pelihara akan sedekah. Yang kedua, waqiraatul Quran, membaca Al-Quran, perbanyakkanlah. Wa kathratu tasbih, dan perbanyakkanlah mengucap tasbih kepada Allah Azza wa Jal. Kerana empat perkara tersebut, fa inna hadhil asya tudiul qabr wa tuwassu'ihi, kerana empat perkara ini dia boleh menjadi cahaya kepadamu di dalam kubur dan meluaskan akan dia, iaitu cahaya sembahyang, cahaya sedekah, cahaya baca Al-Quran, dan cahaya tasbih.
1: Mati orang miskin, mati raja-raja, mati rakyat biasa, mati.
2: Ada satu hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, nasihatilah kamu kepada kaum wanita, dan berpesan itu dengan cara yang baik, kerana kata Nabi, wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok. Maka kalau kamu berkeras dengan mereka, nescaya patah tulang rusuk itu tadi. Tetapi kalau kamu membiarkannya saja, maka sudah tentulah tulang rusuk itu tadi tetap sahaja menjadi bengkok. Maka berpesan-pesanlah dengan baik terhadap wanita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ya, alhamdulillah Malaysia maju, rakyat selamat. Ya, semoga kita semua sentiasa dikurniakan ya kemajuan dan juga keselamatan dalam menjalani kehidupan kita seharian juga. Dan yang kembali bersiaran bersama dengan saya Jimmy menerusi segmen Selekta. Dan sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah jam pertama kita tadi untuk segmen Selekta. Dan apapun terima kasih jugalah kepada Al-Fadhil Ustaz Wan Muhammad Syahir atas titipan jiwa tentang sifat sombong tadi dah. Jadi jam pun telah menunjukkan 7.3 minit malam. Ya, dah kita dah masuki 5 Julai 2026. Dan pada ketika ini untuk jam kedua segmen Selekta, kita akan perlahankan rentak dah. Sementara kita menantinya masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan, tepat pada jam 7.31 malam ni. Jom kita sama-sama basahi jiwa kita dengan seleksi lagu kerohanian deh. Ambil masa ini untuk kita bertenang hanya di Selekta Kelantan FM. Ada semua.

Ya, indahnya pelita yang menyuluh kegelapan. Ya. Begitu jugalah impian kita yang mendambakan sekeping hati yang sentiasa terang dengan cahaya hidayah. Ya. Jadi sambil kita bertenang di jam yang kedua, segmen Selekta ni, jadi kita nak titipkan, marilah kita berpakat titipkan doa seketika untuk saudara kita. Ya. Di mana pagi tadi, satu kemalangan hibah dilaporkan berlaku di Pasir Putih apabila sebuah kenderaan hilang kawalan lalu terbabas dan merempuh surau di Sekolah Kebangsaan Bukit Jawa 2 yang mengorbankan dua nyawa, manakala empat lagi cedera. Jadi tragedi ini menjadi peringatan besar untuk buat kita semua untuk lebih berhati-hati di jalan raya. Dalam pada itu, bagi melindungi komuniti kita, PDRM Kelantan kini menggiat memperluaskan kempen kesedaran jenayah komersial dan penipuan digital menerusi platform media sosial serta stesen penyiaran utama. Ya. Memandangkan pendekatan lama seperti papan iklan kini dilihat kurang berkesan untuk mengekang taktik licik penjenayah. Jadi melihat kembali di dalam diri kita, masa terus berjalan dan detik demi detik meninggalkan kita tanpa pernah menanti sesiapa. Apapun, hargailah setiap ruang waktu yang berbaki untuk kita terus memperbaiki diri sebelum kita sebelum saat kita dijemput kembali deh. Sambil-sambil kita membilang masa, membilang minit, masa masuknya waktu maghrib, iaitu tepat pada jam 7.31 minit malam bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan. Jadi kita hayatilah baik-baik penuh muhasabah ini khas untuk jiwa kita. Kelantan FM ada sokmo yang 7.12 minit malam sekarang ni.

Sedekahkanlah sebahagian dari hartamu yang elok-elok dan jangan kamu memilih yang buruk-buruk untuk disedekahkan sedangkan kamu sendiri jelek terhadapnya. Surah Al-Baqarah ayat 267.

Orang yang bersedekah malam dan siang, sembunyi atau diketahui orang, bagi mereka pahala. Mereka tidak khawatir atau bersedih dengan harta itu. Surah Al-Baqarah ayat 273.

Pada muslimin-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib. Bagi zon 1 negeri Kelantan dan juga zon 2 negeri Kelantan, tepat pada jam 7.31 minit malam.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

Demikian tadi azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan. Kami warga Kelantan FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu maghrib pada semua sahabat-sahabat peringas, pada semua muslim-musliman, pada semua pendengar setia Kelantan FM. Semoga segala amalan kita, doa-doa kita dan juga ibadah kita diterima dan diridai.

0: kacang berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la sela. Ya, 8 minit malam dah sekarang ni. Jadi lagu tadi, keindahan alam tadi, ha, begitulah lumrah alamnya, keindahannya yang memukau mata kita ya. Namun hakikatnya penuh dengan ujian yang bedewasakan deh. Ha, jadi hidup kita ni tak pernah sunyi dari gelombang dugaan. Ada kalanya ia datang dalam bentuk tekanan hidup yang amat berat sehingga menguji kesihatan mental kita. Rasa cemas, lelah, emosi dan sunyi itu adalah menara manusiawi bila kita berdepan dengan ujian yang berat dah. Jadi namun ingatlah dah, menjaga kesihatan mental ni bukan bermakna kita perlu sentiasa kuat tanpa henti. Ia adalah tentang memberi ruang kepada jiwa untuk kita berehat, mengaku apabila kita lelah dan belajar untuk mengalir mengikut takdirnya dengan penuh reda dah. Jadilah seperti air, fleksibel merentasi batu penghalang, tenang mendamaikan dan sentiasa mencari jalan keluar yang selamat untuk terus mengalir ke hadapan deh. Ha deh. Jadi sebuah lagu ingin saya tunjukkan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Siti Nurhaliza, Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Firdaus seperti air. Tapi lagu Cina deh. Sambil-sambil kita menunggu masuknya waktu solat fardu Isyak 8.42.

Idah, sungguh halunan kolaborasi tadi ya, mengalir tenang membawa mesej damai ke lubuk hati kita ya. Jadi bercakap tentang ketenangan jiwa ni, kita nak bawa ke satu ke refleksi ke ruang kerjaya kita semua deh. Di mana kadang dalam kegairahan kita mengejar KPI kita dan juga tugasan kita, kita lupa ya, rupa-rupanya ramai yang sedang berperang dalam diam ya. Isu kesihatan mental ini bukan terhad kepada sesuatu sektor sahaja ya. Malah fakta sahih menunjukkan isu kesihatan mental di tempat kerja merangkumi sektor awam mahupun swasta telah menyebabkan negara kehilangan sekitar 14.46 bilion setahun dah akibat kemerosotan produktiviti pekerja. Dan ini membuktikan tekanan kerja adalah realiti yang berat yang dihadapi oleh jutaan tenaga kerja kita setiap hari dah. Jadi ujian beban kerja itu adalah lumrah, tetapi kesihatan mental kita adalah keutamaan. Jadi bagaimanakah cara untuk kita menjaga jiwa kita di tempat kerja? Dia bukan setakat dengan lagu Kelate FM ya, lagu-lagu jiwa hok pakai diputarkan dia. Tapi kita kena elakkan membawa pulang tugasan pejabat ke rumah demi memberi ruang emosi untuk berehat ya. Benda ni selalu terjadilah, kadang bos-bos ni sampai ke pejabat pun rehat pun tengah beristirahat bersama keluarga pun ada juga. Bos pergi mesej tu adalah. Bila dah sampai ofis nanti tarik muka lah. Ada juga yang tu tak usah cara deh. Dan juga pada masa yang sama ambil masa 1 hingga 2 minit untuk regangan atau teknik pernafasan dalam-dalam di meja kerja kita deh. Dan juga yang paling penting sekali, salah satunya adalah kita membina komunikasi yang sihat dengan rakan sekerja deh. Jangan pendek tekanan seorang diri, tapi tahukah anda cara yang terbaik untuk kita meluah bukannya dengan manusia, anda tahu dengan siapa? Tak ada, tak lain, tak bukan dengan yang maha pencipta kita juga deh. Jadi sebab apa yang kita perlu jaga jiwa dan minda kita supaya semangat dan tenaga kita ni sentiasa bertenaga segar, berjiwa muda sampai bila-bila deh. Yang tu paling penting deh. Bila angka usia bertambah, tetapi vibe dan kesihatan dalaman kita kekal cegas tanpa dimamah usia deh. Itulah lagu yang cukup ikonik saya ingin nak tunjukkan khas kepada semua pendengar setia Kelantan FM ya. Semoga dapat menggapai memori dan membakar semula semangat muda kita.

0: Malam-malamnya ni. Aku kena gapo lah muka mek bunga ni. Malam-malam tak saya tengok, kena tengok juga muka minat juga. Benda-benda ni berhi juga ni. Kalau tengok bola-bola lah ni, kau tak tengok bola. Dalam dunia FIFA World Cup. Gitulah deh. Kita ni minat-minat juga. Tapi janganlah siapa. Kesihatan pun tak terjaga. Tidur tak berapa nak cukup. Ayolah muka. Alah kena gara sana ni. Biarnya juga. Kita ni malam. Tapi gitulah kena tengok juga. Kalau tak tengok ke, seru tak sedap. Muka minat ke. Tapi pesan mek bunga, walau bagaimanapun, kita ni kena jaga kesihatan kita. Dalam minat-minat tu pun, kalau tak sihat, agak lepas ni tak boleh nak tengok, agak nanya lah juga. Biar kita ni boleh rehat yang sesukupnya. Barulah kita rasa segar deh. Nak buat kerja kegapa lah ke pagi tu. Kerja kita tu pula jangan duduk talah lah. Ni duduk masuk opis main ni mengatur. Muka tengok bola malam-malam pagi-pagi tu ke. Lepas tu mulalah mari opis kerja tu tak buat. Kerja ni tak buat. Cara kau nak tidur. Janganlah lagi tu. Kenalah. Pandai-pandailah ejah masa kita tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak royak je.
1: Ya, bila bab tak cukup tidur ni memang menjadi makanan biasa untuk kebanyakan saya sobat kita, okay? Bab-bab kerja, kadang-kadang bab-bab hobi boleh membuatkan kita tak cukup tidur juga, deh. Tapi sedar atau tidak, sebenarnya tabiat tak kerap tak cukup tidur ni sebenarnya menjadi magnet utama kepada penularan tenaga negatif dalam tubuh pada kita, tau. Tenaga negatif apa pula? Itulah membuatkan kita, emosi kita jadi punah, deh. Fikiran kita jadi serabu, jadi putus angin. Akhirnya tenaga positif kita ni tak ada dah hingga menjejaskan kesihatan mental. Betul kita. Jadi kepada saya sobat kita, tolong deh elakkan dan tak perlu layalah bab-bab kerja ke bab-bab benda dunia, benda-benda yang boleh membuatkan kita lalai sehingga menggadaikan waktu rehat dan juga tidur kita deh. Keberkatan hidup kita bermula dengan kesihatan yang baik deh. Dan berdasarkan kenyataan daripada WHO ataupun Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pendaftaran Strok Kebangsaan, mendedahkan statistik membimbangkan di mana satu daripada empat kes strok di Malaysia kini dikesan menyerang golong muda seawal usia bawah 50 tahun. Malah pakar perubatan neurologi tempatan juga mengesahkan lingkungan umur 20-an pun ada juga. 30-an pun ada juga kini berisiko tinggi akibat gaya hidup yang mengabaikan waktu rehat. Jadi ingat tu, saya sobat kita tu, jagalah masa rehat kita, jagalah masa tidur kita juga deh. Bab-bab kerja tu, kalau boh-boh kita ni hanya lawak sekali je, sayang-sayangnya lawak sekali, hok pun yang jadi jamnya keluarga kita nanti deh. Agar kita tak jaga kesihatan kita. Jadi malam ni, jom kita pakat-pakatlah, kita hargai diri kita. Kita hargai diri kita untuk letakkan segala bebanan seketika. Layan sebuah lagu santai, mengimbas memori kegembiraan yang masa lalu dah. Sebuah jawapan yang kita cari untuk ketenangan jiwa. Ya, jawapan kasih Amy Mascura. Jadi untuk mengatakan kita bersama waktu solat fardu Isyak 8.42.

0: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovaton.rtf.gov.my.
1: Jadi 8.26 minit malam dan sekarang ni. Jadi ingat, terawatlah jiwa dan raga dengan rehat yang cukup. Yang kena tubuh ni adalah amanah yang paling berharga. Malam yang damai ni, marilah kita titipkan doa agar hari esok membawa sinar yang lebih ceria, seindah kilauan di angkasa. Jom kita tenangkan fikiran, kita layar alunan lagu ni.

Kelantan FM. Jadi sebuah lagi lagu Rohana Jalil, Rayuanku ya. Kelantan FM ada semua ya. Moga terlerai segala kekusutan jiwa, hayatilah sebuah bait Rayuanku.

Jadi 8.33 malam dah sekarang ni ya. Sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan pada seruan azan Isyak ya, 8.42 malam ya. Apapun di saat kita rasa sendiri dan kehilangan arah, tunduklah mengharap padanya ya. Kerana di setiap hela nafas kita sesungguhnya sentiasa ada mu.

0: penuhi cita rasa anda.
1: Jadi sukar untuk kita menterjemahkan setiap bebanan dan ujian yang tersimpan rapat dalam lubuk hati kita sendiri kepada manusia. Namun, berteduhlah dengan tenang kerana di keheningan malam ini, sesungguhnya hanya Tuhan yang tahu.

Baiklah muslimin muslimat yang dihormati, sebentar lagi azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 1 dan juga zon 2 negeri Kelantan serta kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Demikian tadi, azan telah pun berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat Fardu Isya bagi Zon 1 dan juga Zon 2 Negeri Kelantan tepat jam 8.42 malam tadi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isya. Semoga segala amalan dan juga doa-doa kita diterima dan diredai Allah SWT. Dan seketika kita akan sesama ikuti program Nida Ul Islam yang disampaikan oleh Ustazah Zawiyah Hassan.
2: Nida Ul Islam.
3: Kita bersama Ustazah Zawiyah Hassan.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalati wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah kita bicarakan satu tajuk bertaubat lah, ya? Bertaubat lah. Perkataan taubat ini sangat sinonim lah dengan kita. Sebab kita manusia tak sunyi daripada melakukan salah dan silap. Itu dah sudah semestinya, ya? Kalaulah tidak ada jalan keluar dengan cara bertaubat, bagaimanalah kita sebagai hamba Allah yang selalu, yang sering melakukan dosa. Kadang-kadang sengaja pun ada, kadang-kadang tak sengaja, kadang-kadang tahu, kadang-kadang tak tahu, kadang-kadang kecil dosa kita, kadang-kadang besar dosa kita. Allahu Akbar. Allah sayangkan kita hambanya, diberi ruang dan peluang kepada kita. Bila buat salah, kita tidak tertekan dalam keadaan dosa, dibeban di atas bahu kita dengan dosa. Walaupun orang tak nampak kita berdosa, Allah berpeluang kepada kita untuk bertaubat, ya? Sebagaimana Allah menyebut innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka sangat, Allah kasih kepada orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, baiknya Allah. Terima kasih Allah, beri ruang kepada kami hamba-hamba ni yang sering dan kerap melakukan dosa, dan Allah sifatnya suka. Jadi bukan saja dia suruh kita bertaubat, dia suka bila mana kita bertaubat. Ingat tak satu doa kita yang kita selalu baca ketika di bulan Ramadan? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ini yang kita baca, maknanya Nabi ajar pada Aisyah, bacalah pada 10 malam terakhir doa ini. Makna dia ialah sesungguhnya engkau maha pengampun, maha penyayang, dan engkau suka beri pengampunan. Itu hebat. Dia pengampun, tapi ditambah lagi dengan suka, maknanya Allah cinta sangat, Allah suka sangat kepada orang yang bertaubat. Okay. Dan kita tengok dalam satu hadis juga, an-nadmu taubatun. Pendek, simple. An-nadmu menyesal, taubatun menyesal, itu sudah dikira sebagai taubat. Walaupun dia tak kata saya aku bertaubat, ya, tapi bila dia menyesal atas perkara salah silap dia, itu juga sudah dikira sebagai taubat. Allahu Akbar, ya. Seterusnya, watubu ilallahi jami'a innahul mu'minuna la'allakum tuflihun. Nak ceritanya, sesungguhnya taubatlah kamu semua pada Allah SWT. Sesungguhnya orang yang bertaubat ini adalah merupakan orang yang berjaya dalam hidupnya. Ya Allah, ya. Bila kita melakukan salah, ada tiga, ya, ada tiga, kalau tidak melibatkan orang lain, macam mana dikirakan taubat? Pertama, kita menyesal, tak akan buat lagi dah. Menyesal yang sangat-sangat, ya. Yang kedua, kita meninggalkan maksiat itu. Dan ketiga, berazam tidak akan kembali melakukan maksiat itu. Kalau berkaitan dengan manusia, maka sudah semestinya kena minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Hak ni paling payah sekali untuk nak minta maaf, kan? Kadang-kadang orang tu dah tak ada. Kadang-kadang orang tu tidak beri maaf pada kita. Kadang-kadang orang tu dah mati. Allahu Akbar. Ini menjadi masalah, ya. Okey? Dan apa yang menghalangkan taubat kita bertaubat? Pertama, sikap bertangguh-tangguh. Tak apalah, esok kita buatlah, esok kita taubatlah nantilah. Nanti banyak dulu bertaubat, dan kadang-kadang nanti kita tua dulu baru nak bertaubat. Allahuakbar, ya, kita tak tahu kita mati bila-bila, ya. Mungkin esok, mungkin lusa, tidak tempat bertaubat. Kedua, suka nak meninggalkan dosa. Payah, sebab tu tak apalah dulu kita buat dulu, nanti kita taubat. Seolah-olah merasakan jaminan bahawa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tidak semudah itu. Memanglah kita bercakap di segi bahasa, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi tak semudah itu kalau kita masih kekal dengan melakukan maksiat, sekalipun dosa itu dosa yang kecil. Sebab itu, muslimin dan muslimat semua, ayuh kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan maksiat. Walaupun dosa itu kecil, tapi kalau kerap diulang, dia akan menjadi dosa besar. InsyaAllah kita datang menghadap Allah dalam keadaan yang suci, bersih, terbebas daripada dosa, walaupun dosa besar maupun dosa kecil. Alhamdulillah, insyaAllah. Saya rasa cakap itu dulu perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

0: Ibu, ya abang ni. Dia kata kau kakak main game juga.
1: Abang, kau silah nak main game kak.
0: Hola. Ambil lah nak main game kak.
1: Ha, ambil kakak. Jangan duk main lama-lama lah. Nanti sakit mata. Main mata-mata sudah lah nyuh.
0: Ibu, kakak main game je. Tapi, apa kata kakak? Pedih.
1: Itulah, ibu kata dah ke. Jangan duk main telefon lama-lama. Bolah duk mainnya. Kalau pergi baca buku, lagi bagus.
2: Pastikan ibu bapa menentukan jangka masa penggunaan gadget kepada kanak-kanak. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

Ya, keagungan Tuhan yang tiada tandingannya mengajar kita untuk sentiasa kerdil dan bersyukur dengan setiap nafas yang dipinjamkan. Eh? Jadi, maka dengan itu, tamatlah sudah tugasan saya untuk menemani anda sepanjang 3 jam ya. Dalam segmen Selekta Maleni apapun. Terima kasih banyak-banyak kepada semua sains sobat pendengar yang setia di frekuensi Kelantan FM ya. Semoga segala titipan rohani dan juga pesanan yang telah kita kongsikan tadi boleh menjadi penyejuk hati buat kita semua deh. Jadi tepat pukul 9 malam nanti, seperti biasalah kita akan sama ikuti utama 9 malam. Kita akan beri tumpuan sepenuhnya untuk perkembangan terkini menerusi berita deh. Jadi apapun, sebelum saya mengucapkan selamat tinggal, kita akhiri pertemuan kita dengan sebuah lagi lagu ya. Ya, lagu daripada Gabriel, Out of Reach. Dengan itu, assalamualaikum. Bye-bye. Kita jumpa lagi. Ciao.

sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET akta dimuktamad akhir tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali kita malam ini menerusi segmen cekok cerita kita ke Kelantan. Edisi hari Ahad 5 Julai 2026 bersama dengan 20 Muharram 1448 Hijrah. Apa khabar semuanya? Sihat sejahtera, sihat seadanya. Alhamdulillah. Again, dan yang sihat tu ucapkan alhamdulillah syukur. Dan juga mungkin yang diuji dengan masalah kesihatan ataupun diuji dengan masalah-masalah yang datang ini, kita doakan yang baik-baik. Semoga dipermudahkan segala urusan anda, insyaAllah. Baik, Zidi hadir malam ini menerusi segmen cekok cerita kita di Kelantan, menerusi Hit 10 Kelantan FM. Ada 10 lagu yang dipertandingkan, ada pelbagai lagu dan juga ada pelbagai genre lagu yang akan saya kongsikan kepada anda. Dan 2 minggu sebelum ini tiada penyingkiran, dan malam ini ada penyingkiran satu lagu dan ada satu lagu yang akan dicalonkan. Terima kasih kepada pengundi. Dia tanya macam mana nak undi Zidi. Anda boleh buka ke Facebook Kelantan FM nanti . Okey, minggu ni tak ada lagi lah. Nanti esok ataupun lusa saya akan post dekat Facebook Kelantan FM. Okey, baik, jom kita nak teruskan. Kita dengar promo dululah untuk Hit 10 Kelantan FM.
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.
0: Ya, jangan lupa untuk undi . Baik, jom kita nak teruskan untuk lagu pencalonan baru minggu ini. Lagu yang dipopularkan oleh ni lagu band . Yang dinyanyikan oleh beberapa orang sahabat tingkat 88 Flow 88 dengan lagunya cukup mudah, satu huruf sahaja, F. Lagu F yang dinyanyikan oleh kumpulan Flow 88 yang dicalonkan untuk minggu ini.
1: Pencalonan baru Hit 10.

0: Ini dia lagu Flow 88 dengan lanjut-lanjut F. Ini satu perkataan yang mana ni kod rahsia tu. Orang dulu-dulu. Dia tahulah kalau orang 90-an, 80-an, dia rasa mungkin dia tahulah perkataan yang selalu disebut. Ataupun dia apa ni nak mengumpat lah. Tak nak bagi orang lain tahu. Dia cerita menggunakan perkataan, menggunakan huruf F ini. Saya tak ingat sebenarnya. Dulu besok juga buat tapi tak ingat dah nak lagu mana cara. Mungkin ada sahabat kita yang dengar ni mungkin dia teringat balik lah. Perkataan yang selalu disebut menggunakan huruf F itu. Okey, jadi lagu ini merupakan single popular daripada kumpulan pop rock tempatan Flow 88 yang diluncurkan pada Julai tahun 2025. Lagu yang dicipta oleh komposer Zai Hamzah bersama dengan liriknya oleh Acoy, Flow 88 dan juga Himo. Merupakan sebuah satira sosial yang syarat dengan sindiran sinis tentang ragam dan juga karenah masyarakat lah. Okey, jadi keunikan utama lagu ini terletak pada bahagian korusnya yang dinyanyikan menggunakan bahasa F ataupun kod rahsia pertuturan zamir dulu. Dan music video MV rasminya yang diarahkan oleh Eric Fuzi pula diinspirasikan daripada filem komedi klasik dalam filem Man Laksa, arahan daripada Allahyarham Mamat Khalid. Kalau pernah tengok cerita tu mungkin dia pernah tahulah. Perkataan yang digunakan hanya satu huruf F. Dia nak mengumpat menggunakan huruf F. Alah, saya perlu pun cara nak buat lagu mana. Okey, tapi tak apa. Lagu itu akan dicalonkan untuk Minggu Hadapan. Mungkin anda rasa lagu ini layak menjadi juara. Anda boleh undi pada Minggu Hadapan. Okey. Jom kita teruskan. Lagu di tangga yang ke-10. Lagu ini akan dilucutkan ataupun disingkirkan untuk minggu ini. Lagu persembahan daripada Heli Husaini dan juga Nadira. Di tangga ke-10, Peluk. Dan seterusnya di tangga ke-9, persembahan daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya. Kelantan FM, Hit 10. Ada semua.
1: Tangga ke-10. Surah.

0: Ini dia beribu tanda tanya pada sembahan daripada Syamil. Dah pun 9.30 minit malam. Lagu ini berada di tangga yang ke-9 untuk minggu ini. Jadi kepada anda yang masih minat lagi dengan lagu ini, anda boleh undi pada minggu hadapan. Baik, jom kita teruskan lagi di tangga ke-8. Sayang orang yang sama, Arira Suhaimi. Dan juga di tangga ke-7, Eddie Govinda juga Bella Astilah. Lebih Indah Berpisah, hit 10.
1: Tangga ke-8.

0: lebih indah berpisah. Edi Kopi Indah berjaga bersama dengan Bella Astila. 9.38 minit malam. Cikgu-cikgu, okay, Kelantan. Ada 6 lagu lagi yang akan saya umumkan. 4 lagu sudah pun selesai. Okey, jom kita teruskan lagi. Sebabnya kita habiskan masa untuk 1 jam 10 lagu. Pencalonan baru tadi ada 1 lagu, ada 11 lagu lah. Okey, jom kita teruskan di tangga ke-6. Lagu persembahan daripada Amira Osman dan juga Irfan Haris, Rasa dan Takdir. Dan juga di tangga ke-5, Afiq Zazwan, Mendayung Rindu. Minggu lepas berada di tangga ke-2. Turun banyak ni. Turun 3 nak tangga. Kelantan FM Hit 10.
1: Tangga ke-6.

0: Bersama dengan Hafiz Azwan, Mendayung Rindu di tangga yang kelima untuk malam ini di Hit 10 Kelantan FM. Sahabat-sahabat kita yang sedang memandu, hati-hati memandu ikut had kelajuan yang ditetapkan. Kalau 30, 30. Kalau 50, 50 je. Ingat ada apa ni, di sana sini ada kameranya. Kalau tersilap ataupun terlaju sedikit, kalau ditangkap gambarnya, tunggulah saman anda akan sampai di rumah. Ingat. Ikut ya, ikut had laju yang telah pun ditetapkan. Terutamanya waktu tengah hari, waktu kemuncak ke. Pagi nak pergi sekolah, sibuk nak pergi sekolah, nak pergi kerja semua . Jadi ikutlah kelajuan yang sebenar. Jangan terlalu laju dan juga jangan terlalu slow. Kadang-kadang itu kita buat slow. Sialah orang yang belakang-belakang ni nak lorak nak pergi sekolah, lorak nak pergi kerja. Semata-mata kerana kita yang bawa perlahan di jalan raya. Cuba fikirkan kepada orang lain juga. Baik, jom kita teruskan lagi di tangga keempat. Lagu yang dinyanyikan oleh Fazli Yaakob dan juga Ilan Nabila, Tiga Kali. Dan seterusnya, lagu ini pernah menjadi juara. Banyak kali berjuara, berturut-turut juara. Datuk Seri Siti Nurhaliza, Menama Kamu Cinta. Namun minggu ini tewas, turun dua anak tangga. Okey, jom kita layan dulu di Hit 10 Kelantan FM. Ada semua.
1: Tangga keempat.

0: Saya menamakan Muncinta Dato' Sri Siti Nurhaliza yang selalu menjadi juara. Namun malam ini tewas sedikit lah. Okey. Jadi jom kita nak umumkan terus lagu yang di tangga kedua dan juga di tangga yang pertama. Memandangkan masa tak cukup sangat ni untuk seperti sejam. Okey, jom kita dengarkan di tangga kedua. Lagu persembahan daripada Nabila Razali, Balas Baik, di tangga kedua. Dan seterusnya di tangga yang pertama. Untuk malam ini, tahniah kita ucapkan Waniha Surita, Lembayung Tari, mendapat undian tertinggi.
1: Tangga kedua. Aku

Ya, terima persembahan daripada Jali Bunga Tanjung dan juga Adik Wani Guana Demo. Pukul 10.09 minit malam, cerita kita ke Kelantan masih lagi bersama dengan Abu Azidi yang temani anda di jam yang kedua. Alright, dan juga hari ini hari Ahad 5 Julai, permulaan untuk kita mulakan tugas kita sebagai apa? Sebagai pekerja, sebagai bos, sebagai apa lagi? Bermacam-macam, tugas masing-masing. Sebagai cikgu, sebagai majikan, sebagai pekerja, sebagai macam-macam lah. Okey, yang penting kita tunaikan, kita laksanakan dengan sebaik-baik yang mungkin. Kerana kerja ini pun satu ibadah juga untuk kita. Ada yang kerja shift malam ini sambil-sambil layan Kelantan FM, terima kasih. Dan juga untuk peniaga-peniaga semestinya yang layan Kelantan FM setiap malam, setiap masa. Demi memastikan tiada kesunyian yang melanda. Sentiasa menghiburkan diri anda. Baik di mana-mana sekalipun. Okey, sama yang berniaga, selamat berniaga saya ucapkan. Tak kira lah berniaga apa sekalipun, berniaga burger ke, berniaga pakaian ke, ataupun apa-apa saja, jual makanan ke, kedai makan ke, abang tukang kuntir rambut, gunting comel, skate barrier tu, pastikan kemas. Kalau ada budak-budak Gen Alpha ke Gen Z ke yang nak buat bojing pesing-pesing tu, terserah dia lah, nak lagu mana ke, sebab dia bayar. Kalau dia tak bayar, buat botol lah ni. Okey, baik. Sambil-sambil tu juga nak kongsi satu info berkaitan dengan satu kemalangan maut yang berlaku di Pasir Putih, yang berlaku hari ini hasilnya. Yang mana dua wanita warga Indonesia maut, manakala empat lagi cedera selepas kenderaan utiliti sukan SUV terbabas sebelum merempuh pagar surau Sekolah Kebangsaan SK Bukit Jawa 2 di Jalan Selising, Kuala Lumpur. Dalam kejadian pukul 6.34 pagi, mangsa yang berusia 67 tahun dan juga anak perempuannya berusia 45 tahun maut di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Okey, dan kedua-dua mangsa berkenaan bersama empat lagi ahli keluarga mereka dalam perjalanan ke lapangan terbang Sultan Ismail Petra, Kota Baru, dipercayai mahu pulang ke negara mereka selepas menziarah ahli keluarga di Macang. Okey, itulah berkaitan dengan satu kemalangan maut. Boleh katakan setiap hari ada sahaja kemalangan maut yang berlaku di sekitar kita. Kalau kita baca akhbar tempatan ataupun baca dekat Facebook, di Instagram, di TikTok sekalipun, macam-macam info berkaitan dengan kemalangan. Jadi hati-hatilah untuk abang-abang rider, terutamanya penunggang motosikal ataupun yang memandu kenderaan, tak kira apa sekalipun, bas ke, kereta, motosikal, apa semua. Ingat patuhi undang-undang jalan raya dan sentiasa buat semakan ataupun kendalikan kenderaan anda, servis cukup masa, cek segala-galanya berkaitan dengan tayar ke, minyak brek, apa semua yang penting-penting dalam kenderaan anda. Jangan kerti nak janggut je kereta ni, pastikan juga servis maintenance yang perlu diselenggara setiap masa berkala. Okey, jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Acik Spin dan juga Siti Nur Diana, Memori Berkasih. Dan juga selepas ini kita layan lagu dandut satu persembahan daripada Amelina, Yang Indah Yang Hangat, untuk anda di Hit 10. Hit 10 dah habis. Di Siaman Cikok, cerita kita ke Kelate. Kelate FM, ada semua.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau

Hei, ni Rana. Mu tahu kodo. Tahu gapo lah pulak ceuji. Kita ke. King. Kera. Kemati eh. Boleh piti sibu lah juga ni Rana.

mu dengar berlakon lah, mudah lah nak royak orang tu. Kalau begitu, kalau begini, kalau kena molek, mu kena royak berlakon, cik uji, ha ha ha. Aku pun nak tahu juga, cik uji. Aku takut, aku boleh juga. Cuji, kalau nak tahu ya, mari duduk meja ni. Aku royak sore-sore dengan molek berlakon popo kita ni.

ACR Alayo. Kalau begitu, kalau begini kita ni. Alayo kau tidur, ciuji. Kini, haira kematian ni diujukkan bertujuan nak tolong dengan beberapa orang keluarga sekiranya berlaku kematian kepada penerima STR ataupun pasangan dia pada tahun 2026 baru dikuatkuasakan. Penerima STR ada dua kategori. Kategori isi rumah dan juga warga mah tak ada pasangan. Kena ya. Lepas tu bini aku nak gitu tu mana juga. Kita boleh tutup di mana-mana caranya BSN di seluruh negara. Kena bawa gapo dia tu. Jadi aku nak tanya. Pertama, kena bawa CJ kematian. Dikurangkan oleh GPM. Lepas

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Ia berkaitan dengan siaran Piala Dunia menerusi RTM Klik secara percuma sahaja. Boleh buat turun secara percuma di telefon bimbit anda masing-masing. Hanya rakyat Malaysia sahaja boleh nak nonton. Nonton siaran Piala Dunia. Okey, untuk jadual Piala Dunia, untuk jadual esoknya lah. Hari ini ada selesai dah. Untuk 5 hari bulan dah selesai. Untuk 6 Julai pada pukul 4 pagi esok, Brazil menentang Norway. Dan juga pukul 8 pagi esok, Mexico bersama dengan England. Okey, itu jadualnya. Pukul 4 pagi Brazil versus Norway, dan juga pukul 8 pagi Mexico dan juga England esok. Okey, dan seterusnya pada 7 Julai pukul 3 pagi Portugal menentang Spanyol, dan seterusnya pukul 8 pagi 7 Julai Amerika Syarikat dan juga Belgium. Okey, itu jadual perlawanan untuk 2 hari lah saya kongsikan. Jadi anda nak tonton, boleh tonton di RTM Click secara percuma sahaja. Jadi gunakan platform yang ada menjadi penyiar utama RTM. Okey, baiklah. Saya nak tunaikan lagu permintaan daripada sahabat awak ni, Mi. Habis Mi kita tu nak kata dengarkan lagu Thailand sambil-sambil cekoh wah duit untuk buat poyok. Durian banyak lah ni kan. Gunakan, manfaatkan durian-durian yang tak habis dimakan. Kumpul-kumpul, jadikan sebagai tempoyak. Sedapnya makan dengan sambal budu. Ini dia Bijan Pun. Dan juga selepas ini, Bill Broad, Singkong dan juga Keju. Kelantan FM, ada semua.

0: Menjual produk tiruan menjadi satu kesalahan. Malah terdapat peruntukan undang-undang yang jelas di bawah Akta Perihal Dagangan 1972. Jika sabit kesalahan, mereka yang menjual produk tiruan boleh dikenakan hukuman denda RM100,000 atau penjara 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Ironinya, hukuman tersebut langsung tidak menimbulkan rasa takut kepada segelintir pihak. Mungkinkah hukuman tersebut terlalu ringan berbanding dengan pulangan yang mereka peroleh sehinggakan kegiatan ini begitu sukar dibanteras di pasaran terbuka? Saya, Nizam Laksmana, menyarankan kepada anda untuk menggunakan yang asli, bukan tiruan. Hindari barang tiruan dan cetak rompak.
1: Kelantan FM, di mana jual?

Ya, lebih bersembahan daripada Billboard, Singkong dan juga Keju. 10.50 minit malam. Sebentar lagi pukul 11 kita ikuti berita utama. Dan kembali selepas itu kita layan lagu-lagu 90-an yang mungkin teringat kembali kisah silam anda. Tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu Hindustan lah menurut belanja satu malam-malam ini. Tadi lagu Thai, ni lagu Hindi pula. Okey, dan pukul 11 kita ikuti berita utama. Ada lagu-lagu 90-an di jam yang terakhir nanti. Jadi jom kita dengarkan lagu persembahan daripada Al-Kayani dan juga Kumar Sanu, Pehli Pehli Ba Muhabbat Ki Hai. Layan dulu di Sama Juga Cerita Kita Kelate. Kelate FM ada semua.

pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Kuota tambahan diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan bawah budi Madani Diesel bagi hampir 200,000 pemilik kenderaan bahan bakar itu daripada jenis pick-up dan jeep diluluskan. Jumlah itu menjadikan kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan memaklumkan inisiatif tersebut memanfaatkan lebih 174,000 warga negara di Semenanjung serta lebih 22,000 pengguna lagi di Sabah, Sarawak dan Labuan setakat semalam. Dalam kenyataan sama, Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memaklumkan penerima asal budi diesel kini boleh memohon pemindahan kelayakan ahli keluarga terdekat melalui portal rasmi Budi Madani tertakluk kepada syarat dan pengesahan yang ditetapkan. Pengguna sebenar juga boleh mengemas kini rekod pemilikan di JPJ. Tambah beliau, bagi memudahkan proses berkenaan, kerajaan turut memberikan pengecualian fee pertukaran hak milik kenderaan diesel selama 3 bulan. Sementara itu, Datuk Seri Amir menjelaskan kerajaan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dalam menambah baik pelaksanaan mekanisme subsidi diesel bersasar khususnya di kawasan pedalaman.
1: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang kata yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usahasama dengan kerajaan negeri memberi feedback, maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Malaysia, Singapura memperkukuh pergerakan rentas sempadan melalui sistem imigresen digital baru serta laluan tambahan yang menghubungkan Johor Bahru, Singapura. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelaksanaan tersebut dijadual dilancarkan Januari tahun depan bersama rakan sejawatannya dari Singapura, Lawrence Wong, apabila semua persiapan teknikal dan prasarana dimuktamadkan sepenuhnya. Tambah beliau, meski pengoperasian di pintu sempadan kini jauh lebih lancar, kerajaan tetap komited memperkukuh kecekapan sistem imigresen demi memastikan kelancaran pergerakan rentas sempadan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Johor memerlukan pembangunan yang lebih seimbang meliputi kawasan luar bandar dan kampung di samping meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi. Sehubungan itu, sokongan rakyat penting untuk memilih pemimpin yang berani, tegas dan mampu membawa suara serta pandangan mereka. Tambahnya, pembangunan negeri tidak seharusnya tertumpu kepada projek mega. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi penyediaan kemudahan hak asas yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pada masa sama, Datuk Seri Anwar memberitahu sokongan terhadap Amanah Ikhtiar Malaysia AIM akan dipertingkat bagi memperluas bantuan kepada golongan memerlukan, khususnya masyarakat luar bandar, sekaligus memastikan tiada rakyat tercicir daripada bantuan yang disediakan pelbagai agensi kerajaan.
2: Itu sahabat saya, dia buat Grameen Bank. Ada baik dia, tetapi tak boleh sama. Sebab faedah yang dia kenakan 12%, 15%, ada yang lebih. Kerana dia tak dapat modal dari kerajaan. Jadi walaupun ada program seperti Amanah Ikhtiar yang dia mulakan, tapi tak sama. Sebab kadar faedah dia itu terlalu tinggi.
0: Perdana Menteri berkata AIM mempunyai kelebihan berbanding institusi pembiayaan mikro lain dengan kadar faedah lebih rendah dan mesra peminjam. Penubuhan Suruhanjaya TVET serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif. Jelasnya, ketika ini sesi libat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Suruhanjaya tersebut bakal menggantikan Majlis TVET negara.
3: Dan apabila sesi libat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission, dan Commission adalah Suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cuaca buruk akibat angin baratan kencang diramal melanda beberapa kawasan bermula Rabu ini. Met Malaysia menerusi hantaran Facebook memaklumkan fenomena itu dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan sehingga 10 Julai ini. Bagi kawasan utara dan timur semenanjung Malaysia pula, cuaca sama dijangka berlaku bermula Jumaat ini hingga 12 Julai depan. Keadaan ini berpotensi menyebabkan angin kencang dan laut bergelora serta pembentukan garis badai khususnya di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka, sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke suku akhir bertemu Maghribi. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke suku akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini. TNB Liga Hoki Remaja Malaysia 2026, jaringan minit ke-57 oleh Eliman Maisara Ridwan memastikan Selangor Sports School SSS menewaskan SSN Predator Girls 1-0 dalam aksi kumpulan C kategori perempuan di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sejak awal permainan, namun ketumpulan penyudah dan ketatnya benteng pertahanan menyaksikan kedudukan kekal tanpa jaringan sehingga suku terakhir. Ketua Jurulatih SSS Muhammad Syukri Johari berkata beliau masih belum berpuas hati dengan prestasi pasukan, namun menganggap kemenangan itu penting sebagai permulaan kempen.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, solat jenazah besar-besaran diadakan untuk pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, di Masjid Imam Khomeini di Mosala. Upacara pengebumian Khamenei dan anggota keluarganya dihadiri ratusan ribu orang dengan ramai tiba di lokasi seawal pagi sambil membawa bendera Iran. Solat jenazah di kompleks utama itu diimamkan oleh Jafar Sobhani, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pegawai kanan tentera dan politik serta tokoh agama antara yang turut menghadiri upacara berkenaan. Majlis penghormatan terakhir oleh orang ramai dan perarakan pengebumian utama akan dilakukan di Tehran esok. Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi menegaskan tidak akan berlaku normalisasi dengan Israel, melainkan keamanan yang adil dicapai menamatkan kependudukan rejim Zionis di wilayah Palestin dan membawa kepada penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Beliau berkata keamanan yang adil akan memberi rakyat di rantau itu peluang untuk hidup dalam kestabilan dan kemakmuran. Gempa bumi di Venezuela, Jordan memindahkan 21 rakyatnya dari Caracas susulan operasi tindak balas terhadap gempa bumi yang diselaraskan bersama rakan kongsi serantau. Menurut Kementerian Luar dan Expatriate Jordan, kesemua warga negara itu tiba di Amman menaiki pesawat kargo C-17 tentera udara Qatar. Pesawat sama menghantar bantuan kemanusiaan, perubatan dan makanan dari Jordan ke Venezuela. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pemilik pickup dan jeep nikmati kuota tambahan diesel. Malaysia Singapura perkukuh sistem imigresen digital. Sekian berita yang disunting oleh Atika Magda dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Baik, demikian persembahan daripada Kumpulan Warisan Jasa Bonda. Itulah pengorbanan bonda ayahanda tercinta yang tiada tandingan, yang tidak terbalas, yang tiada apa ni, tiada, tidak ternilai lah eh. Jadi selagi masih ada, cubalah beri penghargaan ataupun berikan kasih sayang sepenuhnya. Balaslah pengorbanan mereka. InsyaAllah hidup kita akan tenang, hidup kita akan selesa, hidup kita akan dipermudahkan kalau kita berbuat baik kepada kedua orang kita, kedua orang tua kita. Baik, masih lagi kita bersama di Kelantan FM, di Segmen Cekok, di Ruang Retak Kenangan. Yang nak telefon berkelip-kelip dah di talian sekarang ini. Siapa di talian? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Azizi.
0: Baik, apa khabar Kak Su? Sihat eh?
1: Baik, Alhamdulillah sihat. Azizi sihat ke?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, salam malam untuk sahabat Kak Su.
1: Salam malam untuk DJ Azizi. Salam malam sahabat Ketoga. Ya. Dan kepada Kak Aru Kut Lana, Kak Ati Kut Lana, Kak Ati Selisi, Hajah Kak Yajabi, Kak Ida, Kak Sima, Kak Mama Bede. Dan di poni emak ni lama dah dia aja dia. Di mana dia lama lah tak bunyi suara. Boleh lebih redah dia tu. Dah tak bunyi. Demek kalau demek kat makan ubat selalu dia poni. Eh, ya pihak-pihak.
0: Betul-betul.
1: Daripada upah ditawa, bantah, orang beres, Kak Mama Macam. Dan semualah pendengar Kelata FM di malam ini dengan ucapan selamat malam-malam.
0: Baik.
1: Itu saja
0: DJ
1: Didi. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Su dari Bacok eh. Seorang lagi di talian. Halo, Assalamualaikum. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu?
2: Ini orang Pati Pontih.
0: Ah, Pontih kau?
2: Bukan, Pak Cimak.
0: Pak Cimak. Apa khabar Pak Cimak? Sihat eh?
2: Sihat.
0: Alhamdulillah. Salam malam untuk sahabat Pak Cimak.
2: Pecik Mak malah nak sebut nama ni.
0: Kira reka-reka no.
2: Nak buat semua tiga putih kapur lah.
0: Boleh-boleh.
2: Penduduk kapur jiran semua lah. Penduduk kapur jiran ni. Batu Jun yang pula perancian. Itu saja.
0: Baik, terima kasih.
2: Okey, nak minta lagu saya boleh kau?
0: Lagu ke apa tu?
2: Anak Ku Zazali.
0: Anak Ku Zazali. Nanti kalau ada saya siar eh.
2: Ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, anakku Sazali kalau ada saya siar ya. Baik, kita layan dulu lagu persembahan daripada Rafa Afah, Damailah Cinta, Kelantan FM.

0: Kalian yang budiman, ramai di antara kita yang merungut dengan kesusahan kita. Makan tak cukup, rumah tak selesa, tempat kerja tak seronok dan macam-macam lagi lah. Apa kata kalau hari ini dari duduk merungut tu kita ubah kepada bersyukur? Sebabnya kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lebih hebat, lebih kaya daripada kita, pasti kita akan rasa kita di bawah. Tapi kalau kita bandingkan diri kita dengan orang yang lagi susah, baru kita tahu bahawasanya kita sudah cukup segala-galanya. Ini pesanan ikhlas kami, Cikgu Offroad, untuk pendengar setia Kelantan FM. Terima kasih kalian yang budiman.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Kalau masa ni boleh kita kembali dok. Rasanya ramah pok-pok kita ni nak kembali ke zaman sila. Kalau dulu nakal mungkin kita nak ubah jadi ke arah juru. Kalau dulu kalau kita malas sekolah gak mungkin kita nak ubah lah ni jadi pelajar yang hebat. Tapi itu semua benda yang tak boleh kita nak ubah lah. Gapo-gapo pun hidup ni kita kena terus ke. Sebab gapo? Sebab nak berjaya, nak berbati ni tak ada istilah lambat ataupun cepat. Selagi nyawa masih ada, berusahalah kita semua untuk berubah. Tapi ambo Acik Ma'e, hok pastinya tak kira berubah untuk jadi pendengar Kelate FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Kasih saya adalah sesuatu benda yang berharga. Kasih kepada ibu bapa, kasih kepada saudara mara, kasih sesama kita. Jadi, semaikanlah kasih sayang dengan hati yang ikhlas. Pesanan ini ikhlas dari saya, Amir Hakimi, a.k.a. Amir Jaguma.
1: Kelantan FM.

0: bagi Abang Raja, Abang Raja menyerulah sekumur. Jadilah manusia yang bermanfaat pada orang lain. Dan Abang Raja dilahirkan tak ada kaki sebelah. Dalam hati Abang Raja masa tu satu saja. Kita tanya, apa dia yang kita boleh bagi kepada negara, kepada orang susah? Sebab dulu masa kita sekecil dulu nak pergi ngaji, kita orang miskin, orang sesok. Kita dibantu oleh orang ramah. Kalau Abang Raja dengan segala ketidaksempurnaan ini pun masih tegar berdiri sebelah kaki berkaki palsu membantu, orang lain pun boleh membantu dengan kapasiti masing-masing. Janganlah berlebih-lebih. Allah tak tanya orang lebih-lebih tu. Buat sakat mampu, kita mampu lima ya, buat lima ya. Sebar ke gelombang, jom jadi orang baik-baik. Bersama-sama. Kebersamaan itu menjadikan kita kuat.
1: Itu berkaitan dengan jadi orang baik-baik. Terima kasih Abang Raja Syamri yang sentiasa memberikan nasihat dan juga tunjuk ajar kepada anak-anak muda supaya kita semua menjadi orang yang baik. Baik dari segi apa, tak kisahlah. Yang penting kita baik-baik saja bersama dengan insan, sesama insan, insyaAllah. Barulah hidup kita diberkati dan juga hidup kita sentiasa dirahmati, sentiasa tenang. Okay? Dan orang tengok kita pun rasa senang. Macam itulah. Ayuh jadi orang baik-baik, insyaAllah. Baik, jadi saya pun dah sampai ke penghujung rancangan untuk malam ini. Dan apa-apa, terima kasihlah sekali lagi kepada pendengar setia Kelantan FM yang setia dengarkan dari pagi sampailah ke malam. Sambung esok pula pukul 6 pagi. Bermula 6 pagi sampailah 12 malam setiap hari, 18 jam persiaran. Tak pernah jemu, tak pernah henti. Yang penting dapat menghiburkan hati anda. Dan yang dah terlena di buah mimpi, selamat malam. Saya ucapkan semoga mimpi yang indah-indah. Dan esok jangan lupa bangun balik untuk kita teruskan kehidupan kita seperti biasa, melakukan rutin harian kita masing-masing. Dan apapun, kita harapkan anda semua sentiasa ceria lah bersama di samping insan yang dicintai. Salam sayang dari kami Kelantan FM, dan saya pun nak mengundur diri. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa menerusi Seven Selecta 6 hingga 9 malam, dan hari Jumaat 6-10 pagi. Ini dia lagu penutup tirai malam ini, persembahan daripada Ziana Zain, Tiada Jodoh Antara Kita. Salam sayang, salam kasih, salam untuk anda semua. Assalamualaikum. Bye-bye.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت أعلم ما لا نعلم وما نعلم، إنك أنت علام الغيوب. يا الله يا Tuhan kami, kami bermohon agar diteguhkan hati kami dalam setiap perkara kebaikan dan petunjuk. Kami bermohon agar sentiasa menjadi umat manusia yang bersyukur atas segala nikmat pemberian-Mu dan beroleh pula kesenangan untuk beribadah kepada-Mu. Kurniakanlah kami, ya Allah, hati yang bersih, lisan yang benar, pandangan yang baik, langkah yang berpahala dan hati yang tenang sakinah. Allahumma ya man la yakhfa alaihi syai'un fil ard ولا في السماء تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم. يا الله، sesungguhnya kami tidakkan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak akan mampu menyembunyikan sebarang dosa daripada pengetahuan-Mu. Maka ampunilah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, kesilapan dan kemungkaran kami, kerana kami sangat berharap akan maghfirah-Mu, keampunan dan keridhaan-Mu, ya Tuhan. Allahumma arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami telah banyak menzalimi diri kami, dan seandainya kami tidak beroleh keampunan-Mu dan rahmat daripada sisi-Mu, maka sudah pasti kami akan sentiasa menjadi manusia yang rugi. Justru itu, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha memberi keampunan kepada hamba-Nya yang meminta. حسبي الله ونعم الوكيل ولا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. يا الله, jadikanlah negara kami negara yang aman, tenteram dan diredai oleh-Mu, serta jauhkanlah diri kami dan zuriat kami daripada melakukan kesyirikan dan kemunafikan. Sesungguhnya hanya kepada-Mulah kami bergantung mengharapkan keampunan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Hantu Nasional FM.
1: Mulakan hari kita dengan senyuman, nescaya dunia akan tersenyum kembali kepada kita. Assalamualaikum. Selamat malam kepada geng burung hantu. Hanim di sini kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12.30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ bertugas sebelum ini, Ijat. Dalam segmen nasional malam. Hari ini pembuka hari 6 Julai 2026. Apa khabar anda di luar sana? Tengah malam ni tengah buat apa tu? Tak lupa juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir pada hari ini 6 Julai 2026. Antaranya rakan kita, rakan Nasional FM, Farah Wahida binti Muhammad Daud. Selamat hari lahir, semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang melimpah ruah kan. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa juga kepada anda yang hari Minggu ini mendirikan rumah tangga, selamat pengantin baru Hanim ucapkan. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja atau yang sedang santai-santai di mana juga anda berada, jom segarkan mata anda dengan Geng Burung Hantu malam ini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Sahabat pendengar di luar sana, ketika ini ada sesetengah tempat yang hujan nampaknya, beberapa kawasan kan. Kepada anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan sepanjang perjalanan, itu yang paling penting. Kurangkan kelajuan, pastikan jarak kenderaan lebih selamat daripada biasa, dan nyalakan lampu apabila keadaan hujan lebat atau penglihatan semakin terhad, itu yang paling pentinglah. Yang utama sekali juga, elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu dan sentiasa fokus di jalan raya. Kerana apa? Kerana dari perkongsian daripada Jabatan Meteorologi Malaysia ini, ketika ini amaran ribut petir berlaku di Perak, di Kintar dan Kampar, Selangor, Kelang, Kuala Langat dan Sepang, Negeri Sembilan, Seremban dan Port Dickson, Melaka, Sarawak, Samarahan, Simunjan, Seri Aman, Bentong, Sarikeh, Mukah, Tanjung Manis dan Kapit. Jadi kepada anda yang berada dalam kawasan itu, berhati-hatilah ya. Jika hujan terlalu lebat hingga memandu mengganggu penglihatan pemanduan, berhenti di tempat yang selamat dan tunggu sehingga keadaan kembali baik. Itu yang paling pentinglah kan. Semoga perjalanan anda sentiasa dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Teruskan hiburan untuk tengah malam ini bersama geng Buruhantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Tengah buat apa tu? Semoga anda semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Kepada yang masih lagi di tempat kerja, semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita. Anda sama seperti saya, kerana saya akan menemani anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Walaupun tengah malam ini masih muda, saya berterima kasih kepada anda yang telah menjenguk Facebook, laman web, laman muka buku Nasional FM kita. Antaranya yang memberi kata-kata kepada saya, menemani saya ketika ini, Ita Chot, Assalamualaikum. DJ Hanim dan GBH, selamat tengah malam semua. Daripada Nida Wahida juga, Kakak Burung Hantu hadir meluncur dari Senai JB, melayan, menemani GBH. Razak Bangi, okey, salam 20 Muharram 1448 Hijri, selamat bersiaran katanya Princess Su. Hello guys, Assalamualaikum, selamat pagi, happy konti semua. Dekat sini ada juga Gimau Selatan daripada Cik Burger dan rakan-rakan. Rakan-rakannya siapa? Napi, Joa, Ajib, Fadli dari Kelapa Sawit Kulai Johor Ons GBH. Jamal Aloha ada, Syah Putera melapor diri. Salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH. Ada juga Pak Yul Senai JDT, Virginia Vanessa, salam sahabat GBH. Din Khairuddin, Din Khairuddin, Nur Isa ada juga tengah malam ni bersiaran sampai pukul 6 pagi. Geng Burung Hantu, Zamzin, Zamzin ada, Zai Zuraini, Dayang Hida, Cik Ma, banyak lagi ni, Muhammad Yusof, okay, dan juga Muhammad Jasni Mon, jom temani Geng Burung Hantu katanya. Terima kasih kepada anda yang pendengar setia Nasional FM, pendengar setia Geng Burung Hantu, kerana tanpa anda, siapalah kami yang berada di Geng Burung Hantu ini, kan? Sama-sama kita berhibur, sama-sama kita manfaatkan segala info yang akan dikongsikan. Terus bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama Geng Burung Hantu pada waktu ini, di mana saja anda berada, sama ada di tempat kerja, di rumah atau yang sedang dalam perjalanan, terus kekal bersama dengan kami Nasional FM, sentiasa di hati. Masih banyak lagi lagu-lagu terbaik yang Hani susunkan. Ada juga nanti Hani akan kongsikan info menarik dan berbagai perkongsian yang akan dibawakan khas untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, kekalkan frekuensi bersama Hanim dan nikmati setiap detik lagu yang menghiburkan. Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai teman anda. Terus kekal bersama kami, Geng Burung Hantu.

Hati. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Sekarang pukul 1.10 minit pagi. Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi ini. Okey, untuk jam yang kedua ini, Hanim ucapkan terima kasih kerana masih lagi setia menemani Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda yang berada di pejabat, menguruskan kerja-kerja di rumah tu kan, kepada suri-suri rumah, memang kerja tu tak habis ya. Lepas satu kerja ke satu kerja, tak kira siang dan malam, memang kerja untuk menguruskan rumah tu adalah satu kerja yang tak pernah habis. Itulah hebatnya suri-suri rumah di hati abang-abang semua tu kan. Okey, mahupun yang sedang memandu menuju ke destinasi, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Semoga apa yang anda yang uruskan dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Bagi yang baru saja menyertai kami, menyertai geng burung hantu, selamat mendengarkan. Inilah dia Nasional FM, geng burung hantu. Banyak pengisian dan lagu-lagu yang menarik. Anda tidak akan rasa mengantuk kalau bersama geng burung hantu. Sepanjang jam kedua ini, Hanim akan mainkan lebih lagu-lagu yang menarik, menghiburkan anda, dengan juga info-info semasa yang akan Hanim kongsikan bersama. Bagi anda yang sedang memandu, utamakan keselamatan di jalan raya, terutama yang menghampiri jalan-jalan pembaikan jalan itu kan. Jalan menjadi kecil, jadi kita kena berhati-hatilah. Lebih-lebih lagi dalam keadaan cuaca yang tidak mengizinkan ni kan. Terima kasih kerana terus bersama Nasional FM, teruskan mendengarkan geng burung hantu.

0: Kejohanan Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM. Inilah dia geng burung hantu. Kepada anda di luar sana, saya juga nak war-warkan yang kami sayalah seorang yang bertugas malam ni kan. Okey, Hanim juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM. Boleh jenguk ramai-ramai dekat dalam ni. Suka Hanim. Hai kepada Ita Chot yang dari tadi bersama dengan Hanim. Juga ada Levin The Girl, ada Edward Amirul daripada Singapura, ada daripada tadi, ada kalau kita scroll tadi jadi lambat pula scroll dekat, ada ramai lagi yang dekat dalam ni, ada dari Alif Zaya, ada Alif Zaya dekat dalam ni, ada Syam Reisi, ada Fiza Riza, terima kasih kerana setiap hari tanpa culas dekat dalam TikTok Live Nasional FM. Ada Asmadi Madi yang bertanya khabar Abang Manis. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda nanti. Okey, Z1357, ada Mamis, Abang Lori hadir turun barang dekat JB, dekat Singapura katanya. GBH mantap. Lagi ramai-ramai boleh masuk kat dalam TikTok Live Nasional FM. Dekat dalam tu ada kita boleh selain berkenalan dengan saya, boleh juga berkenalan dengan rakan-rakan pendengar setia Nasional FM. Geng burung hantu dalam ni, geng-geng burung hantu ni memang hebat-hebat, memang dapat mengubat jiwa yang lara, hati yang duka. Bersama-sama kita dengan berkongsi cerita bersama. Itulah dia keistimewaan Nasional FM, geng burung hantu, untuk teruskan hiburan malam ini. Untuk anda, Nasional FM.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: kami di Facebook Nasional FM sentiasa di hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Hari ini Hani nak kongsikan waktu pagi ni kita bercakap pasal sedikit lah, kita cakap pasal kesihatan. Kenapa Bob T100 sangat mencabar untuk dirawat di hospital. Ini adalah pesakit-pesakit diabetes yang mengalami berat badan yang berlebihan itu kan, kerana antaranya susah dapat line untuk kita cucuk darah, sukar ambil darah lah kan. Intubasi lebih sukar jika berlaku kecemasan. Okay. Ada juga masalah OSA risiko tinggi dan ventilasi lebih mencabar. Begitulah antara masalah yang dihadapi jika kita mempunyai berat badan yang lebih. Untuk mengatasinya antaranya boleh mulakan dengan kurangkan air manis, jaga portion makanan dan jalan kaki, tidur yang cukup, rawat OSA jika ada berdengkur kuat tu kan. Dapatkan nasihat daripada klinik kesihatan juga. Boleh juga join Edward Amirul dekat dalam TikTok live kita ni kan, sambil-sambil dia dengarkan Nasional FM, sambil-sambil dia atas track. Apa kelebihan untuk yang bersenam waktu pagi ni? Kebaikan bersenam waktu pagi membantu meningkatkan peredaran darah, memberi lebih banyak tenaga untuk mulakan hari, mengurangkan tekanan, meningkatkan mood. Apabila kita bersenam, badan hasilkan hormon yang membantu memberikan rasa lebih gembira dan tenang. Itulah yang kebaikan antara kita dapat daripada menyihatkan badan ni kan. Terus kekal bersama kami kerana banyak lagi hiburan yang menarik untuk jam seterusnya. Dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Sona FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia.
2: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.
1: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Selamat pagi. Ha, selamat pagi. Selamat pagi pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Itu hanya bagi dengar sikit lah lagu daripada Zuraini. Okey, lepas ni kita dengarkan lagu daripada Zuraini. Sebelum itu, Hanim nak ingatkan kepada anda yang masih dalam perjalanan supaya sentiasa memastikan jarak selamat kenderaan anda walau di mana juga anda berada. Yang penting, kita kena nihalah mematuhi had laju kenderaan tu yang paling kita kena utamakan walau di mana juga anda berada. Okey, dalam ketika ini kita dah sampai ke jam yang ketiga siaran bersama saya. Terima kasih kepada anda yang sentiasa menyokong Nasional FM, menyokong geng Burung Hantu di mana juga anda berada, sama ada sedang mulakan tugas di pejabat, yang ada juga yang sedang bekerja macam sama macam saya menguruskan hal-hal. Ada juga yang bangun dah mulakan urusan-urusan untuk perniagaan esok hari, berada di rumah maupun yang sedang memandu. Hanya ucapkan selamat menjalani hari yang penuh dengan semangat. Setiap pagi adalah peluang baru untuk kita mencipta sesuatu yang lebih baik. Tak kiralah apa juga cabaran yang dihadapi, terus melangkah dengan yakin kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini adalah pelaburan untuk kejayaan masa hadapan. Okey, untuk lagu Zuraini tadi ada dalam senarai mainan lagu pagi ini. Tapi sebelum itu, dengarkan Kasih Yang Terpisah dari Idayu.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Sandiwara daripada Expos Band telah menghiburkan anda. Okey, Anim nak juga kongsikan antara suka duka. Suka duka apa tu? Suka duka nikah di Siam. Ha, bila cakap pasal bernikah di Siam ni kan, ada juga yang akan tanya. Ada juga yang akan apa? Terangkat rasanya kan. Okey, ni sebenarnya Hani nak kongsikan pasal suka duka bernikah dekat Siam ni. Pasangan yang bernikah di Thailand tanpa kebenaran mahkamah syariah boleh dikenakan hukuman termasuk denda mengikut peruntukan di bawah enakmen negeri masing-masing. Kalau di Kedah, kesalahan berkahwin tanpa kebenaran boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 35 dan Seksyen 124 enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kedah. Bagi kes poligami selepas pindaan, pesalah boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih RM3,000 atau penjara selama maksimum setahun atau kedua-duanya sekali. Bukannya apa Hanim nak kongsikan suka duka nikah di Siam ni, sebab apa tau, jelasnya pasangan wajib mendaftar perkahwinan masing-masing bagi mengelakkan penafian hak anak. Itulah yang paling kita takutkan. Bila kita nak mendirikan rumah tangga, apa kata kita

ikut jalan yang betul. Sebab apa? Untuk kemudian harinya, kan? Kemudian harinya yang mendapat permasalahan itu adalah anak-anak kita lah, yang belum mendaftarkan perkahwinan. Proses pendaftaran CJ kelahiran juga akan terjejas kerana status ibu bapa perlu dibuktikan terlebih dahulu. Itulah, sama-samalah kita beringat, bukan mendirikan perkahwinan itu, tiang agama itu adalah satu perkara yang amat-amat dituntut dalam Islam. Tapi mengikut cara yang betul, insyaAllah kekal bahagia, mawadah sakinah warahmah, kata orang. Jadi kepada anda, ikutlah apa yang betul, kita jadikan perkara yang kita jadi ikutan, yang tak betul kita tolak ke tepi. Inilah dia, kan, antara kita, antara geng buruhan tu, sama ingat mengingati. Teruskan hiburan untuk hari ini, pagi ini, untuk lagu seterusnya daripada kumpulan utama Hentikan Alasanmu. Nasional FM, sentiasa di hati.

aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Piala Dunia. Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu. Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar setia Geng Burung Hantu. Masuk ke jam keempat pagi ini. Di kesempatan ini Hanim nak ucapkan selamat menjalankan tugas kepada semua yang memulakan rutin kerja pagi ini. Semoga setiap urusan dipermudahkan, diberikan kesihatan yang baik kepada kita, kekuatan fizikal dan mental serta sentiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salam hormat kepada abang-abang polis kita, abang-abang bomba kita, juga abang-abang GPJ yang memastikan keselamatan pengguna jalan raya serta semua petugas penguatkuasa dan pasukan keselamatan. Tak mengira masa, jasa dan pengorbanan anda amat kami semua hargai. Tidak lupa juga kepada jururawat, juru-jururawat, doktor, pembantu perubatan dan seluruh warga kesihatan yang sangat komited memberikan rawatan dan khidmat terbaik, bukan kepada sesiapa, kepada kita rakyat Malaysia. Okey, juga kepada ucapan selamat pagi ini hari ucapkan kepada warga industri alternatif negara, kepada anda yang bertugas di Pro 2 terutamanya, kepada yang bertugas di Proton dan kilang-kilang pembuatan automotif dan komponen di seluruh Malaysia. Segala proses pengeluaran berjalan lancar hendaknya, sentiasa mengutamakan aspek keselamatan di tempat kerja. Itu yang Hanim harapkan. Buat semua pendengar yang bekerja, ingatlah bahawa setiap amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan adalah satu sumbangan yang besar kepada kepada siapa lagi, kepada keluarga kita dan juga kepada negara. Teruskan memberi yang terbaik dalam apa jua bidang yang anda cuburi. Untuk itu, layanlah lagu ini untuk Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kepada yang dalam pemanduan, diharapkan semoga anda sentiasa kekal cergas sewaktu-waktu sebegini. Kalau ikut waktu tengah lah kan, tengah pagi ni 3:26 minit pagi. Jadi kadang-kadang kita memang akan rasa sedikit mengantuk. Kalau yang mengantuk membawa dalam perjalanan tu, bawa lori kita, berhentilah di R&R berdekatan. Okey, terus layan geng buruh hantu. Seperti dekat dalam laman Facebook Nasional FM, ada Muhammad Hisham Mudin katanya dari Ipoh hadir melapor diri bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, peminat tegar GBH semestinya di saluran Radio 1 Radio Nasional FM. Daripada Princess Su tadi, daripada Marsha Saleh, waalaikumsalam, selamat bertugas. Okay, on terus sampai pagi katanya Lin Roslinda, dari Roslinda. Ada juga dari Muhammad Fahmi, Abu Bakar, Abang Lori pun. Semoga lancar perjalanan Abang Muhammad Fahmi Abu Hassan hendaknya. Ada juga daripada Nozimus, daripada Yop PS, dari Terengganu, Kuala Terengganu hadir. Santalia Beruas, selamat malam kepada geng buruh hantu Nasional FM. Ada yang Hida, ada daripada Martin Suya Bamas, dari Cik Ma, ada ramai lagi dekat dalam tu. Daripada Hasnur Riza, selamat bertugas. Hanim katanya, hanya ada namamu menemani. Cia-cia-cia, semoga terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu, ha, waktu-waktu kala ini mungkin ada antara anda yang dah mula lepak-lepak dekat kedai. Kalau tadi ada kedai di Bong, dekat apa tu nama dia? Tanjung Malim katanya. Ada dekat dalam TikTok live kita tadi, sebentar tadi dia kata kalau dekat gerai dia tu dah mula dah orang ramai, terutamanya pelajar-pelajar daripada UPSI lah, dekat kedai di Bong, standby untuk perlawanan bola sepak FIFA World Cup 2026 yang akan berlangsung pada pukul 4 pagi nanti antara Brazil menentang Norway. Ramailah yang katanya Norway yang menang 7-0 katanya. Tapi betul ke? Kalau penyokong-penyokong Brazil kata mana boleh? Kena Brazil 7, Norway pula 0. Sedang-sedang kita menantikan perlawanan, mungkin ada juga yang sekarang ni mencari burger kan? Kalau kedai-kedai burger ni, kalau waktu-waktu musim perlawanan bola sepak ni, bola sepak FIFA terutamanya kan, kebanyakan kedai akan beroperasi lebih lama lah, beroperasi lebih lama, lepas tu pelanggan pun banyak, ramai kan. Jadi nak tanya jugalah, burger, kedai burger, apa keistimewaan kedai burger di tempat anda? Kalau ikut lontaran cerita dekat Facebook Terengganu kita ni, ada beza ke burger Terengganu dengan burger negeri lain? Ada seorang memberikan komen, jahatlah burger Terengganu ni, mana nak dapat burger tepi jalan macam dekat Terengganu, siap ada baked beans dan pickle dalam burger, kalah kalah satu perniagaan yang hebat tu kan. Macam mana nak dapat burger yang love burger jalan Terengganu tu? Kalau ikut kata pengunjung lain 22 tahun nikah dengan orang Terengganu, burger Terengganu ada di jalan setiap 1 kilometer ada jumpa kedai. Katanya burger nombor 1 legend Terengganu, HSNZ Abang Wan dari 80-an. Ada juga burger Pian Padang Maidin, sejak awal 90-an terbaik. Burger Stadium, macam-macam kedai burger kan dekat Terengganu tu. Saya bila sebut pasal kedai burger ni macam lapar pula. Kepada anda yang dekat kedai tu, alhamdulillah lah, dah depan kedai kan, sambil-sambil menjamu selera. Tapi tak menjamu sangat lah waktu-waktu pagi macam ni. Kebanyakan yang duduk kat kedai mamak tu, dia mengopi lah, mengopi, mengetih. Sambil-sambil mengopi, mengetih tu, layan dulu Nasional FM, Geng Burung Hantu.

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan?

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi kepada pendengar setia geng Burung Hantu. Alhamdulillah, dah masuk ke jam kelima saya pada pagi ini. Hani masih lagi di sini menemani anda, bukan saja di radio, juga di dalam TikTok Live Nasional FM Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih setia dan memilih Nasional FM sebagai peneman anda walau di mana juga anda berada. Semoga hari ini dibuka dengan semangat yang tinggi, hati yang tenang dan urusan yang dipermudahkan buat anda yang sedang memandu. Okey, semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi lancar. Patuhi peraturan jalan raya, sentiasa utamakan keselamatan diri dan juga kepada anda yang dekat kedai mamak tu ketika ini. Ada yang dekat kedai mama, ada yang dekat rumah, depan televisyen, menonton RTM Klik. Peminat bola sepak, jangan lupa bahawa sedang berlangsungnya lah perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 antara pertembungan Brazil dan Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ramai yang tak sabar melihat sama ada Brazil ataupun Norway mencipta kejutan di pentas dunia ini kan. Apapun pasukan pilihan anda, semoga kita disajikan dengan aksi bola sepak yang menarik, semangat kesukanan yang tinggi dan pemain yang menghiburkan. Dapat bola tu, bila dapat kita pun rasa macam wow, rasa semangat kita kan, pasukan kita meraih mata tu. Kepada yang lain, teruskan bersama Nasional FM kerana selepas ini banyak lagi lagu-lagu dan informasi untuk perkongsian menarik akan saya bawakan khas untuk anda pendengar setia Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

Happy Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

0: Piala Dunia 2026 di Nasional FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam Minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Terima kasih geng burung hantu, anda masih lagi mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, saya doakan semoga semuanya dipermudahkan, dilancarkan segala urusan kita pada pagi ini dalam perlawanan bola yang semakin hangat antara Brazil dengan Norway waktu sekarang ini. Hanya juga nak kongsi satu berita yang viral berkaitan kalau keadaan ni kita memang selalu tengok ya, penggunaan rooftop, sunroof yang ada cermin dekat atas kereta tu kan. Penggunaan sunroof ni bukan tempat untuk bermain. Kalau kita tengok memang selalulah kan budak-budak keluarkan kepala pancat untuk melihat keindahan alam waktu-waktu balik kampung terutamanya lah kan. Kita akan nampaklah keadaan ini dekat tengah-tengah jalan kan, sambil-sambil bersiar bawa kereta petang-petang tu. Itulah satu rakaman yang memaparkan dua kanak-kanak mengeluarkan kepala melalui sunroof sebuah kereta.

kerana pergerakan kenderaan. Sunroof bukan direka untuk kanak-kanak berdiri, bermain atau menikmati udara luar kenderaan sedang bergerak. Itu sangat bahaya lah kan. Sebagai ibu bapa, kita kena ambil cakna lah perkara ini ya. Tetapi perkara ni memang tidak boleh dikompromi, iaitu keselamatan anak-anak. Kadang-kadang kemalangan ni berlaku bukan sebab niat yang niat kita, tapi ia berlaku kerana satu detik kelalaian. Semoga insiden seperti ini menjadi peringatan kepada semua. Anak-anak perlukan kebebasan untuk membesar, tetapi dalam ruang yang selamat. Itulah hanya kongsikan sikit lah kan, sebagai peringatan kita sama-sama. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang masih dalam perjalanan, terus kekal bersama Nasional FM, Geng Burung Hantu.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SP

0: Sayang, selamat pagi. Selamat pagi sayang-sayang pendengar setia geng Burung Hantu Nasional FM. Apa khabar anda? Semoga anda dalam keadaan sihat walafiat. Kepada yang sambut hari jadi hari ini, selamat hari jadi saya ucapkan. Kepada yang masih lagi dalam perjalanan, sebab hari ini adalah hari Isnin, kebanyakannya mungkin ada yang memulakan perjalanan dari kampung pulang ke ibu kota untuk tugasan harian kan. Semoga dipermudahkan segala urusan, lancar perjalanannya insyaAllah. Jadi sekarang ni nampaknya dah sampai ke jam terakhir untuk Hanim menemani anda daripada pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Semoga kejayaan tidak tersilap pilih kepada kita yang sentiasa berusaha, kita sentiasa bekerja tak kira waktu kan. Jadi kepada anda yang sama macam Ania, masih lagi dalam tugasan, waktu pulang nanti hati-hati. Ingatlah kejayaan bukan sekadar tentang seberapa pantas kita sampai ke destinasi, tetapi tentang kesungguhan untuk terus melangkah walaupun berdepan dengan pelbagai cabaran. Teruskan memberikan yang terbaik dalam apa jua bidang yang kita ceburi. Setiap usaha yang ikhlas pasti ada ganjarannya, walaupun tidak datang serta merta. Sepanjang jam terakhir ni, Hani masih lagi akan segar menemani anda dengan lagu-lagu terbaik, informasi semasa, tips-tips bermanfaat juga, pelbagai perkongsian menarik yang pasti menceriakan pagi anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Sayang, it's your boy, C to the P.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uddatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Sekali lagi kita berkumpul dan berhimpun, mudah-mudahan insya-Allah kedudukan kita, keberadaan kita, hadirnya kita pada hari yang barakah ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebahagian daripada taman-taman syurga yang dijanjikan oleh baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, jutaan berbanyak-banyak terima kasih diucapkan kepada semua ahli jawatan kuasa Masjid Muhammadi di RTM Angkasa Puri kita, terutama kepada Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal dan kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita fi dunia wal akhirah. Baik, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah beberapa minit masa yang diperuntukkan kepada ustaz, kita akan kupaskan satu tajuk yang diamanahkan, satu tajuk yang diberikan kepada ustaz, tajuk yang begitu baik, iaitulah empat tanda kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Masya-Allah. Nah, bila sebut tanda kemuliaan ni tuan-tuan yang rahmati oleh Allah, sebenarnya berat. Betul tak tuan-tuan? Bila kita sebut tentang tanda mulia ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila sebut tentang tanda mulia ni adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Bila sebut tentang mulia ni tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan hanya terkena kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wabarakatuh. Tapi tak apalah. Walaupun kemuliaan itu milik mutlak kepada Rasulullah, kita cuba sedaya upaya. Walaupun cuba macam mana pun, kita tetap takkan boleh ikut apa jejak langkah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tak boleh ikut tu daripada segi perfect tu. Nah, nama pun Rasul. Sebab tu ulama sebut di dalam kitab Faridatul Faraid, cerdik macam mana, usaha macam mana, bertungkus lumus macam mana pun, dia Rasul dengan Nabi tak boleh usaha. Tak boleh. Ustaz, saya hantar anak saya belajar agama ustaz, pergi Jordan, pergi Mesir. Ustaz, saya hantar anak saya hafiz Al-Quran 30 juzuk ustaz. Alhamdulillah. Ustaz doakan mudah-mudahan Allah Ta'ala berkatkan dunia dan akhirat. Itulah ustaz. Ustaz, kalau boleh ustaz doakanlah anak saya ni jadi Rasul. Pelik dah tu. Ustaz doalah ustaz. Mudah-mudahan anak saya jadi Nabi. Abang ni sihat ke tak sihat ni? Kena-kena pergi klinik dulu ni. Tapi kalau ustaz doakan anak saya jadi ulama ustaz, doakan anak saya jadi orang soleh ustaz, doakan anak saya jadi bagian-bagian ustaz. Tak apalah. Jadi itu adalah boleh diusahalah insya-Allah. Tapi untuk doa untuk menjadi Nabi, doa untuk menjadi Rasul, dia tak bolehlah, kerana dia adalah pilihan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Baik, jadi yang pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, empat tanda kemuliaan yang Allah Taala letakkan kepada satu golongan, satu kelompok, satu orang yang berusaha. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kemuliaan yang pertama di sisi Allah Subhanahu wa Taala, iaitulah kata Rasulullah sallallahu wasallam, orang yang ataupun golongan ataupun anak yang berbakti ataupun berkhidmat wali walidaina, kedua orang tua dia. Ni orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Sebab tu ada seorang hamba Allah, jumhur ulama kata dia bukan sahabat lah, tapi nama dia masyhur di langit. Betul?
Dia tak dikenali manusia dekat bawah-bawah ni. Maksudnya tak dikenali dengan kita. Kalau duduk zaman tu lah, orang pun tak berapa kenal, orang pun tak berapa tahu. Tapi dia ni tadi sangat masyhur, sangat terkenal. Makhluk-makhluk yang berada di langit semua tahu tentang kelebihan hamba Allah ini. Berasal daripada bumi Yaman. Namanya tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan pun biasa dengar. Mungkin ada nama-nama anak tuan-tuan pun tuan-tuan biasa bagi kot. Ataupun nama anak-anak sepupu ke. Nah, nama dia siapa? Iaitulah Uwais Al-Qarni. Kan? Sampaikan Nabi pesan kepada sahabat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, kalau kamu jumpa orang ni, cepat-cepat suruh dia angkat tangan berdoa untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Subhanallah. Kalau fikir logik lah tuan-tuan. Minta maaf cakap tuan-tuan Kita fikir logik sekejap. 10 orang sahabat dijanjikan Nabi dakhalal jannah lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdul Rahman.

diizinkan oleh Allah jumpa orang ni, kriteria dia bagian-bagian-bagian, cepat-cepat kalau bahasa kita lah, ustaz, bang, pakcik, tolong doakan saya boleh tak pakcik? Contoh, nak buat misal, Nabi sebut kepada sahabat, jumpa kepada Uwais Al-Qarni, jangan lengah-lengahkan masa. Kerana apa? Orang ini doanya cukup mustajab. Apa kelebihannya? Apa faktornya? Apakah yang dia buat di atas muka bumi Allah sampai Nabi dah sebut-sebut nama dia? Tidak lain dan tidak bukan berkhidmat kepada ibunya, luar biasa. Ha, ni orang berbakti kepada mak ayah ni tuan-tuan, besar sungguhlah. Bahkan dalam hadis menyebut kita orang lelaki nak dapat syurga daripada telapak bawah kaki mak ayah kita, betul? Ha? Nak dapat redha Allah. Ha, kalau mengaji dalam hadis, nak dapat redha Allah. Orang Melayu kita dah sebut bawah telapak. Ha, bawah telapak mak tu ada syurga. Istilahnya taat, istilahnya tunduk, istilahnya jangan deraka. Jangan pula pergi ambil tapak kaki mak tu pula pergi tengok pula. Mana pula celahnya syurga mak? Oi, nah, kaki dipecah-pecah lagi adalah. Jangan. Betul. Nak gambarkan kepada kita, nak dapat redha Allah bagi seorang ar-rijal, seorang daripada anak lelaki, melalui daripada redha ibu dan ayah dia. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan sebelum dia kahwin begitulah. Tapi kebiasaannya kalau bernikah, aku terima nikahnya, berpindah kepada siapa? Suami dia. Jadi pertama tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah. Okey? Sehinggakan di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur menyatakan, orang yang mendoakan kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama berkhidmat, sedaya upaya menjaga kedua orang tuanya, jaminan daripada baginda Nabi SAW, anak itu, hamba Allah itu, manusia itu, insan itu, tidak akan papa sampai bila-bila. Maksudnya tidak akan papa, iaitu tidak akan miskin. Orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya, sama ada doa, Allahumma gfir lana wa liwalidayna.

0: orang yang berkhidmat kepada kedua orang tuanya dalam pada masa yang sama mendoakan kebaikan, kesihatan, keberkatan, panjang umur. Di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghaffar menyatakan tidak akan miskin. Anak itu tidak akan miskin sampai bila-bila. Anak itu tidak akan papa sampai bila-bila. Subhanallah. Cuma ulama huraikan tidak miskin dengan makna tidak papa tu bukan jadi kaya. Jangan salah faham. Boleh? Oh, jaga mak ayah saya Ustaz, tak kaya-kaya pun macam Alif Syukri tu Ustaz. Jangan. Bukan begitu. Sebab tu di hadis bukan kena pakai akal semata-mata. Dia kena tengok tafsir-tafsir oleh ulama muhaddisin. Bila Nabi sebut takkan miskin, takkan papa, orang yang doa, orang yang jaga, orang yang khidmat, orang yang cakna, apa lagi ya? Kita kata orang yang pelihara, orang yang ajak duduk dengan mak dia. Kalau kata mak dia dah uzur dan sebagainya lah, maksudnya dia take care. Bahasa paling tepat kita, take care, ambil peduli. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut takkan miskin takkan papa. Bukan takkan miskin takkan papa tu maknanya orang tu jadi kaya, bukan. Ulama sebut orang ni akan diberkatkan, dicukupkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahumma

Geng Buruh Hantu, terima kasih kerana masih setia lagi bersama dengan Hanim pada pagi ini. Ha, tinggal berbaki lagi 28 minit untuk kita bersama, untuk kita berkongsi sedikit info pagi ini. Kalau Hanim tengok dekat dalam perkongsian dari TikTok, ada banjir berlaku dekat ibu kota, di bangunan berkeliling. Semoga yang berada dalam kawasan itu berada dalam keadaan yang selamat. Juga kenderaan, kalau ikut pagi ni akan adalah kenderaan-kenderaan yang akan melalui kawasan-kawasan. Kalau ikut bangunan berkeliling tu adalah kawasan yang sibuk ya pada waktu pagi, kalau di ibu kota Kuala Lumpur inilah. Jadi semoga banjir tu surut cepat, sebab kadang-kadang dekat KL ni dia bukan banjir apa, banjir kilat. Bila hujan tak berhenti, sungai pun melimpah. Begitulah senario yang berlaku di ibu kota-ibu kota yang kebiasaannya disebabkan dengan masalah peparitan. Kepada anda yang di luar sana, sedikit tips untuk berkongsi kita bersama.

adalah tips bagaimana untuk kekal sihat dalam rutin harian kita yang semakin sibuk. Pertama, pastikan kita minum air kosong yang secukupnya. Badan kita memerlukan air untuk berfungsi dengan baik. Jadi, jangan tunggu sampai dahaga baru minum. Amalkan minum air secara berkala sepanjang hari. Kedua, jaga pemakanan. Tidak salah untuk menikmati makanan kegemaran, tetapi biarlah dengan kadar yang sederhana. Jangan lupa juga untuk bergerak aktif. Tidak semestinya pergi ke gym, cukup untuk berjalan kaki, naik tangga atau melakukan regangan ringan. Yang ini, regangan ringan ni, saya pasti untuk ibu-ibu di luar sana tu, kita bukannya berzumba setiap hari kan, tapi mesti ada kerja-kerja tu yang membuatkan kita kerja non-stop selama 10 minit. Itu boleh dianggap sebagai renggangan ringan yang menyihatkan badan kita jugalah. Sedikit pergerakan pun sudah membantu tubuh menjadi lebih sihat. Yang paling penting, yang terakhir sekali, adalah kesihatan mental. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan mental kita, luangkan masa untuk berehat, bernafas dengan tenang dan lakukan perkara yang kita suka supaya fikiran kekal positif dan tidak tertekan. Itulah yang sebaiknya ya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Stadium Hard Rock di Miami, Florida yang dikenali sebagai Miami Stadium semasa Piala Dunia 2026 menjadi salah satu venue utama kejohanan dengan kapasiti lebih 65,000 penonton. Dibuka sejak tahun 1987, stadium ini pernah menjadi tuan rumah pelbagai acara besar termasuk Super Bowl, Final Copa America dan perlumbaan Formula One Miami Grand Prix. Untuk Piala Dunia 2026, stadium ini menganjurkan 7 perlawanan penting termasuk 4 perlawanan kumpulan, 1 pusingan 32, 1 suku akhir serta perlawanan penentuan tempat ketiga.

Alhamdulillah, sampai ke penghujung segmen untuk hari ini. Setelah 6 jam saya menemani anda daripada pukul 12.30 malam tadi, okey, hingga ke 6 pagi. Jadi banyak perkongsian yang kita telah kongsikan bersama. Terima kasih kerana masih setia lagi memilih Nasional FM sebagai teman anda. Sebentar lagi kita akan masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu pada pukul 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada muslimin dan muslimat. Kepada yang masih dalam perjalanan, jika masih dalam perjalanan itu, jika mengantuk, berhentilah di RNR berdekatan. Juga bolehlah kita berhenti untuk menunaikan fardu solat subuh nanti. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ada satu pantun yang saya titip untuk penutup bicara. Pagi hening burung bernyanyi, embun jernih di hujung laman. Jaga kesihatan, ikhlaskan hati, semoga hidup sentiasa diberkati. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama Nasional FM, bersama geng burung hantu. Sebentar nanti Tiga Suara akan bersama anda dengan lebih perkongsian dan pengisian yang menarik, tentunya di Nasional FM. Saya undurkan diri, saya Hanim, atau nama sebenar saya Sharifah Hanim binti Said Yahya Agama, mengundurkan diri. Assalamualaikum. Hiasi diri dengan senyuman. Bye.

firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, iaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini merupakan hari Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijri. Dan pagi ini saya Is akan bersama dengan Liz menemani anda dari jam 6 pagi sehingga jam 10 pagi nanti. Dan untuk makluman anda semua, sebentar sahaja tadi telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi zon 1, 5.48 pagi, zon 2, 5.52 pagi dan zon besut 5.47 pagi. Untuk 30 minit bagi jam yang pertama ini, anda semua akan dihiasi dengan alunan lagu-lagu nasyid dan doa-doa yang terpilih. Jadi, teruskan bersama kami Easy di Gu Pagi, Gu Kita Belakang.

0: Allah permudahkan urusan tuan-tuan perempuan selamat sampai ke destinasi, insyaAllah. Hari ini macam biasa dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi berkenaan dengan bagaimana zakat itu menyuburkan harta. Tuan-tuan perempuan, selalu kita dengar kan, zakat ni suburkan harta, zakat ni suburkan harta. Harta ni subur lagu mana tuan-tuan perempuan? Pertama kita faham zakat ni tuan-tuan perempuan, dia wajib. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut terbinanya Islam ni daripada 5 perkara dan salah satunya adalah zakat. Kenapa zakat ni tuan-tuan perempuan kita kena keluarkan? Ulama sebut kerana kita nak sucikan harta kita. Boleh jadi gaji yang kita terima ada masa kita culaskan bagi yang bekerja, kita sebut kan. Kadang-kadang waktu patutnya kita bekerja tapi kita buka YouTube contoh, kita tengok Facebook, kita komen dekat orang tuan-tuan perempuan kan. Masa yang patutnya kita gunakan untuk bekerja tapi kita guna untuk waktu lain, maka inilah kita sebut kita nak sucikan harta-harta kita ni dengan cara kita berzakat tuan-tuan perempuan. Kenapa kita zakat juga tuan-tuan perempuan? Supaya kita duduk dalam kasut orang yang lain. Kita boleh tahu macam mana kesusahan orang lain tuan-tuan perempuan. Ada orang susah nak minum susu, nak belikan susu untuk anak minum pun tuan-tuan perempuan terpaksa mengemis, menagih, minta dengan orang. Tapi kita yang cukup serba-serbi ni tuan-tuan perempuan, maka kita keluarkan zakat supaya apa? Supaya kelompok-kelompok ni, kita sebut orang yang susah ni, boleh rasa macam mana yang kita rasa. Kan kita ni, kita kata apa, logik akal kita ni, kita rasa kadang-kadang kita takut kan. Kita nak keluar zakat pula, banyak juga ustazah nak keluar zakat ni 2.5 kan. Jangan bimbang, kita kata sifir Allah Ta'ala ni tak sama macam zikir kita. Sifir kita ni, kita buat keluar RM10, maka habislah RM10. Tapi dalam Islam je tuan buat, kita keluarkan 10, maka Allah boleh gantikan dengan berkat dalam rezeki kita. Maka nak berkat dalam rezeki, banyakkan bersedekah, teruskan berzakat. Mudah-mudahan Allah sucikan harta kita dan subur harta kita tu makin melimpah ruah, insyaAllah. Jumpa lagi dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
2: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja. Yeah.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk anda. Gugu pagi yang mendengarkan kami. Pagi ni ada Liz dan juga Is, teman kan?
2: Hai, assalamualaikum semuanya. Apa khabar?
1: Harapnya sihat-sihat lah semuanya. Yeah, hari ni, Is, dah pun hari Isnin 6 Julai 2020.
2: Okay.
1: Bersama air juga dengan 20 Muharram 1448 Hijri.
2: Sedar tak sedar dah
1: 6 hari bulan dah.
2: 6 hari bulan, nak seminggu dah lah.
1: Esok seminggu dah lah, Dik.
2: Seminggu dah.
1: Untuk bulan 7 dah kita ni. Takut tak khabar lagi lah, Dik. Dia ingat ke bulan ni lagi, Nyo.
2: Ya, okay. Yang sambut hari jadi pada bulan Julai ni, happy birthday to you.
1: Selamat ulang tahun kelahiran lah. Tak kira lah, bukan ulang tahun kelahiran je, Dik, Is.
2: Mungkin
1: ada anniversary perkahwinan ke.
2: Betul.
1: Ataupun ada yang menyambut hari-hari istimewa hari ni. Kita harapkan semoga apa sahaja yang anda inginkan dipermudahkan dan juga diberikanlah segala kemudahan untuk anda lah. Dan juga Is, pagi-pagi ni kita nak bersama dengan pemanggil.
2: Ayuh, kita.
1: Yang mana nak bagi ucapan pagi supaya sekat lah. Boleh telefon kami 7488630 ataupun 7433858.
2: Baik.
1: Ini di talian. Hello, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Su.
2: Pak Su sihat?
3: Allah, sihat punya tua lagu tu mana.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Su, ya gori pagi ni. Okey.
3: Terima kasih Pak Su pagi-pagi ni.
1: Sama-sama. Okey, untuk Pak Su lah, ucapan pagi ni ke siapa tu?
3: Okey, tua ni boleh lah bawa, apa ni, bawa body, bawa duduk. Spesial lah betul lah.
1: Okay.
3: Selamat bertugas dan list dengan Is.
2: Baik.
3: Tak lupa pada apa tu. Tu podin tu nak ingat tak pula dah kali podin tu.
1: Yelah.
3: Molek. Bawa kereta molek. Dia cikgu-cikgu kita tu nak sekolah tu. Bawa kereta molek apa ni mana-mana nak ingat anak-anak sekolah ke apa tu. Tak lupa buat pada baju dua-dua baju tanah merah tu. Apa ni Abang Mokhtar Kusia. Anak Kati Selinting, Kak Yah Wokar Paru. Kak Sima, Puan Mak Besu. Apa ni Buk Polan tu lama tak punya khabar Polan kan. Kak Su Baca. Apa tu Umi Gunung, Kak Tuh Pulau Melaka. Apa ni Abang Din, Kak Mamlo tu. Kak apa ni Usman Guk Bazu Ali. Pak Sumi, Kuala Sumi pasti bucis lah lama tak bunyi khabar tu. Pak Nik lebut buku, Faizu Atta Panjai, Abang Fadil Betul, dan Amin Arun. Apa tu, Abang Hing Tupak tu, Pak Nik lebut buku. Dan semua sekali lah. Abang Mes Ribon tu, Pak Mak Besu tu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suli. Seterusnya, hello, Assalamualaikum.
2: Hai.
4: Waalaikumsalam. Liz dan Is. Yang memuka pendengar apa nama Kelantan FM.
1: Yalah kau Pak Osman. Sehat Pak Osman.
4: Sehat alhamdulillah lah. Mana nak Liz dan Is lah.
2: Alhamdulillah, kami sihat.
4: Alhamdulillah.
1: Pak Osman nak tanya, di Penang lagu mana cuaca? Ada hujan kau panas kau?
4: Malam tadi hujan lah. Pagi ni okey. Nampaknya okey lah.
2: Alhamdulillah.
1: Nyenyak lah tidur Pak Osmannya.
4: Malam tidur lena lah.
1: Lena no.
4: Selimut. Pakai dua selimut.
1: Amboi, kemain. Okey, Pak Osman. Ucapan pagi untuk siapa?
4: Okey lah. Terima kasih Lidah Is. Lidah Is lah. Sihat walafiat selalu lah.
2: Amin.
4: Dan seterusnya buat apa nama ni Pak Awang dulu Hajar Liga Abang Fadil Kamatsu Faizu dan Tepanjang Pak Su Pak Suli Kak Su Wacok Kak Yah Kak Mamlu Pak Yah Pak Lang Pak Maksud Pak Jokok Kiong lah Haji ni Seribu Empat ni Kak Ti Kurana Sima macam Hamid Harun Umi Habibah Gunung Kak Ani Kak Min dan Zul Alif Kak Mah macam dan Abang Hing. Itu sajalah, semoga Lina balik dengan selamanya, didoakan.
1: InsyaAllah.
4: Jumpa lagi. Goodbye.
1: Goodbye. Bersama dengan Pak Osman kita. Pak orang Osman, jauh.
2: Goodbye.
1: Orang Penang. Osman, goodbye. Okay, kita ambil lagi pemanggil.
2: Baik. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi.
5: Waalaikumsalam. Is dengan
1: Liz. Ya, ini orang bacok.
2: Ya.
5: Orang bacok juga.
1: Oh, patah irama.
2: Wih, sedapnya kipatah.
1: Okey. Kak Su, lagu mana sihat ke hari ni?
5: Sihat, alhamdulillah adanya.
1: Okey. Hari ni
5: sihat ke?
2: Alhamdulillah sihat, Kak Su.
5: Alhamdulillah, seorang pecah melot.
2: Allah.
1: Terima kasih Kak Su kita. Ucapan Kak Su pagi ni untuk siapa, Kak Su?
5: Ucapan Kak Su untuk Lee dengan I, selamat pagi, selamat bertugas. Dan kepada Hajah Kak Yah Jabi, Kak Ida Kapur Raja, Kak Pah Bejak Meh, Kak Mama Aceh, Kak Cik Belah Fini Macer, Habis yang Kak Yah di Terupak, Kak Ayah Kak Baru, Kak Mengkola Kera, Ipah Tanji Kala, Kak Lung Pula Condong, Mi Habibah Gunung, Cik Usul Labuk, Kak Rumen Pendek, dan Kak Mama Bedi Menolong, Kak Anu Nipo, Kak Simah Macer, Kak Cik Kulana, Kak Arul, Kak Cik Lising, Abang Usman Gubah tadi, Opah Tawa, Abang Nikmat Tawa, Abang Tawa Beres, dan kepada Pak Alan Ketepahu, Pak Sulih Moksu tadi, dan kepada Abang Ketadi Kapuku Sia, Abang Lirana, Pak Nik-Nik Lubuk Puku, Abang Mak Rupi Hijau, Tok Isu, Pak, dan semua lah pendengar kelas FM di pagi ini dengan ucapan selamat pagi-pagi. Itu saja,
2: Liz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Terima kasih, Kak Su kita. Is, kita ambil lagi lah pemanggil.
2: Baik.
1: Hello, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, Kak Shima.
6: Kak Shima. Selamat pagi, Liz. Ya,
2: Kak Shima buat apa tu, Kak Shima?
6: Tak
2: ada orang
1: apa tu saja. Ya. Sehat kata Kak Shima?
6: Sehat, Alhamdulillah.
1: Dengarkan suara tu sehat tu?
2: Ya.
6: Sedap dengar isteri tu.
1: Alhamdulillah.
2: Kak Shima rindu saya ke? Rindu Izzy?
6: Saya rindu cuma.
1: Ya. Rindu belaka. Berani dia kata rindu ke isteri. Benarlah.
2: Lepas ni tak nak angkat kau Kak Shima.
6: Ini saya
1: selalu
6: rindu.
1: Thank you Kak Shima. Okey Kak Sima, sila ucapannya untuk siapa hari ni?
6: Selamat pagi pada Liz, Dais, semua ceria dan pada semua DJ kata FN. Dan juga pada terima kasih pada Kak Su, Kak Ngapok Suli tadi. Ngapok Sumi, Pesiputih, Makta Kusya, Pak Wan Jeloh, Kak Umi Habibah Bonda, Kak Anu Nipah, dan juga Usman Goodbye, Kak Haji Halijah, Kak Zul Alif, dan kepada Pak Lam, Pak Bahir Tupak, dan kepada Kak Long, Kak Cik, Kak Anu, Kak Su, dan kepada Kak Ti, Kak Ros, dan kepada semualah yang mengenali diri ini, dan pada semua peminat-peminat setia kata FN yang sentiasa buat maksud manggil dan melalui telefon atau WhatsApp. Itu sahaja. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Kak Shima kita. itu bersama dengan Kak Shima nya.
2: Ya.
1: Okey, Is, kita bacalah kirimai WhatsApp.
2: Boleh.
1: Ini saya nak bacakan ada kirimai daripada Faizul Rantau Panjang. Ucapan selamat pagi buat Pok Nimak Tawai. Abang Pak Bengek 12, Abang Osman Kubat, Abang Mak Dusun Hijau, Pak Awang, Pak Lang, Abang Hamid Kota Baru, Kak Tis Lising, Pok Teh Jabi, Pok Mes Gibung, dia juga Abang Hintu, Pak.
2: Dan kita juga ada dari Haji Ray Suri Kota. Assalamualaikum DJ dengan dan pendengar setia Gu Pagi Kelantan FM. Terima kasih kerana terus bersama bersiaran pagi ni. Semoga urusan hari ini dipermudahkan Allah dan sentiasa tenang dan dirahmati. Kelantan FM, teman anda selalu di hati.
1: Okey, seterusnya kirimai daripada Kak Ha Petaling Jaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Ha Petaling Jaya, selamat pagi, selamat bertugas. Katanya selamat berjuang untuk anak Kak Ha Irfan Izani dalam tim suke hari ini. Semoga beroleh kemenangan. Kami datang stadium hari ini support Abang Long. Stadium mana tu Kak Ha?
2: Nak kita tengok ke?
1: Dan katanya untuk Mak Kak Ha yang tersayang lah Kak Yah Jabi. Semoga sentiasa dalam jagaan Allah selalu. Amin. Terima kasih.
2: Kita juga ada Kak Sah. Selamat pagi Liz East dari Kak Sah Pulau Melaka. Kak Sah nak ucap selamat pagi kepada Pak Mat Pertam, Pak Teh Jabi, Pak Mat Besu, Pak Ya, Pak Suli, Kak T, Kok Lanas dan Shima. Semualah pendengar Kelantan FM, tak kira di mana berada. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, lepas ini kita ambil lagi pemanggil-pemanggil. Tapi ni kita layan dulu lagu daripada Haslinda,
2: Sehati dan Sejiwa,
1: untuk anda.
2: Good pagi.
1: Good kita belakang.

0: Ya, masih lagi bersama dengan kami di jam pertama Gu Pagi. Gu kita belako. Dan gu-gu kita di luar sana tu, apa khabar semuanya? Kongsi-kongsikanlah destinasi anda pagi ni. Dan kongsi-kongsikanlah juadah anda pagi ni. Kerana apa, Liz? Kerana kita sudah pun memulakan siaran langsung kita dekat TikTok ni.
1: Iya, betul. Pagi lagi is pasal tu hari ni.
0: Pagi lagi kita pasal tu TikTok ni.
1: Boleh tengok lagu mananya. Okey, Is, kita nak ambil lagi ni pemanggil di talian untuk waktu ini. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi, Pok Ya.
2: Selamat pagi, Lil, Is pada pagi ni.
1: Aha, Pok Ya, tak tengok bola ke?
2: Tak main bola, tak tengok sekali abuk lagi tu.
1: Alah, tak ada kalau ke mana?
2: Ada.
1: Tengok ulangi je lah, Pok Ya.
0: Pok Ya lagi mana tu? Macam duduk atas jalan tu.
1: Berkelip sedih.
2: Duduk rumah lagi. Panas-panas ni sekadar. Tengah anak tu nak ke atas sekolah kan. Betul lah. Tak apa sihat kan.
1: Okey, baiklah Pok Ya weh. Sebelum dia tak nak sekolah tu, ucapan pagi untuk siapa?
2: Ucapan pagi buat Liz tegaklah pada pagi ni. Kalau boleh rajuk, mari makan nasi tanguk sekali dia.
1: Tanguk nanti.
2: Kita belanja tiga hari tu, kita sengaja ni.
1: Kemain pun ya.
2: Buat apa ni? Sabar amalah asal Abdullah Abdul Besar sekarang ni luar pada pagi ni. Ia disatilah dia pun bakul, pun sekam, pun sana. Nasrah Islam. Nasi Maidin tu bukan jawab pada pagi ni. Buat Siti Rabiah Habitali Kudusa SK Bakun pada pagi ni. Buat Ustaz Kamresan Sahari Abdul Haq BKP SM Seri Gunung. Tuan Haji Lee Ismail lah pada pagi ni. Yusumera Yunus PKP SK Puak Pura. Kat sama lah di Pura Melaka tu Puan Mak Amor di Besu, Puan Tia Amor Jabi, Haji Mek Amor di Seribung. Dan semualah pun dengar-dengar kata-kata pada pagi ni terkira di mandi anda berada. Saya buatlah di kampusnya tu. Cik Puri wa Ami Malaysia. Itu saja pada pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pok Ya.
1: Terima kasih Pok Ya kita tu.
0: Pok Ya main sepok
1: Yo memang geng-geng sepok lah. Dia ni alah kat tu. Busy lah kalau ada apa pertandingan ke apa dia tu nyo. Tapi kita doakan supaya sihat-sihat lah. Risau takut. Dengar omor yang tu kena berhati-hati sikit lah. Okey, baik, kita ambil sore je lagi pemanggil. Untuk pagi ini, hello.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala
0: wabarakatuh. Hari ni bukan hari Jumaat, jadi tak lagi makan yang
1: makan. Tak boleh lah, adik.
3: Tak boleh lah.
1: Hari ni aku mana sihat kau, Pak Mak?
3: Hari ni sihat, alhamdulillah, sihat seadanya.
0: Alhamdulillah.
1: Okey, baik, ucapan Pak Mak.
3: Sihat kau?
1: Sihat, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
1: Okey, silakan ucapannya Pak Mat.
3: Okey, terima kasih yang pertama sekali buat Liz dan Is di konti nak bagi dan selamat bertugas.
0: Baik.
3: Buat Pak Ya Rusa, terima kasih Pak Ya. Memang di Senjam, Pak Angelo, Kak Tislising, Kak Tikut Lana, Kasah Pulau Melaka, Muftar Kusia, Kak Nikola Kere, Pak Sun Labuk, Kak Mama Chen, Pak Nama Ni, Pak Sumi Pasir Putih, Pak Jakob Kio, Kak Subaco, Kak Nun Nepo, Umi Habibah, tak ingat dah. Nak mau lupa habis tu. Tambah semula sahabat-sahabat Radio Malaysia kata FM tu sama sekali buat waktu jabi dengan ucapan semoga happy. Semua terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pok Mat. Ini kita nak baca Is ada satu lagi kiriman di WhatsApp-nya. Mari daripada Ida Muhammad dari Jertih. Katanya assalamualaikum, selamat pagi. Selamat bertugas buat duo yang mantap. Is dan juga Liz. Selamat pagi juga buat semualah pendengar setia Kelantan FM yang sedia mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Lepas tu katanya Brazil kalah lawan Norway. Ya. Itulah. Jangan bersedih-sedih untuk penyokong-penyokong Brazil. Bukan rezeki lah. Tak apa. Okey, yang ini juga untuk anda. Selepas ini, kita akan ke utama 7 pagi. Di jam yang kedua nanti, kita ada macam-macam lagi lah perkongsiannya. Kita nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita.
0: Betul.
1: Yang mana nak tengok kami berdua dalam live di TikTok Kelantan FM, boleh buka. Boleh. Jangan lupa untuk tap-tap screen.
0: Adakah kita bersiaran langsung di Facebook juga?
1: Belum lagi.
0: Belum lagi, tak apa.
1: Sabar, kita pasang lampu dulu. Ya.
0: Tengok di
1: sebabnya
0: TikTok dulu.
1: Begitu malap. Dan untuk anda semua, selepas ini juga ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada lagu ni. Biar Aceh dan juga Tan Tari. Ada juga lagu ini. Keliru, Ajay dan Nurul. Hanya adik dan lehati. Adik saya besok, okay? Semuanya akan hiasi pendengaran anda di jam yang seterusnya nanti.
0: Ya, betul.
1: Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami
0: di Gu Pagi.
1: Gu kita belakang.

0: Setiap pelaksanaan projek strategik negara termasuk perolehan telaga gas kedua terbesar dunia di Turkmenistan tidak boleh berlaku ketirisan. Ketika menegaskan perkara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan kepimpinan masa hadapan agar terus berintegriti kerana pelaksanaan projek tersebut dijangka menjana pulangan puluhan bilion ringgit kepada negara. Pencapaian besar itu memberi manfaat kepada generasi akan datang melalui jaminan bekalan petroleum sekurang kurangnya untuk tempoh 30 tahun.
1: Malaysia boleh untung sekarang, tak? Baru start sekarang. Garanti 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun anak-anak kita, cucu kita termasuk di Johor garanti gas supply 20, 30 tahun. 10-10 bilion ringgit masuk. Itu sebab orang mau race, mau jawatan. Sebab 10 bilion masuk, you jaga ini negeri, jangan bagi orang curi.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberitahu Malaysia akan memanfaatkan hubungan diplomatik dengan China bagi memperluas akses pasaran durian tempatan di samping meningkatkan permintaan dan menstabilkan harga raja buah itu. Tambah beliau, perkara itu akan dibawa dalam rundingan bersama rakan sejawatannya dari China, Li Qiang, yang dijadual berlangsung bulan depan. Langkah berkenaan susulan kejatuhan harga durian tempatan akibat lambakan hasil ketika ini yang menjejaskan pendapatan pekebun.
2: Ini saya pergi Gambir, pergi minum kopi tiam, dia tanya semua, apa pasal tak bolehkah PM tolong bagi naik sikit harga import banyak sikit di China. Saya akan cuba bawa, ada durian baiknya bawa bagi ya, saya bawa ke China. Sebab China dia punya standard too high, dia punya standard banyak susah, tinggi sangat, tapi okey saya runding. Sebab apa saya sebut begitu? Senang saya boleh cakap. Sebab apa? Sebab dianggap kita kawan. Sebab itu di Malaysia ini, kita kena kawan dengan semua.
0: Perdana Menteri berkata demikian pada sesi ramah mesra bersama PMX di Dewan Undangan Negeri Tun Gambir di Muar. Perkara berkenaan diberi perhatian susulan keluhan pengusaha kebun durian ketika lawatan beliau ke negeri itu. Dalam hal lain, Datuk Seri Anwar menegaskan golongan muda agar menolak politik sempit yang memecah belahkan rakyat yang berasaskan sentimen kaum. Sebaliknya, memilih kepimpinan berwibawa yang mampu menyelesaikan isu-isu utama rakyat. Sehubungan itu, pilihan raya negeri Johor menjadi terbaik memilih pemimpin yang mampu membela masa depan mereka. Sri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan sama, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyeru semua pihak supaya berkempen secara sihat dan beretika. Sempena PRN Johor, jelas beliau masih terdapat segelintir pengguna media sosial yang mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Beliau memberitahu menerima aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding dalam PRN Johor.
3: Kita kalau boleh, kita nak berkempen dengan bersih, dengan sihat dan tidak caci maki.
0: Datuk Fahmi Fadil. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Habibi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan serta penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksanakan dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lebat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan.
4: Apabila sesi lebat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak dua gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. 3 pemain bintang Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Mereka kini turut mengintai rekod legenda Perancis Jacques Fontaine yang masih memegang rekod 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia sejak 1958. Dalam pada itu, FIFA menggantung kad merah yang dilayangkan kepada penyerang Amerika Syarikat Florin Balogun dalam aksi pusingan 32 terakhir menentang Bosnia Herzegovina sekaligus membolehkannya beraksi menentang Belgium di pusingan 16 terbaik. Keputusan itu diputuskan dalam mesyuarat jawatankuasa disiplin FIFA. Persatuan Bola Sepak Diraja Belgium menyatakan rasa terkejut dan sedang meneliti tindakan lanjut. Balogun sebelum ini dilayangkan kad merah selepas semakan VAR mengesahkan insiden terpijak kaki pemain lawan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Trevillage. Manakala, kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek strategik negara mesti bebas ketirisan. Belia digesa pilih pemimpin berwibawa, tolak politik perkauman. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jom adik-adik, serlahkan bakat adik-adik dalam pencarian bakat bintang kecil 2026 peringkat negeri Kelantan. Ha, macam mana adik-adik? Berani tak sahut cabaran kami? Kelantan FM menjemput adik-adik warga negara Malaysia yang berumur 7 sehingga 12 tahun untuk menyertai pencarian bakat bintang kecil 2026. Adik-adik hanya perlu nyanyikan satu lagu Melayu sahaja dengan durasi nyanyian tidak kurang dari 3 minit. Hantarkan video nyanyian adik-adik beserta maklumat lagu dan pengenalan diri ke Telegram Kelantan FM di 014-974-0154, 014-974-0154. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 10 Julai 2026. Jangan lepaskan peluang ini adik-adik, pencarian bintang kecil 2026.
1: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
2: Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan kami berdua Easy pagi ni.
3: Aha.
2: Temankan pagi anda lah, Gugu Pagi kita tu.
3: Makin-makin dah ke belakang. Anak sekolah mungkin ada yang tak pergi lagi ni Liz. 7.15 ni.
2: Tapi tengah duduk bergelewak lah ni deh, atas jalan raya belakang.
3: Hati-hati.
2: Kena berhati-hati lah. Khususnya yang mana mungkin lalu di kawasan sekolah tu Is. Sebabnya kita tahu. Mari dulu. Ingatlah saya. Kejadian yang berlaku di Pasir Putih tu. Melibatkan ada dua yang meninggal. Aksiden lah. Terbabah masuk ke dalam sekolah. Cumanya tidak melibatkan budak-budak sekolah. Cumanya kita nak harapkan, kita nak nasihatkan supaya sentiasa berhati-hatilah kalau lalu di kawasan-kawasan persekolah. Kena ingat tak boleh lebih 30 km/jam. Yeah. Kalau boleh selur lagi, selur lagi. Tak apalah.
3: Tayar tekan pedal minyak tak apa.
2: Biar ikut diri.
3: Tak apa, biar lambat asal selamat.
2: Betul. Sebabnya kita tak usah lah ada perkara yang kita tak nak berlaku-berlaku. Sebabnya di kawasan sekolah ni kita tahulah memeh, jam. Sesak-sesak deh. Budok litah.
3: Sebenarnya kemalangan melibatkan pelajar sekolah ni agak menakutkan Liz. Saya sangat takut bila kemalangan depan sekolah sebab dia melibatkan kanak-kanak.
2: Ya betul. Sebab itulah bila kita lalu di kawasan sekolah ni kan, nampak dah dia duduk tengah tepi jalan dia nak litah kita putih. Bui ke dia dulu.
3: Sebab pelajar-pelajar ni, kanak-kanak ni biasanya dia tak dia nak fikir pasal keselamatan. Kadang-kadang dia excited tengok kereta ayah dia ada dah. Kereta mak dia ataupun kawan-kawan dia derah lah.
2: Tak tengok dah kiri kanan dia. Kita lah sebagai orang dewasa kena ambil maklum. Kena peka dengan keadaan sekeliling lah dia. Dia juga Is, kita nak kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca untuk negeri Kelantan hari ni.
3: Sebab keselamatan bukan sahaja di jalan raya, cuaca pun kena orang kata terlibat dengan keselamatan juga. Sebab apa? Kerana cuaca boleh membahayakan keselamatan kita. Di mana Met Malaysia meramalkan untuk sekitar Kelantan pada hari ini Isnin, pagi dijangkakan tiada hujan Liz.
2: Betul.
3: Dan petang kemungkinan akan ada ribut petir di beberapa tempat.
2: Ya.
3: Dan sehingga malam Liz, ribut petir di beberapa tempat. Tempat mana kita tak tahu, diharapkan tak jadilah yang diramalkan ni.
2: Okey, cumanya kena berhati-hatilah untuk anda semua. Sebabnya lon ni memang musim dia lah, halah ke petir sampai ke malam kadang-kadang hujannya. Jadi berhati-hatilah di mana sahaja anda berada. Dan pandulah dengan selamat. Semoga selamat sampai ke tempat kerja masing-masing. Dan lepas ini juga kita ada lagi lah perkongsiannya yang kita nak kongsikan untuk anda.
3: Betul.
2: Tapi layar dulu ni Is, lagu.
3: Ni lagu kegemaran semua orang. Viral betul lagu ni. Adik saya Abel Sore.
2: Ida Ezrin dan juga Din Manja.
3: Hanya di Gu Pagi.
2: Gu kita belakang.

0: Ayuh main dengan ngejuk guys.
1: Okey, baik. Terima kasih lah untuk anda semua. Masih ada lagi bersama dengan kami berdua Easy pagi ni.
0: Ya, dan orang kata pagi ni pun kita dah dapat makluman ataupun pemberitahuan bahawa tok mereka, mak mereka, ayuh mereka bertanyakan kepada mereka.
1: Ya, tanya apa?
0: Dia tanya buat apalah radio tok ni. Oh no, nak kena beli baru ko.
1: Apalah, tak boleh nak dengar ni.
0: Apa jadi rugi-rugi? Ada kalau apa ni hok dalam kereta tu, dia kata bunyi super katok lalu.
1: Bunyi super lalak lah ke apa ni?
0: Lalak lah, macam-macam lagi. Jadi di sini kita nak bagi tahulah Liz sebenarnya bukan masalah radio rosak, siapa kena beli radio baru. Sebenarnya kami di sini sedang menaik taraf kan, kata kerja-kerja menaik taraf sistem pemancar radio FM, RTM di stesen pemancar TM Bukit Bakar Macang, Kelantan, kata tengah dilaksanakan bermula daripada 24 Jun hari itu lagi sehingga 14 Julai nanti. Sepanjang tempoh tu memang akan ada situasi ataupun keadaan seperti yang anda semua maklum pada kami tadilah, bunyi macam lalak, bunyi macam kerbau, itik dan lain-lain lagi.
1: Ya, betul. Sebabnya dia adalah gangguan-gangguan siarannya serta perubahan liputan siaran. Jadinya untuk anda yang mana nak ikuti kami, boleh sahaja layari platform digital.

0: juga di RTM, di radio.rtm.gov.my. Okay. Selain itu juga boleh ikuti kami di Facebook Kelantan FM, uh-huh, dan juga di TikTok Kelantan FM lah. Sepanjang pagi ni kita dah buka dah untuk TikTok Kelantan FM. Jadi boleh dengarkan kami. Selain boleh juga komen-komen lah. Nak tanya apa pun boleh. Yeah. Nak tanya Is apa-apa sahaja nanti Is akan jawab.
1: Yeah, mana lagi kita nak cari radio yang ada visual lah.
0: Yalah ni boleh tengok dah DJ. Rupa lagu mana. Taik lalak setelah mana.
1: Dulu bayar sendiri ke? Gana muka DJ Lisa.
0: Gana. Sorok tu super cek dia. Tapi bila tengok rupa ogen ni rupanya.
1: Jadi apapun kerja-kerja menaik taraf ini dilaksanakan bagi menjamin kualiti siaran serta meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan pada masa akan datang. Jadi minta maaf sangat-sangat segala kesulitan amatlah dikesali.
0: Ya betul. Okey. Jadinya teruskanlah sokongan anda dan juga kesetiaan anda lah bersama dengan kami di Kelantan FM ni.
1: Ya, jadi kalau anda tertanya-tanya area mana, kawasan mana sebenarnya yang terlibat dengan gangguan siaran ni, kita ada Kuala Krai, Gua Musang, Jeli, Tanah Merah, Pasir Mah dan Pasir Putih. Kawasan tu antara yang paling banyak terkesan.
0: Ya betul. Okey, jadi harap maklumlah berkenaan dengan apa ni pemakluman gangguan siaran dan juga liputan kami Kelantan FM ni. Tapi kita cuba berikan yang terbaiklah untuk pendengar-pendengar kita. Kalau tak dapat nak dengarkan kami, boleh sahaja dengarkan melalui RTM, klik lah paling senih. Dokpong di TikTok Kelantan FM lah. Mudah je deh.
1: Betul.
0: Senang sangat lah. Tapi pastikan ada internet lah. Deh, kalau tak ada, susah juga tu. Selain itu juga untuk anda semua, teruslah ikuti kami. Seperti biasa, selepas ini East, 7.45 minit pagi.
1: Kita ada Skek Sawok Yoh Samad Said, sebab kita pun nak tahu juga apa jadi pada mereka dah balik ke belum dari luar negara. Tau.
0: Nak kacik berkenaan dengan gapo, kena nantikan lah lepas ni. Ada juga ada macam-macam lagi lah kita nak kongsikan untuk anda.
1: Please, saya bocorkan sikit eh.
0: Ya, bocor apa tu?
1: Dengar cerita kita ada cikgu baru kan? Tapi nantilah ni.
0: Seperti biasalah dia bila berubah. Berubah bulan, berubahlah cikgunya. Sebabnya cikgu ni dia mari sebulan-sebulan je Is. Sama-sama pergi tu lah Is ni. Jadinya bertukar-tukar cikgu. Baik. Kita nantikan lah eh. Pengetua mana pula mari untuk hari ni.
1: Jadi jom kita dengar lagu Biar dari Aceh dan Tantari.
0: Untuk anda di Gu Pagi.
1: Kita belaka.

percuma, kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Nak ni lagu mana memang? Aku kena tidur awal, saya. Aku kena tidur awal. Memang lagi mana memang tidur awal. Aku naik wibah besok pagi lagi, aku naik kereta api. Naik kereta api pergi dabo, saya. Okey, ada sorato-rato, ada dabo ni comel, saya. Tidak sakat dabo je memang, gitu kecek, gitu bujinya. Jeli pada tempat comel, memang orang yang beri. Bacok pun ada tempat comel. Lo ni ke memang kalau dia mari ke Kelantan ke, nana deruh ada. Ada tempat sahu sahaja, ya, memang. Dan mu ni saya jangan duduk letak kena gitu, aku duduk cari hadabu ni saya. Sebab apa ke memang, nak pergi dabu kerek royak. Sebab apa memang? Aku nak naik kereta api lah saya, start daripada tumpak tu. Start daripada tumpak. Kalau memang nak naik kereta api, kamu ada sos nak tekor ke memang? Kau kereta api juga? Tekor ke apa dia saya? Aku pun tekor. Aku pun tekor, aku nak jawab saya. Kamu nak tanya memang, tesi kereta api yang paling tua sampai kau KL Kuala Lumpur, mana memang? Kau tua sekali. Bagaimana? Muda. Tanah merah, muda lagi. Palu gawa. Muda. Kere. Muda memang. Kau masak? Kau muda. Kau mana? Kau tua yang?

0: Kau Sahi, kalau kutu abang mak amu tak jadi nak gedabung. Apa pula Sahi? Baik amu pergi kalau kubu beli-beli barang belakang ke sana kan. Sedap naik kereta api Sahi. Pada naik bas, ha, sedap naik kereta api. Bas ni lalu kat Labana, kereta api dia lalu kat Legok. Boleh tengok belakang. Okey, nogeh, tak okey, nogeh. Haa, sungguh. Tak kereta api
1: Sketsa Wokyo diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.
2: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sokmo.
3: Baik, Kelantan FM. Ada Sokmo. Temankan pagi anda, Is dan juga Liz di sini.
4: Betul, benar sekali. Alhamdulillah, matahari sudah pun memijak bumi.
3: Ya, nampak macam memancar dah ke arah Is tu.
4: Alhamdulillah.
3: Tidak ada pecah lagi ni.
4: Tidak. Alhamdulillah, awak kata pagi ni indah sekali ya Liz. Kita tengok kalau biasanya waktu-waktu macam ni duk paper nail lah, waktu budak-budak dululah.
3: Haa, jauh-jauh dia sekalanya. Tapi Alhamdulillah, kalau kita tengok di sekitar Wakar Cik Yeh ni, di ofis kita lah, moga kita boleh tengok luar tu ni. Cerah lah. Kita doakan semoga cerahnya berpanjangan. Cumanya ini Is, kita nak kongsikan. Yang mana kalau pagi tadi kita kongsikan berkenaan dengan ramalan cuaca di negeri Kelantan.
4: Baik.
3: Tapi yang ini pula, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, meramalkan penumpuan angin barat kencang yang berpotensilah membawa cuaca buruk di beberapa kawasan startnya Rabu ni.
4: Dah hari ni Isnin tu.
3: Isnin.
4: Okey. Jadi Met Malaysia menerusi hantaran Facebook, dia ada maklum analisis terhadap model-model ramalan cuaca terkini menunjukkan penumpuan fenomena ini dijangka berlaku di utara Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan pada 8 hingga 10 Julai.
3: Dan cuaca buruk tu juga sebenarnya dijangka melanda kawasan utara dan timur Semenanjung Malaysia pada 10 hingga 12 Julai
4: Jadi menurut Met Malaysia, keadaan itu boleh mengakibatkan angin kencang dan laut bergelora di Laut China Selatan, perairan Phuket serta Selat Melaka Utara.
3: Okey, jadinya keadaan ini juga berpotensilah membentuk garis badai yang membawa ribut petir berserta hujan lebat dan angin kencang untuk tempoh yang lebih panjang di kawasan yang terbabit.
4: Jadi orang ramai dinasihatkan sentiasa mendapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih menerusi laman web Met Malaysia lah. Sebab kita kata update sentiasa perkembangan cuaca kita supaya kita punya perjalanan tu tidak terkandas.
3: Okey, jadi itu sedikit lah berkenaan dengan apa yang telah pun dimaklumkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kalaulah ada di antara kita ni nak gialah ke sana lah dia, khususnya pada 8 hingga 10 Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan, kena berhati-hatilah ya.
4: Kalau tak berapa penting, tangguhkan dululah kau.
3: Tengok lagu manalah
4: dia. Bersiap-siaga.
3: Kalau di kawasan utara dan timur Semenanjungnya, jangkaan start 10 hingga 12 Julai ini.
4: Baik.
3: Jadi hati-hatilah belaka tu. Dan seperti biasa Is, lepas ini masuk jam yang ketiga.
4: Jam yang ketiga. Kita nak tukar mood kita daripada apa? Kita baca-baca kaji-kaji cuaca tadi tu kepada mood persekolahan. Tapi kita jangan tukar lagi sebab kita nak maklumkan dululah kata perkembangan Kelantan sana sini kejap lagi tepat jam 8. Lepas
3: betul.
4: Tu banyak elemen surprise lah. Surprise-nya apa? Surprise-nya kita pun tak tahu soalan yang akan dikeluarkan, peribahasa apa pagi ini. Susah ke senang, dan yang paling kita mendebarkan sekali adalah kita tak tahu pengetua yang baru untuk hari ini adalah pengetua yang garang ke, baik ke, manja ke.
3: Kena tunggulah lepas ini.
4: Banyak surprise untuk jam yang seterusnya.
3: Betul. Dan juga lepas ini ada lagu-lagu ini yang akan hiburkan anda. Antaranya ada lagu Aiman Tino.

0: dan juga selumbar Toki. Semuanya selepas ini di Kupagi.
1: Kita belakang.

amalkan keputusan perlawanan bola sepak dengan tepat. Pada kejohanan di Afrika Selatan itu, Paul mencatatkan rekod sempurna apabila membuat ramalan 8 ramalan yang semuanya tepat.